0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Itu tandanya DJ CD bukan mengalami Sunday Blues.
2: What happened? Orang tak tahu apa-apa ni. Kalau tak tahu apa-apa, tiba-tiba kena reveal macam ni.
1: Kalau anda tengok CD melayan tetamu-tetamunya di rumah TikTok Terengganu FM. Macam tu lah kan, siap tangan, kaki je tak nak.
2: Kalau kaki naik itu bukan layan, itu gocoh.
1: Gocoh gitu.
2: Gitu. Tapi kita layan dan kita santunilah. Mereka yang hadir pada waktu ni pagi-pagi gelak-gelak hari kan.
1: Layan masuk. Itu layan di media sosial. Adakah anda sudah melayan tekok ataupun rasa anda untuk minum atau makan pagi ni?
2: Awal. Dia macam star Gen Z kan jawab macam tu. Okay, done. Gitu.
1: Mesti ambil kopi.
2: Ya, betul.
1: Mesti ambil kopi. Dan sedikit yang DJ Lah nak kongsikan, lebih separuh rakyat Malaysia minum minuman bergula setiap hari, iaitu 53.6% orang dewasa merupakan kata penyumbang kepada ke arah diabetes lah kalau minum minuman manis setiap hari.
2: Tapi kalau kita ambil macam contoh, kita minum kopi ni sebenarnya, macam kopi ni dia dah jadi macam satu budaya tau. Macam pagi je trend. Dia nak minum kopi. Tapi kenapa sebenarnya orang suka sangat minum kopi ni?
1: Kan? Ada yang nak diet kot sebab tak ada gula.
2: Betul. Dan memang ianya ada mengandungi kafein lah untuk membantu meningkatkan fokus sebenarnya. Kopi ni ada meningkatkan fokus dan mengurangkan rasa mengantuk kan.
1: Tapi kena berpada-padalah kan. Kalau lebih-lebih nanti dia jadi muka lain.
2: Iyalah. Betul. Sebab
1: tak boleh nak
2: kena ambil secara sederhana. Ada yang katanya kalau ambil berlebihan boleh apa tau, dia boleh mengganggu sebenarnya tidur. Degupan jantung pun akan jadi lebih laju. Dan kita akan rasa gelisah, resah, gelisah. Sehingga setengah individu tu sebenarnya memang dia tidak dapat untuk menanggungnya. Jadi kita ambil dalam kadar yang berpada-pada lah.
1: Tapi katanya done.
2: Done with a cup of coffee.
1: Cup of coffee.
2: Oh gitu.
1: Okay, yang dah bersarapan, alhamdulillah rezeki kita di pagi ini. Dan yang belum lagi tune Terengganu FM di RTM Play, boleh tune sekarang. Boleh tune juga di semua frekuensi Terengganu FM. Sekejap lagi kita akan
2: menyelusuri ada satu kawasan ataupun satu tempat ni, satu lokasi untuk pelancongan. Dan ianya boleh menjadi satu yang kita tinggalkan kenangan cukup istimewa.
1: Kita nak pergi jalan.
2: Kita nak pergi jalan lepas ni. Nak pergi mana tu? Dalam mood Tianu. Semuanya selepas ini
1: Terengganu FM.
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Hari ni kita nak pergi mana penuhnya ni?
1: Kita nak pergi jalan. Tapi kita nak bagi salam lah dulu dekat CD. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Dia bunyi kena bagi salam lah dulu. Sebab apa kita nak pergi jalan, nak pergi tengok-tengok kawasan sekitar dan khususnya di Masjid Ulul Albab Jerteh.
0: Wow.
1: Ini jauh sikit.
0: Betul. Tapi apa pun memang kalau kita sampai di Jerteh ni, memang kita akan singgah lah. Ada yang bermusafir kan. Atau meneruskan perjalanan, nak pergi Kota Baru, nak pergi ke
1: Besuk.
0: Apa pun dia kata, mungkin nak pergi ke Kedah dan sebagainya. Melalui jalan tersebut, kita boleh singgah sebagai musafir. Sebab di situ ada seni bina Melayu Islam tradisional yang cukup mengkagumkan.
1: Sangat cantik.
0: Betul. Sebab kita tengok-tengok, ada ukiran kayu dia halus. Lepas tu struktur bumbung dia bertingkat, dia reka bentuk dia comel. Yang berinspirasikan warisan Melayu Patah Timur.
1: Bila CD bagi tahu macam tu, maknanya ramai yang boleh pergi buat lawatan kot dekat situ. Boleh?
0: Boleh. Tak ada masalah. Kalau kata nak pergi untuk buat sesi fotografi pun boleh.
1: Boleh
0: Videografi
1: juga.
0: Videografi pun memang lokasi ni fotogenik lah. Kalau di Besuk ni, yang ada gabungan kayu cengar ni, lepas tu ada ukiran tradisional, ada pencahayaan semula jadi yang sangat cantik.
1: Maknanya dia santai-santai je lah. Kan? Dan boleh juga kalau ada yang macam komuniti setempat tu, boleh tak buat program dekat situ?
0: Boleh. Tak ada masalah. Sebab dia memang berfungsi sebagai satu pusat pendidikan dan juga komuniti setempat, aktiviti yang boleh dilakukan. Dan juga ada jadual-jadual program yang sentiasa berubah diikut masa dan juga musim juga.
1: Ya, maksudnya kena buat tempahan dululah.
0: Kena kabur kan, awal lah.
1: Kena kabur awal.
0: Kena buat program situ.
1: Dan apapun, dia ada fakta yang menarik nak kita kongsikan bersama dengan anda. Berkenaan dengan Masjid Ulul Albab Jerteh ni, dibina hampir 90% menggunakan kayu cengal, antara kayu yang paling tahan lama dan bernilai tinggi di Malaysia.
0: Dan dikenali dengan Masjid Kayu seberang Jerteh. Jadi adalah salah satu

0: Kali ini kita nak bersama dengan rakan kita dari Sarawak FM, Mutiara FM dan juga Terengganu FM.
1: Ya, selamat pagi semuanya.
2: Ya, selamat pagi, cikgu.
0: Alhamdulillah.
1: Bagus anak-anak murid.
3: Sekarang pun awak dan Raja Sofi.
1: Baik, selamat pagi.
0: Okey. Kita nak cakap ni ikut giliran ni. Tak boleh cakap serentak.
2: Tak boleh.
0: Kita dulukan terlebih dahulu.
3: Baiklah cikgu. Baiklah cikgu.
0: Okey, anak-anak murid semua. Kita mula okey, kita mulakan terlebih dahulu bersama dengan rakan kita di Sarawak FM, DJ Yus, DJ Jai. Apa khabar?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat kami dua.
3: Sofi, sehat kami dua.
0: Alhamdulillah, sehat Okey, hari ini kita nak berkongsi kepada seluruh rakyat Malaysia berkenaan apa yang berlaku di Sarawak pada ketika ini. Khususnya berkenaan sambutan Hari Gawai. Dan difahamkan semalam kucing meriah dengan Niti Daun.
1: Betul.
3: Ya, betul. Niti Daun.
0: Ceritalah sikit.
3: Tapi kita nak bagi sedikit makluman lah. Malam ini masih lagi sebenarnya ada aktiviti berkaitan dengan sambutan perayaan gawai lah, iaitu malam makan malam, Majlis Makan Malam Gawai Dayak 2026 yang akan diadakan pada pada malam ini di Pusat Convention Borneo Kuching ataupun BCCK lah, yang akan bakal menjadi saksi kepada acara kemuncak untuk sambutan yang gilang gemilang menandakan seluruh kalender sambutan Gawai Dayak peringkat negeri Sarawak 2026. Dan Majlis Makan Malam berprestij ini akan diserikan lagi dengan kehadiran tetamu-tetamu kehormat kita, di mana yang dipertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, begitu juga dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg turut akan hadir pada malam ini. Dan majlis malam ini yang bertemakan Segulai Sejalai yang melambangkan kebersamaan dan keharmonian di Sarawak. Dan antara pengisian utama yang bakal mewarnai majlis tersebut ialah upacara tradisional, iaitu bebiau pengabang dan juga gawai tos yang menjadi simbol penghormatan kepada adat serta budaya masyarakat Sarawak lah. Dan apa yang paling penting juga, para tetamu turut akan disajikan dengan pementasan teater musical eksklusif bertemakan Ruai to the World yang mengetengahkan keunikan warisan budaya dan juga identiti masyarakat Dayak kepada semualah yang sama-sama menyaksikan majlis tersebut pada malam ini. Itu untuk acara pada malam ini, sebenarnya persambutan gawai lah.
1: Ya, dan saya menambah sedikit pertanyaan daripada Munawar tadi, berkenaan dengan Niti Daun yang Munawar ya. Sebab semalam jalan-jalan utama di Bandaraya Kuching memang dibanjiri dengan lautan manusia untuk memeriahkan perarakan Niti Daun 2026. Dan acara kebudayaan yang berskala besar ini telah berjaya menghimpunkan sebanyak 114 buah kontinjen dengan penyertaan sekitar 3,000 orang peserta. Dan mereka ini terdiri daripada rakyat seluruh Sarawak kita lah. Dan apa yang menarik juga, perarakan sejauh 1.2 km yang bermula dari Tugu Pahlawan menuju ke tebingan Kuching, ianya memperlihatkan satu semangat solidariti yang sangat luar biasa. Dan Premier Sarawak bersama dengan Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Mbas turun padang dan berjalan kaki bersama-sama para peserta dengan menyarung busana tradisional Dayak. Dan perarakan semalam juga dimulakan dengan upacara miring dan juga ritual ngerandang jalai yang dipimpin oleh barisan bujang berani daripada Persatuan Veteran Angkatan Tentera sebagai ini simbolik pembukaan laluan yang selamat. Kehadiran ribuan pengunjung tempatan serta pelancong asing yang membanjiri laluan semalam membuktikan bahawa kekayaan dan juga warisan budaya kita di Sarawak ini sentiasa mendapat tempat di hati dunia.
3: Ya, sangat-sangat menariklah menghimpunkan pelbagai bangsa lah.
4: Banjiri seterusnya di Pulau Pinang pula untuk kita berkongsi berkenaan dengan sambutan Hawana 2026. Jadi rakan kami di Mutiara FM mungkin boleh berkongsi berkenaan dengan sambutan tersebut semalam telah pun berlangsung dan juga hari ini masih lagi berlangsung. Silakan.
0: Mutiara FM.
4: Ya, Mutiara FM.
1: Ya, betul tu Munawar dan juga Raja Sufia, yang mana kita tahu Hawana ni diadakan sebagai satu bentuk kata pengiktirafan dan juga penghargaan tertinggi kepada pengamal media Malaysia. Jadi tahun ini Hawana berlangsung selama 3 hari di Pulau Pinang, iaitu bermula pada 19 hinggalah 21 Jun dengan mengangkat tema media berintegriti, trust, credibility. Jadi pelbagai aktiviti telah berlangsung, antaranya program pemukiman bersama gabungan Kelab Media Malaysia pada 19 Jun bersama Menteri Komunikasi Yang Berhormat Datuk Fahmi Fadil, dan seterusnya sesi dialog bersama Menteri dan perkenalan bersama Majlis Media Malaysia pada 20 Jun, dan sesi acara kemuncak Hawana 2026 berlangsung di Pika Convention Center at Butterworth Arena Penang, dan yang mana dirasmikan oleh Yang Maha Berhormat Datuk Seri Utama Anwar Abid Ibrahim, iaitu Perdana Menteri Malaysia. Dan Majlis Kemuncak Hawana ni juga menghimpunkan lebih 1,000 pengamal media dari dalam dan juga luar negara, selain wakil delegasi dari Timor Leste, Kemboja dan juga Laos. Selain daripada itu juga, sempena dengan sambutan Hawana 2026 kali ini, Institut Jantung Negara juga menawarkan diskaun eksklusif sebanyak 15% bagi pakej saringan jantung essential kepada pengamal media sebagai mengiktiraf komitmen warga media yang sering sibuk mengejar masa kan. Jadi pakej ni juga merangkumi ujian ECG, ujian stres serta sesi konsultasi eksklusif bersama dengan pakar kardiologi. Dan selain daripada itu juga, banyak persembahan berlangsung di perkarangan tapak pakai Pika dengan program yang diberi nama Rioh Pi Hawana. Dan antara persembahannya, malam ini juga akan berlangsungnya artis yang kita datangkan yang hebat, iaitu antaranya Masdo, Budak Nakal Hujung Simpang dan banyak lagi. Dan selain daripada itu juga, ada pameran, ada bengkel bengkel kreatif, pemeriksaan kesihatan, permainan interaktif dan banyak lagi. Dan masuk adalah percuma. Itulah dia antara program yang berlangsung sempena dengan Hawana 2026 kali ini yang berlangsung di Pulau Pinang.
0: Okey, jadi kita dah dengar cerita daripada Sarawak, cerita daripada Pulau Pinang. Kita terus kepada rakan kita di Terengganu FM sekarang ni. Apa yang ingin dikongsikan, apa yang istimewanya berkenaan atau cara mungkin apa yang menarik di Terengganu pada minggu ini?
2: Yelah, okay. Terima kasih Munawar dan juga Raja Sofi. Seronok kita dengar sahabat-sahabat kita dari Sarawak dan juga dari Mutiara FM yang berkongsi dari Terengganu ni. Saya sedang membaca, kita membaca buku je lah kan. Kita banyak membaca, kita suka membaca.
5: Dan topik yang ingin kita bawakan hari ini, Terengganu hari ini, berkenaan dengan pendidikan cemerlang, pelancongan berkembang.
2: Jadi apa yang kita telah pun dapat ataupun terima dengan keputusan baru-baru ini, yeah, dalam sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM untuk tahun 2025, mengekalkan kedudukan sebagai negeri terbaik Terengganu di peringkat kebangsaan bagi 7 tahun berturut-turut.
5: Ya, benar. Dan purata nilai grade keseluruhan PNGK negeri turut meningkat kepada 3.18 berbanding 3.12 tahun lalu.
2: Jadi seramai 1,962 calon yang mendaftar menduduki peperiksaan di 46 pusat peperiksaan di seluruh Terengganu, dan yang hadir 1,880 calon yang hadir.
5: Dan seterusnya, kepada semua daripada jumlah itu, 112 calon memperoleh PNGK 4 meningkat berbanding 110 calon tahun lalu, manakala 1,699 calon ataupun 90.47% memperoleh sekurang-kurangnya 4 atau 5 prinsipal.
2: Itulah dia. Itulah sebabnya kita membaca ni. Kita suka menelaah pelajaran.
5: Selain pendidikan cemerlang, kita nak kongsikan sebenarnya negeri Terengganu adalah negeri paling bahagia.
2: Itu dia. Dapat tak aura bahagia kami ni?
0: Nampak
2: Terengganu ni sendiri sentiasa merekodkan dengan pertambahan pelancong yang datang ke negeri Terengganu ni, dan direkodkan kira-kira 2.45 juta pelawat dari suku pertama untuk tahun 2026 yang datang ke negeri Terengganu.
5: Ya, dan dan sambutan itu sebenarnya Terengganu terkenal lah dengan pulau-pulaunya yang memukau seperti Pulau Redang, Pulau Perhentian dan juga Pulau Kapas.
2: Jadi macam biasalah, kita juga ada Tasik Kenyir, Permata Hijau Terengganu yang juga anda boleh dapatkan, dan juga kita ada banyak sebenarnya pulau-pulau yang ada
0: di Tasik
4: Kenyir. Itu dia berkenaan dengan perkongsian.
2: Nak cerita tak habis sebenarnya.
0: Terengganu FM, terima kasih atas perkongsian anda pada hari ini. Terima kasih juga kita panjangkan kepada rakan-rakan kita daripada Mutiara FM dan juga orang kampung saya, iaitu daripada Sarawak FM.
4: Terima kasih semuanya.
2: Okey, terima kasih.
3: Sama-sama. Jumpa lagi.
4: Bye-bye. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Wah, itu dia perkongsian terapu kami.
1: Terima kasih. Sama.
4: Di Sarawak.
1: Jumpa lagi.
2: Okey, itulah dia tadi lah yang telah pun kita bawakan bersama-sama seketika dalam seleksi pagi yang menggabungkan kita dengan tiga buah negeri. Iaitu kita bergabung dengan dua
5: Sarawak
2: tadi.
5: Sarawak dan FM juga Mutiara FM.
2: Baik, jadi selepas ini kita nak kongsi kepada anda ada cerita juga daripada Mac Jaroh and the Friend ni.
5: Sikit sah kedai kopi.
2: Semua selepas ini. Cerita pagi.

0: Suga dah buat suga.
1: Apa pula buat suga hari ni?
0: Kang ni kang buat tahun baru ni.
2: Amah garam.
1: Nak suga bulan Muharram tu.
0: Tu buat bulan apa?
2: Kita pergi dengar buat suga.
1: Aku dah ingat sekarang.
2: Ya. Ha. Kapori ya suga.
1: Tahun baru dah. Takut yang tak ada mak nak. Jadi aku pun dah ingat juga.
3: Hai, mak jaga hei. Lami dah mari ke dambu.
1: Itulah.
3: Dah hari ni bawa wayak buat suga pula dah.
1: Dah buat suga. Suga nak orang ramai.
3: Dah buat wayak awal-awal. Kita bawa mak jaga. Kita bawa anak-anak dia pun dah.
2: Munak-munak tak kuih.
1: Tak kuih lah. Kek-kek
2: aku nak balik lagi. Untuk beringat aku adalah kereta.
1: Yelah. Tapi bulan Islam ni bukan semua orang ingat. Bukan orang kata kau tahun baru ingat belaka seksa kereta tau.
3: Bulan Islam ni awak dah ingat belaka.
1: Tahun hijrah baru dah kereta dah.
2: Kita kena ada pasang niat, pasang azang ni tahun baru Islam ni. Nak jadi hok formula perangai kau comel.
1: Cikgu bukan benda tak kuih tu maknanya air. Aku nak gantung. Bukan nak gantung di dinding. Bukan benda nak tengok waktu azang. Kalau boleh nak mayang di awal waktu ni.
3: Dah kedai ni tak ada. Dah gantung.
1: Mana? Tu tak mau tengok takut ingat tahun bila.
3: Tahu bila dah berapa.
2: Nak semayang di awal waktu.
1: Di awal waktu lah cikgu.
2: Bunyi azan zuhur, azan asur, azan garik sini mu duk kucah air.
1: Itulah legendnya kita mak nak weh.
0: Carilah pembantu mak jaga.
1: Itulah kita. Aku dah kita ni kau lama kau berumur, kau meningkat umur, kau tua, kau dekat.
2: Jadi tapi aku sokong apa ni mu. Mana? Kena cari pembantu.
1: Cari pembantu? Bila ni budak-budak malah kerja payah. Kerja nak kerja-kerja tempat ekor. Nak gaji-gaji tinggi cikgu eh.
2: Cari kau comel-comel sikit kau.
1: Dua masalahnya. Kau comel-comel nak kerja jabat belaka. Main nak
3: wait. Wanda cikgu. Tak nak cumi-cumi saja.
1: Baru cakap hijrah. Nak gagak lain macam.
3: Jangan nak hijrah lain sudah lah. Jangan wait.
1: Tapi hijrah ni kadang-kadang orang nampaknya berpindah randah je. Main nak wait. Tapi hak tu hijrah hak lain.
3: Itu secara benda-benda perkasan kita.
1: Hijrah jiwa tu payah.
2: Macam kita ni lah. Kita ni banyak dah berhijrah. Mu tengok mu. Mu dari kedai kopi mu dulu. Dulu ramai kan. Dengan ni, dengan orang ni, dengan orang ni. Tukar-tukar orang saja.
1: Hijrah. Masalah kau sikit.
2: Kau sikit. Tak mana kawan-kawan kita kau dulu.
3: Tak marahi dah.
0: Tak marahi dah.
1: Sibuk masing-masing ada kerja buat.
0: Ini kaya ada ni.
1: Nyawak guana. Itulah. Kadang-kadang gitu-gitu lah. Kita ni kadang-kadang nak berubahnya sekejap je main nak weh.
3: Sungguh.
1: Niat tu ada dah. Tapi nak istiqomah tu payuh cik
3: boleh. Payuh weh lah tu.
2: Tapi gitulah kita agak-agak tahun hijau kita ni. Benda orang kata hok yang... Oh yang dok comel-comel hok lepas-lepas tu kita dok dai buat.
1: Hok daripada dok molek jadi kau molek.
3: Cikgu nya cakap saja tu. Cikgu ni.
0: Ini 1448 ni.
2: 1448 lah.
0: Mana-mana sebutlah.
2: Maknanya Nabi berhijrah 1448 tahun.
1: Ya Allah ya
2: Tuhan. Yalah. Masa Nabi berhijrah umur berapa tahun?
1: Sudah.
3: Atau pun kita teringat. Macam tu. Kehak lain yang jaga.
1: Sudah.
3: Cikgu ingat dia.
1: Cikgu ingat tak?
3: Awek mana telefon tu?
1: Tak kagum besar telefon juga.
2: Kayak gitulah. Apa yang berlaku kita hijau yang lepas-lepas tu. Kita berhijau kepada yang dari baik kepada yang tak baik.
3: Alhamdulillah. Sejuk hati aku ni dengar cikgu kita.
1: Amin.
2: Bimbang umur hidup rumah. Ya aku nak tumpik rumah. Bimbang.
1: Kaki, kaki.
3: Mantap.

0: Orang kampung orang kita. Tapi kita sama-sama bawah satu negara kan.
1: Ya, tak ada masalah. Diskriminasi ni sebenarnya dia tak perlu pun. Sebab kalau kita letakkan barrier ataupun penghalang kan. Jadi sebenarnya ia akan menjejaskan hubungan dia sebenarnya.
0: Yalah, sebenarnya kita doket-doket je kita. Terengganu, Kelantan, doket-doket je.
1: Terengganu, Kelantan doket-doket. Tapi yang sebut doket-doket tu ni 9. Ni jauh mana ya boy tu?
0: Itulah pasal kita kan di bawah satu Malaysia.
1: Ate ye lah koma. Betul lah tu.
0: Dia dah ambil dah koma bahasa dianya. Bahasa Perak tu kan? Perak-perak kan?
1: Tapi kita satu Malaysia yang yang kita sentiasalah ya, terus sekali. Kita bersama-sama menjaga keharmonian itu. Okey, Dan.
0: Hu.
1: Hilir tu
0: dia.
1: Super Gen Z tu. Kecek Super Gen Z. Gen Z lagi ni.
0: Itulah. Kan? Kita sama tau. Jangan lebih-lebih.
1: Selagi so, Gen Z lah ni dia biasa neken-neke gitu.
0: Neken-neke je lah tu.
1: Yalah dah.
0: Pukul 9 nanti kita nak ke pusat berita Kuala Lumpur untuk ikuti utama 9 pagi.
1: Terus kekal bersama dengan kami
0: Cengang FM.

Tolak sentimen perkauman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara Perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Rakyat diseru untuk terus mempertahankan perpaduan serta menolak sentimen perkauman yang boleh menggugat keharmonian negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia dibina atas kekuatan masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam suasana saling menghormati dan bekerjasama. Menurut beliau, rakyat pelbagai kaum dan latar belakang perlu terus berganding bahu demi memastikan kestabilan serta kemajuan negara dapat dikekalkan.
1: Bayangkan yang hadir ini. Yang Melayu, yang Cinanya, yang Indianya, yang Iban, Kadazan, semua kata okey. Kami berpakat, muafakat, ikrar. Kami akan kerjasama, bangkit.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak RM24.57 juta telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
2: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam menepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Skim pengembara yang bakal memanfaatkan kira-kira 400 ribu rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, skim di bawah perkasa itu bertujuan memberi manfaat kepada pekerja rentas sempadan Malaysia-Singapura. Proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaannya diteruskan.
4: Selepas lama rakyat Johor telah tunggu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pastikan bahawa saya dengan Dato' Timbalan menguruskan serta merta. Jadi memang semua sudah siap, semua kertas-kertas perbincangan dan kertas-kertas persetujuan untuk diluluskan di peringkat Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
5: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikitlah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil yang telah masuk dalam program SARA. Pasal itu kita rasa penggunaannya tinggi. Dan Alhamdulillah, dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
0: Tambah beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluaskan ke seluruh negara menerusi kerjasama strategi pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, skuad agri komoditi itu digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran dalam program berkenaan.
6: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti ini sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu, namun ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Dato' Badrul Hisham Alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.
7: Sebab kita pun takut. Jadi, skenario kita ni yang dulu kita sebut daftar lewat air. Sebab apa lampu daftar lewat air? Kita bagi satu contoh. Walaupun ayah Malaysia, maknya Indonesia. Perkembangannya tidak sama. Jadi anak tidak nampak perkembangannya. Isu daftar lewat dia ni adalah disebabkan mereka selain daripada macam-macam masalah. Orang tua tak dapat perhatian, duduk kaum di pedalaman. Antaranya ada takut untuk hadir. Takut untuk hadir, sekiranya takut kena tangkap. Sebab isterinya pakai pasport ataupun isterinya pakai
0: Dato' Badrul Hisham Alias.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini perlawanan kumpulan E antara Ecuador dan Curaçao sedang berlangsung. Kedudukan separuh masa pertama menyaksikan kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Terdahulu, Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Dimanshaf melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan, seterusnya mengasahkan tempat kepusingan kalah mati. Kemenangan itu memastikan Jerman mara kepusingan kedua buat kali pertama sejak muncul juara pada 2014. Dalam pada itu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobbey muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanya pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Hakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54. Sebelum pemain gantian, Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Sekurang-kurangnya 4 terbunuh manakala 6 lagi cedera selepas Rusia melancarkan serangan ke atas bandar Zaporizhia, tenggara Ukraine. Gubernur wilayah itu, Ivan Fedorov, berkata sebanyak 9 serangan dilancarkan ke atas bandar berkenaan. Menurut beliau, beberapa penduduk dipercayai masih terperangkap bawah runtuhan bangunan yang terkena serangan tersebut. Serangan terbaru itu menambah ketegangan konflik yang berlarutan antara Rusia dan Ukraine. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi perkukuh keselamatan serantau susulan temeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland Ignazio Cassis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak sentimen perkawaman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian, jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.

0: Lagu-lagu terbaik hanya di Terengganu FM. Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Ceria pagi untuk hari ini, kita dah pun berada di jam yang
2: keempat dah, terakhir dah. Ngelah dah kita ni.
1: Dia punya bilangan tu semangat sikit. Jam keempat.
2: Walaupun kita dah di hujung-hujung, tapi kita masih lagi kena ada kekal semangat, momentum tu.
1: Ya, betul kan. Kita kan positif.
2: Ya.
1: Daripada pagi sampai ke malam.
2: Itulah insyaAllah. Dan apa yang sebenarnya kita nak kongsi kepada anda, walaupun sebenarnya kita ni dah ada peredaran zaman berbeza, dan sekarang ini juga dengan kemodenan serta dengan platform-platform media sosial yang kita boleh katakan sebagai teknologi sekarang ini mendahului sekarang dengan setiap apa pergerakan kita. Tetapi jangan kita lupa, sebab warisan ini juga sebenarnya adalah sumber kepada mana yang kita terus mencintai jati diri kita.
1: Yang lama kita tak boleh lupa. Kita tak boleh tinggal kan. Kita kena ikut sekali dengan peredaran zamannya sekarang lah. Sesuai-sesuaikan.
2: Kalau zaman-zaman dulu tu, dia ada satu hiasan rumah yang memang sentiasa lah. Dulu memang di setiap rumah ada tau. Hiasan-hiasan tembaga.
1: Itu rumah mak-mak kita dulu, atuk-atuk kita dulu.
2: Yelah. Time tu masa tu kita kecil-kecil
1: dulu.
2: Terlanggar, tepuk-tepuk sikit, jatuh, debok, kita kena debok.
1: Tapi itu kita pernah tengok lah. Pernah tengok. Dan sekarang ni ada lagi tak?
2: Kita nak bawakan semuanya selepas ini nanti. Mungkin pencinta-pencinta tembaga ni dia boleh kembali untuk selepas ini ada lagi hiasan-hiasan yang kita boleh adakan di ruangan di sudut rumah kita.
1: Dapat kekalkanlah semua warisan itu. Baik, sekejap lagi kita akan bersama dengan tetamu menerusi rancangan Tajaan 9.30 minit pagi.
2: Terus kekal bersama dengan kami
1: Cungan FM.

0: Terima kasih kepada anda yang terus bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Dan seperti yang kita janjikan tadi.
1: Ya, betul. Kita janjikan kita ada tetamu di Konti Utama Terengganu FM bersama dengan dua tetamu. Kalau anda tengok dekat live Facebook Terengganu FM, boleh tengoklah kan siapakah tetamu kita hari ini, Sidi. Kita nak bersama dengan yang berusaha Encik Muhammad Azrul bin Hussein, yang merupakan pengarah Kraft Tangan Malaysia Cawangan Terengganu.
0: Dan juga bersama-sama dengan Encik Saleh bin Muhammad, adik guru Kraft Tembaga, Syarikat Tembaga Terengganu.
1: Kan. Baik, topik yang dibawakan hari ini adalah berkenaan dengan warisan.
0: Bila kita bercakap tentang warisan ni, siapa pun kita mengucapkan selamat datang kepada Encik Azrul. Assalamualaikum Encik Azrul.
2: Assalamualaikum.
0: Dan juga Encik Saleh, assalamualaikum. Okey, kita kalau boleh kita rapat sikit lah.
1: Tu.
0: Kita rapatkan sikit ukhuwah kita. Kita rapatkan saf kita. Sebab ada sesuatu yang ingin kita tinggalkan. Ini bukan sahaja sebenarnya menjadi satu keadaan ataupun yang boleh kita bagi kepada peringkat-peringkat kita.
1: Yeah.
0: Satu memori. Tetapi kita nak mengembalikan, kita nak terangkan juga. Ada sesuatu yang anda jangan tinggalkan kerana masih lagi kesinambungan itu berlaku di negeri Terengganu. Dalam kilauan tembaga yang anda boleh yang anda boleh perolehi pada waktu ataupun zaman sekarang ni. Jadi kita nak mulakan dengan soalan kita yang pertama ni.
1: Okey, baik, kita nak tanya terlebih dahululah dengan pengarah Kraft Tangan Malaysia Cawangan Terengganu Encik Azrul. Kan berkenaan dengan topik kita hari ini, warisan kilauan kraft tembaga. Dan kalau Gen Z ataupun Gen Alpha yang sedang dengarkan sekarang ni, warisan tembaga, kilauan benda ni, kalau boleh minta Encik Azrul boleh terangkanlah sedikit berkenaan dengan inilah peranannya dalam industri craft ni.
2: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DJ Sidi dan juga DJ Ila. Jadi berkaitan dengan industri kraft tembaga ni, sebenarnya dah lama bertapak di Terengganu lah. Kalau ikut kita di Terengganu ni, dulu satu ketika dulu memang beratus-ratus pengusaha kraft tembaga di Terengganu ni. Kan, tapi zaman dahulu ni saya tengok dalam tak ramai lah, tak lebih daripada 10 orang yang ada tinggal lah. So dia menyebabkan satu warisan produk yang kata orang tu yang rare lah ataupun yang istimewa untuk
1: unik. Terengganu,
2: unik. Sebab negeri lain tak ada. Tembaga ni hanya di Terengganu sahaja. So hari ni saya bawakan adik guru kraft tembaga, Encik Saleh bin Muhammad, merupakan adik guru kraft kita yang dah lama berkecimpung dalam industri tembaga berpuluh tahun. Dan beliau pun dah berumur 80 tahun. Masih lagi aktif giat untuk perusahaan tembaga ni. Kalau kita tengok, nak bermain dengan tembaga ni bukannya kita apa ni, mudah-mudah je, sebab nak kena main dengan api, main dengan tanah liat. So saya kagumlah dengan Pok Leh ni ataupun Cik Saleh ni, kerana pelibatan dia, sumbangannya dalam industri kraft tembaga ni Terengganu khususnya lah. So susah kita nak cari produk tembaga sekarang ni. Kalau tak ada mereka ni, saya rasa akan terkubur macam tu sajalah industri kraft tembaga ni.
1: Hilang macam tu sahaja.
0: Jadi kalau kita tengok sendiri daripada perkembangan Pok Leh sendiri yang sekarang ni masih lagi bergiat aktif, bagaimana pula dengan mungkin ada perkembangan-perkembangan dan juga transformasi yang disediakan ataupun dirangka sebenarnya oleh kraft tangan negeri Terengganu ataupun kraft tangan Malaysia Cawangan Negeri Terengganu ini sendiri. Mungkin ada yang telah pun dirangka untuk kita dapatkan kelangsungan daripada kraft tembaga dan seterusnya berkembang pada masa akan datang.
2: Kalau dari segi transformasi dalam industri kraft tembaga ni, kalau kita tengok daripada dulu, macam Pok Leh sendiri lah, memang daripada dulu dia membuat tembaga tu menggunakan teknik tradisional lah. Tradisional menggunakan tanah liat dan apa ni, pembakarannya pun masih lagi menggunakan kayu-kayu arang. Dan tapi sekarang ni kita dah mula aplikasikan teknologi, penggunaan teknologi baru lah, ataupun kaedah baru yang kita bangunkan, antaranya menggunakan teknik-teknik yang baru seperti block mold. Kalau orang tembaga dia tahulah macam mana kaedah block mold, ataupun investment casting yang yang memudahkan dan mempercepatkan proses lah. Kalau memang kalau kita tengok dari segi tradisional ni, dia cost dia lebih murah sedikit, tapi dari segi kerja tu dia, pembuatan dia tu agak kata orang tu macam renyah sikit lah.
1: Rumit, renyah, semua lah.
2: Nak kena main dengan tanah liat dan sebagainya. Kan jadi jadi dengan teknologi baru ni, dia mempercepatkan dan pemudahkan lah. Dari segi teknik, inilah penghasilan produk. Penghasilan. Dan potless sendiri pun, dia dah mula mengaplikasikan teknologi baru tu sebab dia merasakan sekarang ni nak cari tenaga kerja untuk nak buat produk tembaga ni susah kan, lebih lagi kalau nak cari orang muda kan. Jadi mungkin boleh rasa kena ada perubahan sesuatu lah untuk nak mempercepatkan lagi prosesnya. Selain daripada penggunaan teknologi tu juga, kita tengok dari segi transformasinya, kita dari segi kaedah pemasaran lah. Kalau dulu kita lebih banyak menumpukan kepada penjualan produk di kedai-kedai dan sekarang ni kita dah ada platform-platform digital yang yang ada di di pasaran sekarang, seperti inilah Lazada, Shopee dan sebagainya. Dan kita Kaftangan pun telah membangunkan satu platform digital marketing, iaitu Microshop. So Microshop ni memang khas untuk pengusaha-pengusaha craft kita untuk mempromosikan produknya melalui
1: di situ,
2: di secara online. So boleh beli di situ.
1: DJ lah dengar Cik Azrul bahasakan nama Glamour Cik Saleh ni adalah nama Potleh. Boleh kami bahasakan nama Potleh?
3: Boleh, kan?
1: Kita nak rapatkan subsidi kan. Okey, nama mungkin Potleh boleh kenalkan diri dulu. Ramai nak tahu, nak dengar suara Potleh.
3: Saya nama saya Saleh bin Muhammad. Berasal dari Kampung Ladang, Kuala Terengganu.
0: Kampung Ladang.
3: Pengalaman saya berasal daripada ayah saya sendiri. Ayah saya itu memang giat lah buat bawang tembaga. Jadi bila saya lepas dari sekolah, saya ceburkan diri bersama dengan ayah saya. Pasal di sekolah saya itu dia ada subjek metalwork. Ada persamaan dengan tukang tembaga. Tapi metalwork ni dia besi lah. Kata ni tembaga, tapi cara dia sama je.
1: Maksudnya
3: dia ada dia ada ajar cara apa, gunakan pelatang. Pelatang untuk buat barang macam tembaga ke besi ke. Jadi dari situ saya tambahkan minat saya pasal subjek tu boleh membantu.
1: Ya, maksudnya dorongan Potleh untuk terus ke dalam bidang ni adalah disebabkan ayah dan juga pendidikan.
0: Jadi kalau kita tengok macam kegiatan ayah dulu tu, memang Potleh ikut semua lah pergi masa buat tembaga tu.
3: Ikut
0: masa-masa buat,
3: belajar cara buat. Tak pergi ke mana di situ je, tapi belajar cara buat. Bila kita apa ni, kita lepas pada sekolah, cara dia tu kadang-kadang kita tolong bantu. Ada tempat-tempat yang kita tak perlu menggunakan masa begitu lama. Jadi kita rengkahkan kerja. Dulu orang tua dia mengikut cara lama lah. Jadi kita orang muda ni, kita ubah cara kita ni. Kita boleh buat cara cepat. Kita reka bentuk acuan dia tu, apa tu kan, supaya proses tu boleh cepat. Tidak cara lama.
0: Tu kita sebab bila nak kita nak buat proses tu, bila boleh kan proses tu nak cepat mudah, atas orang pakar je sebenarnya. Kita benda ni kadang-kadang kita nak belajar dan kita kadang kita tengok teknik dan juga ukiran daripada tembaga ni juga, dia bukan orang biasa-biasa yang boleh cipta kan. Melalui pengalaman dan juga mungkin ada cabaran-cabaran yang akan dikongsikan juga selepas ini daripada Potleh. Bagaimana sebenarnya legasi ini akan diteruskan untuk menghasilkan produk-produk tembaga. Kita berehat dulu seketika. Selepas ini kita kembali bersama-sama dengan tetamu di Konti
1: Cungan FM. Here, the

0: Baik, terima kasih kepada anda yang kekal bersama dengan kami. Masih lagi dalam rancangan Tajaan pada pagi ini.
1: Tapi CD jangan tertipu tau. Kalau tengok tembaga, itu memang tembaga lah. Kan, kalau tengok itu emas, itu emas lah.
0: Ya, kadang-kadang ada juga yang katanya, oh ni tembaga tapi pelesu. Pelesu
1: kan, boleh.
0: Katanya.
1: Boleh.
0: Ada juga tu kan. Kadang-kadang dia kata ini tembaga tapi bukan tembaga pun kan.
1: Ya, kan. Kita nak sekali lagi kita nak tanya dengan Pak Leh lah ataupun Cik Saleh bin Muhammad yang merupakan adik guru kraft tembaga syarikat tembaga Terengganu. Berdasarkan temu buat kita secara off air tadi, kita kita nak tahu sebenarnya pasal minat kan. Pak Leh sekarang dah berusia 80 ke atas dah, dengan minat yang masih lagi semangat kuat, mungkin ada untuk zaman yang akan datang ni cabaran lah, cabaran-cabarannya untuk menghasilkan produk tembaga ni.
2: Dia begini, cabaran yang pertamanya adalah bahan mentah. Bahan mentah, kerana bahan mentah susah kita nak dapat. Kalau dulu bahan mentah melimpah
1: ruah.
2: Sekarang ni bahan mentah dengan harga tinggi pun, kita nak beli pun tak dapat. Tak ada barang.
1: Kena mencari lah.
2: Kita terpaksa pergi tempat tersebut je lah. Dia ada tembaga-tembaga kilang yang lama-lama tu, kita beli di situ. Kalau dulu banyak tembaga daripada Pak Tantara lah.
0: Jadi kalau kita ambil daripada barang-barang yang terbuang itu, untuk kita kekalkan kualiti dia tu macam mana sebenarnya?
2: Barang-barang terbuang.
0: Ke sama je kualiti dengan apa yang kita bila dah buat? Dah tak sama dah.
2: Barang-barang terbuang tu kadang-kadang lama-lama dia repuk. Dia boleh rosakkan apa,
0: hasil tu lah.
1: Selain kata cabaran untuk mendapatkan bahan mentah tu, mungkinlah generasi zaman sekarang ada masalah tak nak menceburi bidang ni, penghasilan mungkin tembaga ni?
2: Kalau memandang kepada tembaga lah, keadaan tembaga sekarang ni mungkin generasi yang baru ni susah sikit nak buat lah. Pasal tak ada tembaga, macam mana nak buat? Tembaga dia begitu tinggi harganya. And dia naik tembaga tu sampai 3-4 kali ganda.
1: Bila Pak Leh cakap harga tu makin tinggi kan, boleh Pak Leh sebutkan antara jenis lah produk kraft tembaga yang paling
0: mendapat sambutan.
2: Sekarang ni produk paling laku kan.
1: Periuk ke?
2: Periuk kuat dia pasal dia orang guna. Dia orang tak simpan dalam almari. Dia orang guna tiap-tiap hari. Bila dia orang masak dalam periuk tembaga, rasanya lain. Tak sama dengan periuk yang apa, daripada besi ke atau aluminium.
0: Betul.
2: Dan tanya orang, biasanya orang luar, orang luar daripada Terengganu lah. Dia suka beli periuk tembaga walaupun mahal macam mana. Kita tanya pasal apa sanggup beli dengan harga yang mahal, rasa masakannya lain.
1: Yang saya tahu sarang akok je.
2: Pasal akok ni kita tak ingat biasa, pasal sarang akok besi tak ada, aluminium pun tak ada.

0: Dia terbangga je dia.
1: Yelah, ada macam akor sayang nebak. Kan? Memang kena sentiasa ada lah produktiviti untuk nebak tu bulan puasa. Setiap kali bulan puasa memang kena ada tau. Jadi memang rasa dia akan jadi lain lah.
0: Kalau periuk lah, periuk untuk masak nasi lah. Daripada dulu lah, tahun 60-an tu, memang orang masak dengan tembaga. Dulu mana ada periuk besi, periuk aluminium.
1: Tak ada lah.
0: Tahun tu masa tu tak ada lagi. Semua tiap-tiap rumah mesti ada periuk tembaga. Periuk tembaga untuk masak nasi.
2: Senario untuk sekarang lah. Kan. Okey, kita nak beralih seketika kepada Encik Azrul lah, berkenaan dengan warisan ni. Maknanya dengan kemajuan yang ada, dengan minat, dengan ada juga cabaran-cabaran dia, mungkin Encik Azrul boleh kongsikan inisiatif kraft tangan untuk menaikkan lagi industri tembaga ni, memartabatkan lagi.
3: Sebenarnya kraft tangan Malaysia telah banyak usaha-usaha yang telah dibuat lah. Untuk memastikan industri kraft tempatan ni seperti tembaga ni lah khususnya kan, sentiasa kekal dalam pasaran dan mampu bersaing dengan produk-produk yang ni lah, yang ada sekarang ni di pasaran kan. So antara beberapa usaha yang kita katakan Malaysia telah wujudkan adalah satu satunya pengiktirafan kepada ahli guru kraft lah. So pengiktirafan anugerah apa ahli guru kraft ni adalah satu anugerah gelaran tertinggi yang kraft tangan beri kepada adik guru atas penglibatan dan komitmen adik guru itu sendiri dalam industri kraft tembaga. Macam Pak Oleh sendiri kan, dah 40 tahun lebih saya rasa dalam industri kraft tembaga ni. So kita mengiktiraf Pak Oleh sebagai adik guru kerana sumbangan dan komitmen ni dalam industri kraft tembaga ni lah kan. So kalau ikutkan di Terengganu ni, sebenarnya bukan Pak Oleh sahaja, kita ada 14 adik guru kraft yang kita dah lantik. Dan salah satunya Pak Oleh lah. Tapi daripada 14 tu yang masih ada hidup sekarang, ada 4 orang lah, yang lain semua dah tak ada. So selain daripada tembaga sendiri, ada Songkit pun sama, kita ada adik guru. Mengkuang pun ada kan. So Terengganu ni ramai lah, sebenarnya ramai adik guru kraft kita yang kita dah lantik atas sumbangan dan usaha dalam memertabatkan industri kraft lah. Selain daripada mengiktiraf adik guru kraft, kita juga ada membantu dari segi mempamerkan produk-produk kraft, koleksi-koleksi ni di pameran muzium kraft kita di Kuala Lumpur. Yang mana kita mempamerkan koleksi-koleksi karya-karya agung daripada adik-adik kraft lah, termasuk tembaga. Koleksi-koleksi yang lama yang dah tak ada sekarang dikeluarkan, kita pamerkan di sana sebagai satu bahan ataupun untuk diceritakan kepada masyarakat bahawa sebenarnya tembaga ni telah lama wujud dan sampai sekarang masih lagi ada lah
2: digunakan
3: lah. Sebab pada pameran tu juga kita ada membantu dari segi inisiatif kita memasarkan pasaran produk tembaga ni secara fizikal dan juga online lah. Kalau fizikal tu, Kraft Tangan Malaysia setiap tahun mengadakan aktiviti-aktiviti promosi sama ada di peringkat ibu pejabat ataupun di negeri-negeri. Seperti kalau di KL tu, memang setiap tahun kita ada hari kebangsaan yang mana kita menghimpunkan usaha-usaha kraft kita untuk berniaga. Dan saya betul juga di negeri-negeri pun kita buat juga aktiviti promosi di pusat-pusat belah dan sebagainya. Selain daripada itu, macam saya kata tadi, kita ada juga platform-platform yang Kraft Tangan Malaysia bangunkan, antaranya melalui platform digital Microshop. So di situ juga pengusaha-pengusaha kita boleh mempromosikan produk-produk mereka di dalam pasaran online ni lah.
2: Baik, kita dah pun berada di penghujung untuk ruangan bersama dengan tetamu di Konti.
1: Tapi mungkin kita sebelum kita mengakhiri ada yang mungkin sekarang ni dia menyimpan periuk-periuk ataupun produk-produk lama tembaga ni. Jadi bila kraft tangan Malaysia cawangan Terengganu ni sendiri ada mengatakan kita boleh dapatkan pembelian. Jadi kalau yang dah ada sekarang ni, contohnya produk-produk yang perlukan baik pulih, kadang-kadang mereka tak tahu tau nak baiki kat mana. Jadi ada yang katanya periuk ni tinggalan zaman-zaman dulu, mak-mak kita, tok kita kan. Tapi ada orang bocor dah, nak teri tak kata anak nak teri kan. Jadi macam mana caranya ataupun penggalakan bagi mereka yang mungkin adalah barang-barangan ini dan untuk dibaik pulih, untuk di kita panggil apa tu yang apa tu kita panggil untuk
2: nak bagi cantik kan semula,
1: kita kembalikan ke asal, kita kembalikan wajah barunya. Macam mana, ada tak ada lorongan daripada kraft tangan sendiri?
3: Kalau untuk produk-produk yang dah lama yang tersimpan tu nak di apa, atau kata nak dikilatkan, nak dipolish tu, sebenarnya boleh

0: Dan boleh je buat sendiri dengan beli alat-alat bahan dia panggil apa, apa ni, autosol ke apa nama dia tu kan, saya pun tak ingat lah. Tapi kalau yang rosak-rosak tu sebenarnya boleh je hantar kepada pengusaha-pengusaha kita di Terengganu ni. Kita pun ada di premis kita di cawangan negeri pun ada pengusaha juga tembaga saya pada Poleh yang boleh membantu untuk
1: bawa aje ke kraftan.
0: Ya, saya akan bawa kepada pengusaha kita itu untuk baik pulih. Saya pada tu Poleh pun boleh, masalah pada dia pun dah lama. Ada juga beberapa lagi pengusaha kita yang ada yang boleh bantu untuk baik pulih yang dah rosak lama-lama tu kan, sebab dia memang produk yang rare kan.
1: Betul.
0: So tak semua orang boleh buat benda tu.
1: Kata kalau nak atur ni kita nak baik kek, kita dah buat tembaga, kita tak buat tembaga. Jadi kita tak percaya dorongan
2: macam mana saluran. Nak buang
1: sayang.
2: Kan?
1: Nak buang memang dok lah harga.
2: Memang dok lah kan.
1: Harga dia luar biasa. Betul. Okey lah. Jadi kita pun dah di ujung-ujung dah pertemuan kita pada waktu ini. Semoga bermanfaat dengan kita dapat berkongsi berkenaan dengan tembaga pada pagi ini.
2: Kita nak bagi sedikit ruang, sikit masa lah dekat Cik Azrul, 1 minit. Dan juga Pok Leh, 1 minit untuk kongsikan apakah harapan ataupun apa-apa yang nak disampaikan kepada pendengar setia Terengganu FM.
0: Harapan saya lah untuk industri tembaga di Terengganu lah khususnya kan, kita harap industri tembaga ni akan terus kekal lah sehingga bila-bila dan mampu bertahan untuk walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran lah untuk mengekalkan kelangsungan industri kami lah. Sebab kita tahu memang industri tembaga ni kalau tak semua orang boleh mencabar bidang ni sebab dia memerlukan satu minat yang tinggi lah kan, dan juga kemahiran. Dan saya berharap juga untuk masyarakat di luar sana itu khususnya dapat membantu menyokong industri craft tembaga ini supaya industri ini akan terus relevan.
2: Okey, baik.
0: Boleh?
2: Mungkin ada nak disampaikan?
3: Kita nak jaga barang tembaga. Nak jaga barang tembaga, kita jangan letakkan tempat-tempat terbuka macam bawah rumah ke apa ke. Kadang-kadang orang dulu periuk kau dia kadang simpan bawah rumah. Itu yang cepat rosak.
2: Bukan nak buang tapi sayang.
3: Sebenarnya kalau ada tikus ke kucing ke, dia bagi kencing situ, dia cepat rosak. Pasal dia ada asyik lah. Cepat rosak tembaga tu. Sebab tu kalau ada barang-barang perhiasan apa, masukkan dalam plastik, simpanlah dia mana-mana pun, nak simpan tak apa. Pasal plastik ada tutup. Dia alahan dengan air kencing.
2: Itu tips tips yang diberikan oleh Pak Leh untuk macam mana nak jaga tembaga.
1: Kadang kita beli je tak nak jaga macam mana kan.
2: Itulah letak bawah rumah
3: dulu tak merata lah. Dia merata. Kadang-kadang dia tak tahu air kencing-kucing ke tekuh ke bila dia kencing, kadang
1: dia boleh merosak kan,
3: dia akan bergerak jadi hijau.
1: Baik. Okey, itu yang mereka kita kongsikan pada pagi ini dalam rancangan tajaan wilayah ataupun warisan kilauan kraft tembaga bersama dengan dua tetamu kita.
2: Cik Azrul bin Hussein, pengarah kraft tangan Malaysia cawangan Terengganu, dan juga
1: Encik Saleh bin Muhammad, adik guru kraft tembaga syarikat Tembaga Terengganu. Jadi apa pun kita ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Baik, kita terus bersama-sama pada waktu ini di hujung-hujung siaran kita dah
2: dah habis dah kita.
1: Dah habis dah kita.
2: Dah habis dah tugas kita sama-sama dengan tetamu kita habis nanti. Baik, selepas ini kita akan bersama dengan rakan sahabat kita
1: Ain.
2: DJ Ain. Menemani anda di Anggun Inspirasimu 10 pagi hingga 2 petang. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di lain hari. Esok lah.
1: InsyaAllah esok kita ada lagi.
2: Kita jumpa lagi esok di segmen Cerpagi. Assalamualaikum.
1: Bye.

0: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua Serangan FM. Masyarakat Ceria 10.10 minit pagi. Selamat pagi. Hari Ahad, hari ini minggu baru 21 Jun 2026. 5 Muharram 1448 Hijri. Tahun baru hijrah dah kita. Apapun, selamat pagi warga Serangan yang dengarkan kami 18 jam sehari. Bermula pukul berapa? Bermula pukul 6 pagi hinggalah 12 tengah malam. Dan untuk waktu ini, Ain akan temani anda bermula pukul 10 pagi hinggalah pukul 2 petang. Tak bolehlah sampai pukul 12 kan. Pukul 12 tu kita ada buletin 12 tengah hari. Apa pun, semoga baik-baik sahaja, tenang-tenang sahaja pagi ni. Awak okey? Minggu baru kan, minggu baru, hari baru, hari Ahad ni dia mood dia lain macam sikit. Tapi lain macam tak lain macam pun, tetap kena teruskan perjalanan sebab banyak lagi benda yang kita nak selesaikan. Semalam mungkin belum selesai, kita kena selesaikan hari ni, ataupun ada yang benda baru yang kita nak usulkan hari ini, semoga dipermudahkan. Okey, terus layan Serangan FM bersama-sama dengan Ain, Anggun Inspirasimu.

0: apa lagi?
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
2: Ya, pastinya RTM penyiar rasmi untuk FIFA World Cup 2026 dan pagi ni ada yang tak kerja ya. Kalau pagi ni kita tengok ada game menerusi Sukan Plus dan anda juga boleh terus ke RTM Klik. Ecuador menentang Curaçao. 12.30 hari nanti kita ada Jepun menentang Tunisia untuk kumpulan F. 12.30 hari nanti, okey? Itu untuk peminat World Cup lah. Ada kata sehari ni saya cuti. Yeay, cuti kenapa? Cuti sebabnya nak tengok bola. Tapi boleh je, semua sekarang kan hujung jari kan. Semuanya di hujung jari, nak tak nak je. Download sahaja RTM Klik dan selepas itu boleh tonton di mana-mana sahaja. Semua mudah je. Nak dengan tak nak je. Ada yang tanya, Syahin sokong pasukan mana? Saya sokong yang awak sokong.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM.

0: Trengganu FM.
1: Eh, masamnya muka. Marahkan siapa tu? Cuba senyum sikit. Kan comel.
2: Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio Malaysia Terengganu FM.
3: Ada yang senyum pagi ni, alhamdulillah. Itu satu rezeki yang kadang-kadang kita terlupa, kita alpa kan. Bukan saja wang ringgit, bukan saja harta yang banyak, pangkat yang tinggi, tetapi senyuman itu juga antara salah satu rezeki yang Allah kurniakan pada kita. Sebabnya kalau senyum ni menandakan hati kita senang, bahagia, betul tak? Kebanyakannya macam itulah. Kalau kita senyum, orang nampak kita senyum, dia tenang, dia bahagialah tu. Tapi kalau kita masa catur, ada benda duk kena lah tu. Tapi itulah, kadang-kadang kita terlepas satu rezeki Allah berikan, itu senyuman. Dan senyuman ini banyak manfaat, sebab kalau kita ekspresikan wajah kita dengan senyuman, ia merupakan terapi percuma yang memberikan impak yang sangat luar biasa. Kerana apa? Ia telah melepaskan otak kita ni, merangsang melepaskan hormon gembira iaitu endorphin dan juga serotonin. Itu yang biasa kita dengar, dan meredakan tekanan, menurunkan tekanan darah dan menjadikan anda lebih mesra dan serta mudah untuk didekati. Tapi ini jinak-jinak merpati kan. Dan apapun, kalau kita senyum ni, sebenarnya orang mudah dekat dengan kita kan. Betul lah. Dan kalau kita marah-marah, darah cepat naik. Kalau kita senyum, insyaAllah. Dan kalau kita tengah marah, cuba kita reda sekejap, senyum, tarik nafas. Dia tak boleh nak membalas terus kemarahan tu.

ia akan beri kesan yang tidak baik kepada diri kita. Dan untuk kesihatan mental dan juga emosi, bila kita senyum ni, dia dapat mengurangkan stres kita, membantu meredakan ketegangan otot, keletihan dan juga emosi negatif, seperti kita marah ke, tengah sedih ke. Cuba tarik nafas, senyum dulu. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan aku satu senyuman untuk aku melegakan kita punya stres lah. Dan juga ia boleh menaikkan mood kita dari segi pelepasan hormon dopamin tu, memberi kesan psikologi yang serta merta membuatkan kita rasa lebih gembira. Dan untuk fizikal kita pula, ia membantu menstabilkan tekanan darah, melancarkan peredaran darah serta meningkatkan kemasukan oksigen. Dan juga sistem pencernaan kita pun boleh dibantu, proses penghadaman berfungsi dengan lebih lancar. Dan untuk hubungan sosial pula, individu yang kerap senyum dilihat lebih positif, ramah dan juga dipercayai, kan. Apapun, senyum-senyum selalu. Anak-anak yang sedang berurus niaga kena senyum, tak boleh masam-masam. Tak boleh lah, nanti hujung bulan ni ada event besar, tak boleh lah kita masam-masam, nanti kan kita viral. Senyum selalu.

0: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
1: Jangan lupa banyakkan kita minum air putih untuk waktu-waktu begini sebab cuaca sekarang ni tak menentu kan. Siang ni pagi menjelang tengah hari sampai pukul 2, ya Allah panasnya. Dia petang, dia hujan, dia gurung. Kena berhati-hati selalu. Dan ini menerusi Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang membabitkan 4 negeri di semenanjung Malaysia sehingga 12 tengah hari ini. Negeri mana yang terlibat? Iaitu kawasan yang terbabit, iaitu Perlis, Kedah, Perak dan juga Pulau Pinang di utara semenanjung, dan kawasan yang terbabit iaitu Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Ian dan juga Kuala Muda di Kedah. Dan amaran sama turut dikeluarkan bagi Kerian di Perak serta seluruh negeri di Pulau Pinang. Dan amaran ribut petir ini dijangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu pengeluarannya. Apa pun kena berhati-hatilah kalau ini di utara, tapi kita di pantai timur ni pun kena berhati-hati juga. 2-3 hari ni ramai hot depay dong kan sebab panas sangat. Yang paling utama, air kena cukup, bukan air manis, air putih. Pakaian kita pun kena tengoklah, jenis pakaian kita, jangan tengah-tengah panas kita pakai pakaian tak sesuai kan. Kurangkan aktiviti luar, dan kalau yang bekerja di bawah terik mentari tu jangan lupa pakai topi, payung, itu yang utama. Dan yang utama-utamanya adalah air lah, kena cukup dalam badan kita sebab tak nak dehidrasi. 10.41 minit pagi, Anggun Inspirasimu.

0: FIFA 2026.
1: Tahukah anda, Erling Haaland akhirnya membuat debut Piala Dunia selepas Norway menunggu 28 tahun untuk kembali ke kejohanan itu.
0: Piala Dunia FIFA 2026.

0: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
1: Rindu memori 90-an?

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam
1: Nantikan di sebelah tengah hari nanti untuk ruangan seleksi 90-an. Sekarang baru pagi, okey? 10.49, hampir 10.50 minit pagi. Selamat pagi untuk anda. Walaupun ada tempat redup, ada tempat terik, cahaya mentarinya. Sekarang baru 10.49 minit pagi. Selamat pagi untuk semua. Ain temannya anda di Terengganu FM. Terima kasih dengarkan kami di Kuala Terengganu 88.7. Sama juga orang Marang, orang Hulu Terengganu dan juga Kuala Nerus. Selamat bekerja yang sedang bekerja, yang cuti hari ini. Selamat bercuti. Terima kasih untuk Tok Umi Kuala Ibai. Assalamualaikum. Selamat pagi, Ain. Lama tak dengar suara Ain dan juga Puteri Auni. Puteri Auni dah tak ada. Tinggal Ain je kan. Baik, terima kasih Tok Umi di Kuala Ibai. Kak Roh Dungung, selamat pagi. Katanya Assalamualaikum untuk hari Ahad. Hari ini, hidup ini adalah tentang saling memberi dan juga menerima. Berilah seikhlas hati dan juga terimalah dengan hati yang redha. Terima kasih Izzah Dungun, selamat pagi. Katanya dari Batu Tujuh, Izzah jual makanan pagi, nasi minyak, gulayang, sudah makan mengatuk mata. Itu biasa, tiap pelik kalau sudah makan mengatuk, itu biasa. Tapi kalau yang sedang bekerja tak boleh tidur, dia kena buat regangan kan, buat senaman, kata senaman ringan lah. Waktu ni tak boleh tidur lagi, rehat nanti pukul 1 baru boleh tidur sekejap ya. Next sekejap waktu ni, kalau ngantuk sangat, buat regangan, buat senaman ringan ataupun pancuh kopi sekejap ke untuk hilangkan mengantuk, ataupun dengar lagu ni boleh, mungkinlah boleh hilangkan mengantuk anda.

0: adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.
1: Itu untuk adik-adik kita yang berbakat. Jangan lupa untuk hantarkan penyertaan melalui, sekarang ini semua dah je online, tak payah datang fizikal, online sahaja. Dan siapakah yang akan mewakili negeri Terengganu, itu kena tapis dulu lah. Apapun itu untuk anak-anak kita yang berbakat. Kalau bintang piramli pun ada juga untuk adik dan juga abang-abang kita. Kita mencari piramli sahaja tahun ini, selamanya tidak ada. Dan adik-adik kita mencari bakat, tak kisahlah perempuan ke lelaki. Itu syarat-syaratnya. Dan apa pun 11.01 minit pagi. Selamat pagi untuk semua. Terima kasih dengarkan kami Terengganu FM. Dan kita ada Kak Badungan pagi ni. Selepas ni saya akan bacakan pantun dari Kak Badungan FM. Anggun Inspirasimu.

0: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Maksudnya Mas Rachel bersama kami 18 jam sehari dan ini segmen yang kedua Anggun Inspirasi Membertemankan Ain. Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda. 11.07 minit pagi dan apapun untuk kawan-kawan kita yang berada di Dungun, selamat pagi orang Dungun di frekuensi 97.7. Khabar di Dungun katanya, assalamualaikum, selamat pagi Ain. Duduk atas lambu dengan Kak Minun sambil dengar radio kita lipat kain. Dia tugas dalam Anggun Inspirasimu. Orangnya adalah bernama Syuain. Terima kasih banyak-banyak Kak Abah. Katanya semua selamat pagi untuk semua pendengar Serangan FM. Semoga apa jua yang kita lakukan pada pagi ini, urusan dan juga kesibukan harian, diberikan satu ibadah yang diterima oleh Allah. Semoga kita diberikan hidup dalam hidayah juga rahmat Allah. Terima kasih Kak Abah. Dari Kemamang Idaman, terima kasih untuk Tokyo Pastry kita ni, Amy dan juga isteri. Selamat pagi, kerja ke ataupun ada dekat cafe. Dan Cik Mi masih ada kader di Kuala Terengganu, terima kasih, selamat pagi. Cik Mi sentiasa dan menemani Cuk Ain di Anggun Inspirasimu melalui RTM Klik sambil-sambil dialisis. Selamat menghabiskan konti hingga jam 2 petang. Terima kasih Cik Mi. Dan Ahmad kita yang sedang bekerja di Kuala Terengganu, selamat pagi untuk Ahmad. Apapun untuk waktu ini, kita dengarkan dulu untuk teka lagu berganda. Siapakah yang paling pantas pada pagi ini? Terus bersama kami Terengganu FM.
2: Teka lagu berganda.

0: teka lagu berganda.
1: Ya, itu dia teka lagu berganda pada pagi ini. Cepat 0103446632 untuk anda berikan jawapan kepada Ain selepas ini di Terengganu FM.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: Allahyarham Fairuz Misran, suara yang ala-ala Allahyarham Tan Sri Pramli untuk anda bersama dengan Bibi Shima Ikatan Asmara pukul 11.17 pagi. Teka lagu berganda pagi ini.
1: Teka lagu berganda.

0: Kata ke lagu berganda?
1: Ramai yang jawab dengan betul ni. Dengan intro pun dah tahu kan suara itu milik siapa. Pastinya penyanyi Safura. Dan tanya kepada rakan-rakan kita. Kita ada Kak Badungun. Kita ada Ding Khairuddin, Magna Bukit Diman, Makcik Pelorosa, Kimi Batu Rakit. Semua betul pada pagi ni. Tahniah pada semua. Yang jawab, bukan lupa tapi tak ingat. Dan juga sedalam mana cinta pun betul. Mudah-mudah je kita bagi kan. Okay, tahniah pada rakan-rakan kita semua. 11.18 minit pagi. Hari ini berapa hari bulan Cik Ain? Hari ini 21 Jun 2026 merupakan hari bapa. Dan selamat hari bapa untuk hero-hero kita. Kalau bercerita pasal bapa ni takkan pernah habiskan. Tak kisahlah kita panggil ayah ke, aboh ke, abah ke, abi ke, apa-apa sahaja panggilan. Mereka adalah hero kita. Dan lelaki pertama yang mencintai anak perempuannya tanpa batas dia. Dan orang kata cinta dia tu takkan berbelah bahagi. Cintanya tu takkan pernah sama dengan cinta lelaki lain. Yang walau katanya saya hanya cinta awak seorang sahaja. Selamat hari bapa untuk semua hero-hero. Dan juga yang telah meninggalkan kita. Semoga mereka tenang di sana, diangkat kepada syurga paling tinggi.

Beruntunglah untuk mereka yang masih ada mak dan ayah dapat berbakti untuk mereka. Namun, untuk yang sudah kehilangan syurga kita ini, masih ada peluang untuk pahala mengalir buat mereka di sana. Bagi yang berkesempatan untuk menjaga ibu dan ayah, santuni dan curahkan kasih sayang buat mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Hargai setiap insan yang hadir dalam hidup kita sebelum kehilangan. Cipta kenangan manis dan indah bersama-sama dengan yang tersayang. Pesanan kasih sayang ini daripada saya, Ijo, hanya di Terengganu FM.

0: Kongsi suka duka, kisah pahit dan manis, sebuah bingkisan rasa, segalanya dalam curahan hati.
1: Masa pantas berlalu dan segala suka duka kami redah bersama. Syukur aku panjatkan ke hadrat Ilahi apabila kami berdua akhirnya berjaya menamatkan pengajian biarpun terpaksa bergolok bergadai.
0: Curhat terbaik setiap minggu berpeluang menerima hadiah berupa wang tunai sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.
2: Perasaan gugup dan berdebar semakin kencang. Aku tak tahu kenapa. Mungkin kerana selepas ini aku akan bersalam dan mengucup tangan Abah. Aku tak tahu bagaimana reaksi Abah.
0: Pastikan curhat curahan hati anda tidak melebihi 150 patah perkataan. Hantarkan ke WhatsApp Terengganu FM 0103446632, Messenger Terengganu FM atau boleh emailkan ke terengganufm@rtm.gov.my atau hubungi talian mesra kami 0962353030 6238330. Curhat curahan hati setiap hari Khamis 9:15 hingga 11 malam.

nampak bulan depan Jamilah. Pukul 11:33 minit pagi Jamilah untuk anda di Terengganu FM. Ya Jamilah, tapi yang dekat live di Terengganu FM ni, kita ada Hana, kita ada pian-pian matahari. Terima kasih banyak-banyak. Ya, yo kalam, waalaikumsalam. Tapi saya tak nampak nama Jamilah kat sini kan. Selamat pagi untuk semua. Kak Engku, selamat pagi. Jom sama-sama kita meriahkan live di Terengganu FM. Zana, kita ada Ajimas Aziz. Selamat pagi semua. Jom ayuh-ayuh kita ramai-ramaikan sebelum kita tengok bola pukul 12 tengah hari nanti, okey? Kita tengok World Cup Jepun lawan siapa? Kena tengok menerusi RTM Klik ataupun Sukan Plus 12 tengah hari nanti. Caca, ya, selamat pagi. Terima kasih banyak-banyak yang bersama-sama dengan Ain. Ada yang dengarkan dalam kereta, terima kasih banyak-banyak. Sambil-sambil nak pergi makan dengan siapa, dengan yang tersayang lah, dengan siapa lagi, okey? Walaupun jarak kita jauh, tapi hati kita sentiasa dekat.

0: bibimu.
1: Puas sang petang-petang hari nak nyanyi? Kita ada segmen pegang copong setiap hari Senin pukul 4 sampai 5 petang. Nyanyi-nyanyi. Hanya dalam GGOK, buah negama orang kita segmen dia pegang copong.
2: Air mata tidak akan bisa merubah perjanjian. Andai kasih harus berpisah, kecundang di tengah jalan.

0: kan?
1: Memang sakit hati ha. Kalau blue tick lepas tu senyap, pas cerah. Tapi gitulah husnuzon je lah sebabnya. Maybe dia tak baca tu je no respond. Maybe dia tak dia tu. Maybe dia tu tak baca.
0: Apa yang maybe pun sangat ni?
1: No respond.

Aftesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.

0: 12 tengah hari.
1: Antara paparan buletin hari ini, bekas pelajar TVET Johan Anugerah Perdana Belia Negara Peringkat Negeri dan RSZ Member 8.0 kekalkan tarikh penganjurannya. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Norhani Zamayeh dalam buletin Terengganu FM.

Belia Hari Belia Negara peringkat Negeri Terengganu 2026 yang berlangsung selama 3 hari mencipta sensasi tersendiri dengan pelbagai acara diadakan. Pelbagai lapisan masyarakat luar bandar disasar menyertai program berkenaan. Menurut Presiden Majlis Belia Negeri Mukri Mamat, pendekatan itu dilihat lebih progresif untuk memberi nilai tambah kepada belia di luar bandar. Ini termasuk mendapat pendedahan dan manfaat bagi meningkatkan kualiti belia setempat. Menerusinya dapat mendekatkan jurang antara belia luar bandar dengan menyertai aktiviti yang diadakan. Bekas pelajar TVET Institut Pertanian Serdam muncul Johan bagi anugerah Perdana Belia Negara peringkat negeri. Muhammad Al-Ahnaf Muhammad Ruslan, 25 tahun dari Felda Jerangau Dungun, bersyukur atas penganugerahan itu. Beliau yang juga usahawan pertanian moden menyifatkan pengiktirafan tersebut sebagai contoh kepada golongan belia yang lain. Sementara itu, bagi pemenang anugerah Perdana Belia kategori individu wanita pula, Nur Ain Syafiqah Madiran bersyukur kerana dinobatkan juara selepas 3 kali pencalonan. Penganjur Perhimpunan Motosikal Terbesar RSX Members 8.0 mengesahkan tarikh acara tahunan tersebut kekal 31 Julai dan 1 Ogos 2026 meskipun bertembung dengan tarikh pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Penganjur RSX Members Muhammad Faizal Ma'ali berkata ramai dalam kalangan peminat dan peserta kecewa dengan pertindihan tarikh itu. Bagaimanapun, selepas melalui perbincangan yang panjang dan meneliti semua pilihan yang ada, pihaknya terpaksa mengekalkan tarikh tersebut. Mengulas mengenai dilema yang dihadapi peserta, beliau berkata pihak pengurusan menghormati sepenuhnya apa jua keputusan yang diambil peserta demi menunaikan tanggungjawab kepada negara. Pasukan Terengganu dan Johor berjaya mara ke perlawanan akhir kejohanan rugby Piala Agong edisi ke-42 selepas mencatat kemenangan dalam aksi separuh akhir semalam. Terengganu berjaya menewaskan juara bertahan PDRM dengan keputusan 22-20 manakala Johor mara ke pentas final buat kali ketiga berturut-turut. Kedua-dua pasukan itu bakal berentap di pentas akhir pada 8 Jun ini di Stadium UiTM Shah Alam. Sekian buletin disediakan Nur Azila Mazhani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara perkara yang maknanya 24 jam kita

tak mungkin. Mungkin lah. Mungkin dah diikutarakan di Serungan FM untuk edisi tengah hari ini. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun saya susun untuk anda menerusi ruangan seleksi 90-an pilihan dari rakan-rakan kita. Dan terima kasih yang bersama-sama kami yang baru buka radio AIN temani anda untuk ruangan Anggun Inspirasimu edisi hari Ahad hari ini untuk 21 Jun 2026 5 Muharram 1448 Hijri. Dah tahun baru Islam kita dan Jun pun dah nak orang kata di hujung-hujung kan. Tapi minggu barulah mood pun lain macam juga. Sebab mungkin minggu lepas tu kita agak macam roller coaster sikit ataupun dia tenang damai je kan. Ni nak mulakan hari baru minggu baru ni. Semoga baik-baik insyaAllah. Selamat tengah hari, selamat menjamu selera untuk rakan-rakan kita yang baru nak orang kata nak jamah makanan ke ataupun hari ni mungkin memang brunch terus tak makan pagi terus pada tengah hari. Ada yang tak boleh kena makan pagi, tak boleh tak makan pagi nanti pening kepala, sakit kepala. Ada yang tak apa, masing-masing lah. Tapi tak boleh amalkan sangat, okey? Kesihatan kena jaga, yang paling mahal itu adalah kesihatan kita. Ada duit banyak-banyak pun, tapi kalau tak sihat, mental kita tak sihat, jiwa kita tak sihat, fizikal kita tak sihat, tak jadi juga. Baik-baik, selamat tengah hari untuk rakan-rakan kita. Terima kasih untuk Cik Min dan Masjid Haji Kadir nak dengarkan lagu pertama dan terakhir dari Rusty Blake. Tapi kita dengarkan dulu. Sahabat kita yang sedang bekerja waktu ini, Kini Batu Rakit yang berada di Setiu katanya nak dengarkan lagu Slam Suratan di Serungan FM. Terima kasih Zahara, terima kasih Daini, Sabung Wangi, Mekna yang sedang tap-tap screen. Lagi kita ada lagu Bintang Budak Kacamata pilihan rakan kita Din Khairuddin yang berada di Batu Rakit.

97.7 tengah hari Sabah, tengah hari untuk anda. Terima kasih dengarkan kami Sungai FM di mana saja anda berada. Di internet tak ada bintang tengah hari ini, matahari je ada. Bubona di mana saja anda mendengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak warga Dungun dengarkan kami di 97.7. Kalau kita sebut warga Dungun, Kak Abah memang setia bersama-sama dengan kami di Sungai FM. Terima kasih Kak Abah. Kak Abah tengah hari ini pilih lagu, dia kata mengimbau zaman-zaman bercinta dulu. Gitu. Adakah kau setia? Lagu Sting, pilihan Kak Abah. Dan paling-paling hujung lagu kita ada, lagu Spring. Kalau tadi lagu 1996, Spring 1997, Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Pilihan rakan kita yang berada di Bukit Payung, nama tak ada tapi dia kata dia berada di Bukit Payung, tengah bawa kereta. Terima kasih dengarkan kami Sungai FM. Untuk anda sebagai panduan kita bersama-sama, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi hari ini, Ahad 21 Jun 2026, 5 Muharram 1448 Hijri, bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus 1.11 minit tengah hari. Manakala Besut Setia 1.14 minit tengah hari. Hulus Terengganu 1.13 minit tengah hari. Kemaman dan juga Dungun 1.12 tengah hari. Teruskan bersama kami, Anggun Inspirasimu Seleksi 90-an.

Ini dia lagu terakhir menerusi ruangan seleksi 90-an untuk hari ini, hari Ahad 21 Jun 2026, 5 Muharram 1448 Hijri. Terima kasih yang bersama-sama kami bermula pukul 10 pagi hingga waktu ini, dan satu tengah hari kita akan dengarkan utama satu tengah hari dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan untuk panduan kita bersama-sama masuknya waktu solat fardu zuhur untuk edisi hari ini bagi daerah Kota Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, 1.11 minit tengah hari, manakala bagi daerah Besut Setia 1.14 minit tengah hari, Hulu Terengganu 1.13 minit tengah hari, Kemaman dan juga Dungun 1.12 minit tengah hari. Apapun, terima kasih kerana menjadikan kami sebagai teman anda di mana saja anda berada. Teruskan bersama kami, Anggun Inspirasimu.

0: Per luas pranan Petronas di Turkmenistan buka akses Malaysia kepada rizab gas terbesar dunia. Tentera darat tangguh latihan bom tangan, siasatan insiden letupan disegerakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Kejayaan memperluas peranan Petronas dalam sektor tenaga Turkmenistan membuka akses kepada antarizab gas terbesar dunia sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia dalam lanskap tenaga global. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata ia juga menunjukkan keyakinan tinggi terhadap keupayaan Malaysia serta rekod cemerlang Petronas yang telah bertapak dan beroperasi di Turkmenistan selama 3 dekad. Sementara itu, Profesor Sumber Manusia dan Hubungan Industri Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan, Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman menyifatkan kerjasama strategik Petronas Turkmenistan selama 3 dekad akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia, khususnya dalam bidang kejuruteraan serta industri minyak dan gas.
1: Ini bagi saya tengok sebagai satu langkah positif kerana ini akan meningkatkan hubungan dua hala yang baik antara kedua-dua negara yang telah termenterai selama 30 tahun lalu. Kedua, saya lihat dari aspek sumber manusia di mana kita boleh meningkatkan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia, sudah sekali graduan-graduan yang baru habiskan tamat dalam pengajian kejuruteraan dan juga oil and gas dan sebagainya lah.
0: Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan 2 anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kem Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalilnordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat terhadap prosedur operasi standard pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
2: Granat ini bila dicabut dalam masa 7 saat mesti dibalik dan adalah amat malang. Insiden berlaku yang menyebabkan 2 nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Dato' Sri Muhammad Khalilnordin. Satu gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 berlaku di perairan Batu Pahat Johor pukul 1.17 pagi tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, pusat gempa dikesan pada kedudukan 20 km barat daya dari Batu Pahat pada kedalaman 10 km. Met Malaysia akan terus memantau keadaan tersebut. 9.8 bilion ringgit diperuntukkan bagi memperluas dan mempermudah akses mikrokredit kepada penjaja serta usahawan kecil di seluruh negara. Dana pembiayaan tersebut disalurkan kerajaan menerusi 6 institusi kewangan utama. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata peruntukan besar itu bertujuan memastikan golongan peniaga kecil tidak tercicir daripada menerima bantuan modal yang mampan untuk mengembangkan operasi perniagaan. MOF sedang aktif mengumpul maklum balas terus daripada peniaga yang menghadapi kesukaran mendapatkan pembiayaan untuk dibawa ke peringkat tertinggi. Bapa merupakan sumber kekuatan sesebuah keluarga serta pembimbing yang mencorakkan masa depan anak-anak. Demikian titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sri Paduka Baginda juga menzahirkan ucapan terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan bimbingan bapa yang amat bernilai. Jasa serta kasih seorang bapa tetap abadi dalam hati. Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia telah menzahirkan ucapan Selamat Hari Bapa buat seluruh insan yang bergelar Bapa. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menasihatkan masyarakat meluangkan masa bertanya khabar dan mengungkapkan rasa sayang terhadap insan bergelar bapa. Katanya pengorbanan seorang bapa tidak dapat dizahirkan dengan kata-kata demi memastikan keluarga terus dilindungi. Bagi timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof, peranan bapa semakin penting dalam membentuk generasi berakhlak, berilmu dan berdaya tahan dalam era yang penuh cabaran ketika ini. Bapa bukan sekadar pencari nafkah tetapi juga pendidik, pelindung dan teladan membimbing anak-anak menghadapi cabaran kehidupan. Pengintegrasian kecerdasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar dan sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terus diperkasa seiring perkembangan revolusi teknologi. Pengarah Politeknik Production Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, pendekatan itu diaplikasikan di institusi TVET bagi memastikan graduan kekal berdaya saing dan memenuhi keperluan pasaran kerja semasa, sekaligus berupaya melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang mampu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan transformasi digital negara.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Curaçao meraih mata pertama selepas seri tanpa jaringan dengan Ecuador dalam aksi kumpulan E. Walaupun Ecuador lebih menguasai padang dengan serangan demi serangan, penjaga gol Curaçao, Eli Rum, muncul wira skuad kedua dua apabila menyelamatkan 15 percubaan tepat ke arah gawang gol. Rekod terbanyak setakat ini dalam satu perlawanan tanpa masa tambahan, sekaligus membantu Curaçao meraih mata pertama mereka dalam sejarah penyertaan di Piala Dunia. Terdahulu, Jerman menjadi pasukan ketiga mara pusingan kalah mati buat kali pertama sejak muncul juara 2014 di Brazil. Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mengalahkan Ivory Coast 2-1 dalam satu lagi aksi kumpulan E di Stadium Toronto. Franck Kessié terlebih dahulu meletakkan Lizzie Lepang di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undorf mengubah keputusan apabila meledak dua gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan di Mannschaft melangkah ke pusingan 32 terbaik. Ketika ini sedang berlangsung aksi kumpulan F membabitkan pertemuan Jepun dengan Tunisia. Skuad Samurai Biru mendahului 2-0 pada separuh masa pertama. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4. Melakukan rembatan kencang Ayase Ueda di luar petak penalti pada minit ke-31 membolehkan Jepun memperoleh gol kedua. Sementara itu, Arab Saudi tidak boleh terlalu tunduk kepada Spanyol jika mahu mengulangi kejutan menewaskan Argentina pada aksi peringkat kumpulan pada Piala Dunia 2022. Jurulatihnya Georgia Stonis berkata, kemenangan yang diraih pada edisi 4 tahun lalu seharusnya menjadi inspirasi buat Arab Saudi untuk mencipta kejutan dalam aksi di Atlanta tengah malam ini. Skuad La Roja berdepan tekanan untuk bangkit semula daripada keputusan Sri tanpa jaringan ketika menentang Cape Verde pada aksi pembukaan kumpulan H, maka Arab Saudi terikat satu sama dengan Uruguay.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, Amerika Syarikat akan mengenakan caj tol di perairan Selat Hormuz sekiranya para perunding gagal memutamadkan perjanjian damai bagi menamatkan perang di Iran. Ugutan itu dikeluarkan Presiden Donald Trump menerusi hantaran di akaun True Social. Menurutnya, tiada tol dikenakan kecuali oleh Amerika jika perjanjian itu gagal dimeterai dalam tempoh 60 hari rundingan. Barang tersebut kononnya bagi khidmat pelindungan yang diberikan kepada negara-negara Asia Barat untuk tujuan bayaran balik kos yang ditanggung pada masa lalu, kini dan masa hadapan. Israel meneruskan operasi keganasan di Lubnan dan Gaza meskipun telah bersetuju dengan gencatan senjata. Serangan di Lubnan meragut 7 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, 5 orang termasuk seorang wanita dan kanak-kanak maut di timur Lubnan. 2 lagi warga Palestin terkorban di wilayah Tia. Sementara itu, dalam serangan di Gaza, sekurang-kurangnya 11 maut termasuk 4 sekeluarga. Menurut Agensi Pertahanan Awam, tentera Zionis membedil sebuah bangunan apartmen di kejiranan Sabra. Serangan itu mencederakan 12 yang lain. Telah dilaporkan terkorban seorang jurukamera Al Jazeera. Sistem penyiaran yang berpangkalan di Qatar itu menerusi laman sesawang mengesahkan Ahmad Wishah terbunuh dalam serangan di kamp pelarian Burij. Israel menuduh mangsa kononnya anggota Hamas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. perluas peranan Petronas di Turkmenistan buka akses Malaysia kepada rezerv gas terbesar dunia. Tentera darat tangguh latihan bom tangan, siasatan insiden letupan disegerakan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khali dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai panduan kita bersama-sama, tepat pukul 1.11 minit tengah hari nanti akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat sekalian. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan tazkirah bersama-sama Ustaz Syahrizal Nasir, pensyarah Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam Kalam Murabbi, terbitan Nur Aini Sulong, hanya di Terengganu FM.
3: Terlalu banyak amalan yang boleh kita lakukan dalam seharian kehidupan kita, sama ada yang wajib maupun yang sunat. Banyaknya amalan yang kita lakukan, kadangkala timbul persoalan bagaimana untuk kita istiqamah, bagaimana untuk kita terus melakukan kebaikan. Ramai orang boleh melakukan kebaikan, tetapi tidak ramai yang boleh istiqamah berterusan melakukan amal ibadah yang dilakukan pada masa-masa yang mendatang. Oleh itu, sebagai umat Islam, ada perkara-perkara yang boleh kita cuba lakukan untuk mendapat istiqamah.

boleh hanya bergantung pada usaha kita saja. Kerana kita ada nafsu, kita digoda oleh syaitan, maka tidak boleh tidak kita pasti memerlukan bantuan Allah untuk kita istiqamah melakukan kebaikan. Begitu juga, kita boleh melakukan ibadah itu secara sedikit-sedikit namun berterusan. Berbanding dengan orang yang melakukan ibadah terlalu banyak, kemudian habis di situ saja. Melakukan amal ibadah banyak itu bagus, tetapi yang berterusan melakukan ibadah lebih bagus. Oleh itu, marilah kita jadi hamba Allah yang istiqamah. Mudah-mudahan kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

0: 1.25 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk semua. Selamat menunaikan solat zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat sekalian. Dan 1.30 minit tengah hari nanti seperti biasa, sama-sama kita ikuti ruangan hidayah dengan hari ini tajuknya menjaga khusyuk dalam solat. Apapun untuk anda, teruskan bersama kami Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Ayuh sama-sama kita dengarkan rancangan Hidayah setiap hari Ahad hingga Sabtu kecuali hari Jumaat pada pukul 1.30 tengah hari di Terengganu FM.
1: Tepat pukul 1.30 minit tengah hari dan untuk waktu ini sama-sama kita dengarkan rancangan Hidayah terbitan Jaja dengan tajuknya Menjaga Khusyuk Dalam Solat yang akan disampaikan oleh berbahagia Da'i Azam Al-Kankari. Dan selepas itu untuk jam baru nanti 2 petang hingga 6 petang menerusi ruangan Gigi OK bertemankan Kak Teh dan juga Cik Him untuk edisi Ahad 21 Jun 2026 5 Muharram 1448 Hijri. Untuk semua, saya undur diri dahulu. Jaga diri semua, sayang semua. InsyaAllah jumpa esok untuk ruangan Gigi OK pula 2 petang hingga 6 petang bersama saya dan juga Awang esok. Dan apapun insyaAllah terus bersama kami Terengganu FM 18 jam sehari. Assalamualaikum.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، apa khabar semua para pendengar Terengganu FM? Moga-moga ceria dan sihat selalu hendaknya, insyaAllah. Bukan saja kita sihat dari segi fizikal, tetapi iman kita dan akal kita juga sihat, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, para pendengar, bersama dengan saya, Da'i Azam Al-Kankari. Dan pastinya dalam rancangan Hidayah ini, saya akan berkongsi berkaitan tentang tajuk menjana khusyuk dalam solat. Tuan-tuan dan puan, macam mana kita nak menjana khusyuk dalam solat kita ini? Penting ke tak penting khusyuk dalam solat ini? Ada orang kata, ala ustaz, khusyuk ni anugerah. Kita tak payah usaha, yang penting kita solat. Mesti Allah terima solat kita. Tuan-tuan dan puan, bawa tenang. Sebab apa? Kerana kalaulah solat kita tak khusyuk, kita takut ada beberapa ancaman Allah SWT. Tapi sebelum tu, suka untuk saya membacakan ayat Allah SWT yang Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Mu'minun. Ya, ayat pertama dan ayat yang kedua. Apa Allah Ta'ala kata? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Sadaqallahu al-azim. Tuan-tuan dan puan, apa maknanya? Allah Ta'ala kata, sesungguhnya pasti berjayalah orang-orang yang beriman. Siapa orang berjaya ini, tuan-tuan dan puan? Orang beriman yang berjaya ini, siapa dia? Ayat yang kedua, Allah Ta'ala kata, الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Iaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya. Tuan-tuan dan puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bila mana kita berbicara tentang khusyuk dalam solat ini, pastinya kita perlu muhasabah diri kita. Kita kena tengok diri kita. Adakah kita khusyuk dalam solat ataupun tidak? Kenapa? Kalaulah kita tidak khusyuk dalam solat, minta maaf cakap tuan-tuan dan puan, ya, bukan saja solat kita tak diterima, tetapi yang paling kita takut, solat kita itu tidak dapat mencegah kita daripada melakukan kejahatan. Sedangkan Allah SWT nyatakan dalam surah Al-Ankabut, Allah Ta'ala kata, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Maknanya apa tuan-tuan dan puan? Patutnya solat yang kita buat hari-hari itu, kan, setiap hari kita solat 5 waktu sehari semalam. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat, 2, 4, 4, 3, 4 itu tuan-tuan puan merupakan talian hayat kita kepada Allah SWT. Tiap-tiap hari kita solat tuan-tuan puan, bayangkan kalaulah tiap-tiap hari kita solat, sujud dan rokok menyembah Allah SWT, tetapi solat kita itu tidak dapat mencegah kita daripada membuat maksiat, tidak dapat mencegah kita daripada melakukan perkara mungkar, tidak dapat mencegah kita daripada mengumpat dan sebagainya. Maknanya tuan-tuan dan puan, kita takut solat kita itu tidak diterima Allah SWT. Itu sebab ibu ayah, apa makna khusyuk? Makna khusyuk inilah hati akan bersama-sama dalam solat. Maknanya kita khusyuk dalam solat ini bukan saja pergerakan kita solat, tetapi kita juga khusyuk dengan dalaman kita. Maknanya kita fokus dalaman kita itu. Sebab khusyuk ini terbagi kepada dua. Satu khusyuk zahir dan satu khusyuk batin. Khusyuk zahir ini perlakuan kita. Maknanya cukup sempurna segala apa rukun solat yang 13 dan sebagainya, cukup rakaat sebagainya, makanya insyaAllah itu khusyuk zahirnya. Tetapi bagaimana, mungkin ada orang dia solat cukup rakaatnya semua cukup, tetapi hati itu merewang-rewang, kan, kata orangnya. Maknanya apa tuan-tuan puan? Hatinya teringat-ingat benda lain, hatinya tidak hadir dalam solat tersebut. Itu sebab ibu ayah, tuan-tuan puan, para pendengar, kita kena muhasabah diri kita. Saya nak bawakan antara cara-cara untuk hadirkan khusyuk dalam solat ini yang telah dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan apa, ada 6 perkara yang perlu dilakukan dalam solat kita. Apa dia yang pertama? Hudurul al-qalb. Maknanya apa tuan-tuan? Hadirkan hati dalam solat.
Kalau boleh kita solat, bukan sahaja kita membaca dengan baik, mengikut bacaan yang sebenar, tajwid dan sebagainya, makhraj dan sebagainya, tetapi kita nak solat kita juga dalam hati kita. Solat kita itu juga bersama-sama dalam hati kita. Maknanya kita hadirkan hati kita, buang semua yang tidak ada kena-mengena dengan solat. Maknanya tengah solat tu lupakan semualah. Ya, tak payahlah kita nak fikir barang hilang ke, kan? Kadang-kadang fikir tengah solat time tu pula ingat-teringat kunci letak mana. Betul tak? Tentera puan-puan pendengar, ya? Kan? Yang jaga ni pun kadang-kadang gitu juga. Kita time tak solat lupa kunci letak mana. Kan, hilang mana kunci ni? Tengah solat Zuhur tadi pula, ya Allah, baru teringat. Rupanya kunci terletak bawah kursi tu, kan? Tiba-tiba teringat, tuan-tuan ni. Sebab apa? Ha, memanglah hati kita tidak hadir dalam solat tu. Sebab tuan-tuan puan, kita kena muhasabah diri kita. Macam mana kita nak hadirkan khusyuk dalam solat? Imam Ghazali menggariskan, pertama, hadirkan hati. Yang kedua, at-tafahum. Apa makna tafahum ini adalah kita faham apa yang kita baca. Maknanya tuan-tuan dan puan, kita baca suatu Fatihah, kita baca apa zikir-zikir dalam solat, doa iftitah antara dua apa antara dua sujud duduk, antara dua sujud dan sebagainya, kita baca doa-doa itu ataupun tasbih-tasbih ketika sujud dan rokok itu kita baca, kita fahami apa yang kita bacakan itu. Yang ketiga, at-ta'zim. Apa makna at-ta'zim? Kita merasakan kebesaran Allah. Kita mengagungkan Allah SWT. Ini yang perlu ada dalam diri kita. Barulah insya-Allah solat kita akan khusyuk. Yang keempat, apa dia tuan-tuan? Al-haibah. Apa makna al-haibah? Al-haibah ini kata Imam Ghazali adalah kita berasa geron dengan keagungan Allah. Maknanya kita berasa geron dengan kehebatan dan kebesaran Allah SWT. Yang kelima, ar-raja. Apa makna ar-raja? Sentiasa menaruh harapan besar kepada Allah. Maknanya kita tak ada buat harapan lain. Bukannya solat sebab manusia, bukannya solat sebab bos. Mungkin mendengar ini anak-anak, kan? Bukan solat sebab ibu ayah, bukan solat, ya, para pelajar. Mungkin yang mendengar ini para pelajar, bukan solat sebab cikgu. Tetapi kita solat ini kerana menaruh harapan besar hanya kepada Allah SWT. Dan yang keenam, kata Imam Al-Ghazali, macam mana kita nak hadirkan khusyuk dalam solat kita, iaitu al-haya, iaitu kita berasa malu dengan Allah SWT segala apa yang kita kurang dalam solat kita. Itu sebab tuan-tuan dan puan, bila mana kita betul-betul hayati solat kita, pastinya solat kita ini akan menjadi solat yang luar biasa. Itu sebab tuan-tuan dan puan, banyak cara untuk kita khusyuk dalam solat. Antaranya saya nak kongsikan juga, sebelum kita nak solat itu, kita kena jaga 3J. 3G. Apa J ini tuan-tuan dan puan? Tapi sebelum tu saya nak kongsikan apa dia. Bila mana kita nak solat ini, pastikan sebelum solat itu sendiri kita kena khusyuk. Maknanya ramai di kalangan kita, minta maaf cakap, kan, kita kata solat khusyuk, solat khusyuk, kan? Tapi persediaan sebelum kita solat itu kita tidak khusyuk. Persediaan sebelum kita solat itu kita tidak bersedia dengan sebenar-benarnya. Itu sebab tuan-tuan dan puan, saya nak kongsikan ada 3J. Apa 3J itu? J pertama, jaga wuduk kita. Nak khusyuk dalam solat tuan-tuan dan puan, tolonglah jaga wuduk kita. Pastikan wuduk kita sempurna rukunnya. Ya, sempurna apa nama anggota yang kena air tu. Kalau kita ambil wuduk muka, pastikan betul-betul kena muka. Ini jangan muka, ya Allah, kan. Dia basuh muka je, pipi tak kena, apa payah juga. Maknanya sempurna. Kau tangan betul-betul sampai atas apa nama atas siku. Ini tak kadang-kadang orang dia celup-celup aja. Kaki pun betul-betul tuan-tuan dan puan, ya, kita nak jaga wuduk kita. Kerana apa? Ramai kita bicara tentang khusyuk solat, khusyuk solat, tapi tak ramai di kalangan kita yang khusyuk dalam berwuduk. Ingat tuan-tuan dan puan, wuduk juga perlu khusyuk. Itu sebab kalau kita belajar hukum tuan-tuan, ya, makruh bila kita bercakap-cakap ketika berwuduk. Tengah wuduk boleh bercembang pula, kan? Tengah wuduk dia cerita malam tadi, kau tengok tak cerita Ultraman contoh tuan-tuan, ya? Tengah wuduk dia boleh sembang-sembang pula, malam tadi kau pergi ngeteh kat mana, kan? Tengah wuduk pula dia boleh sembang pula, pagi ni nak sarapan mana? Eh, tuan-tuan dan puan-puan para pendengar, ini kita kena jaga. Sebab apa? Kalaulah kita sembang-sembang dalam wuduk kita, kita takut, ya, wuduk kita tidak sempurna. Kita takut wuduk kita tidak khusyuk. Itu sebab kita nak dapat solat yang khusyuk,
mesti kena jaga wuduk kita. Pastikan wuduk juga khusyuk. Maknanya kita niatkan betul-betul wuduk kita, basuh muka kita betul-betul, anggota-anggota wajib wuduk apa dia? Muka, tangan, kepala, kaki. Itu yang wajib. Ya, telinga, berkomo, itu semua sunat. Tetapi kita sempurnakan anggota-anggota rukun ini. Ini penting, tuan-tuan dan puan. Kalaulah kita tak jaga wuduk, ya, wuduk kita tak sempurna, toharah kebersihan kita tidak sempurna diri kita, kita takut asbab itu juga boleh menyebabkan solat kita tidak diterima oleh Allah, dan yang paling kita takut boleh menyebabkan kita tidak khusyuk dalam solat. Jadi J yang pertama, jaga wuduk kita. J yang kedua apa dia tuan-tuan dan puan? Jaga tempat sujud kita. Maknanya jaga sejadah kita tu. Kalau boleh tuan-tuan dan puan, sejadah tu janganlah banyak sangat corak kan. Ini kadang-kadang sejadah, ya Allah, ya, gambar macam-macam masjid memang bagus, okey je, cantik sejadah dia kan, gebu betul. Tetapi banyaknya corak, banyaknya warna, boleh menyebabkan nanti dia tengok tengah sujud, apa nak sujud tu kan, dia tengok tempat sujud dia tu, dia boleh fikir, oh ini pintu yang aku sesat masa aku pergi Masjidil Haram hari tu kan. Kan sejadah dia pula sejadah yang hal. Kemudian gambar pula gambar Masjidil Haram, dia boleh confuse ni pintu yang mana, King Abdul Aziz ke pintu mana, ya Allah. Maknanya apa tuan-tuan? Tengah solat itu dia boleh fikir corak-corak sejadah dia kan, dia boleh fikir apa yang ada dekat tempat sujud dia. Itu sebab tuan-tuan dan puan, kalau boleh para pendengar, kalau boleh lah ya, kita usahakan semampunya, kalau boleh tempat apa sujud kita itu, tempat sejadah kita itu plain aja. Maknanya kalau satu warna saja, ataupun tanpa ada corak-corak, ataupun tanpa ada gambar. Itu sebab kalau kita tengok ya, para ulama kita ya, ataupun ustaz-ustazah kita, kalau mereka solat, kadang-kadang mereka letak alas tempat sujud, ya, letak kain putih dan sebagainya. Supaya apa? Supaya tidak ganggu ketika kita solat. Ini kadang-kadang tengah solat kita tengok tempat sujud bagus, tetapi kita takut kita tengok tempat sujud tetapi banyaknya corak, menyebabkan kita hilang fokus dalam solat, menyebabkan kita tidak khusyuk dalam solat. Ini penting tuan-tuan dan puan. J yang kedua, jaga sejadah kita, jaga tempat sujud kita. J yang ketiga tuan-tuan dan puan, apa dia? J yang ketiga adalah jaga tempat solat kita. Apa makna jaga tempat solat? Kalau boleh tuan-tuan dan puan, tempat solat mestilah tempat yang kondusif, tempat yang selesa, tidak ada najis. Ini yang paling penting. Ya, kita nak solat kita sah, pastinya tempat kita tempat yang suci, ya, tempat yang bersih, yang tak ada najis sebagainya, bagus. Tetapi kalaulah tak, tempat solat kita tu tempat lalu lalang orang kan, ya, maklumlah kan, duduk kat rumah kita solat dekat depan, okey solat kat depan, tapi pastikan bukannya tempat solat kita itu tempat lalu lalang orang. Nanti kita tengah solat baru nak rokok, time tu lah orang lalu depan, orang lalu belakang. Eh, tuan-tuan dan puan para pendengar, bukan saja mengganggu dalam solat, tetapi kita juga telah mengganggu orang lain. Itu sebab jaga tempat solat kita itu. Pastikan, itu sebab saya selalu cakap dalam mana-mana ceramah saya, ya, saya jumpa orang, dan kita cuba usaha amalkan, kalau boleh tuan-tuan dan puan, ada ruang sedikit di rumah kita, sediakan ruang untuk kita solat. Sediakan ruang untuk musolah rumah kita. Maknanya kalau contohlah kan, kalau ada masjid surau lagi baguslah kan, kita solat di masjid dan surau. Tetapi kalau di rumah kita adakan satu ruang, ya, dan saya yakin ramai di kalangan kita ada, ya, atau mihrab di rumah dia kan, ada ruang solat khas, mana khusus untuk dia solat sunat, atau bangun tengah malam kiamulan dan sebagainya, anak-anak nak solat sebagainya, adakan satu ruang, ruangan khas. Sebab apa? Bila mana kita menjaga tempat solat kita, insya-Allah ini juga cara kita untuk menjana kita khusyuk dalam solat. Ini penting tuan-tuan dan puan. Itu ketika kita sebelum solat. Kemudian dalam solat tu pula, bagaimana tips untuk kita khusyuk dalam solat kita. Saya nak kongsikan ibu ayah, tuan-tuan dan puan, ada 5 tips untuk khusyuk dalam solat. 5 ya. Berapa tuan-tuan dan puan, para pendengar? 5 tips. Apa dia? Ada 4 T, 1 I. 4 T, 1 I. Apa dia? T yang pertama, ha, kalau ada nota, catat-catat-catat, ya. Ya, kalau ada buku tulis ke, catat-catat dan sebarkan ramai orang di luar sana, supaya bukan saja kita dapat kebaikan, tetapi rakan-rakan kita di luar sana juga dapat kebaikan dan manfaatnya, insya Allah. Saya juga memang kadang-kadang, tuan-tuan dan puan, ya, kita ada laman sosial,
kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita post lah benda yang baik-baik. Macam contoh hari ni saya nak kongsikan tips khusyuk dalam solat kan, apa dia 4T1I, tuan-tuan catat. Bila tuan-tuan catat, ya, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, abang-abang semua catat. Kemudian lepas kita catat, kita post pula dekat FB kita, kita post kat IG kita kan, tu tag lah saya kan, Azam Al-Kankari, insyaAllah ya. Nanti moga-moga bermanfaat bila orang ramai ambil share, dan pastinya pahala itu berpanjangan. Bukan saja saya dapat, tuan-tuan puan yang sebarkan itu dapat, orang yang baca itu dapat, orang yang amalkan itu dapat, dan ini juga dikira sebagai wakaf pahala kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan puan, tip yang pertama untuk tips khusyuk dalam solat kita, tip yang pertama adalah tetapkan niat kerana Allah. Tetapkan niat kita kerana Allah, bukan kerana manusia, bukan kerana makhluk, bukan kerana siapa-siapa. Kita kena tetapkan niat kita kerana Allah SWT. Kalaulah kita tak tetapkan niat kita, kita takut hati kita tak hadir. Itu sebab tuan-tuan di awal tadi saya nyatakan apa dia, antara cara kita untuk khusyuk menurut Imam Al-Ghazali, hadirkan hati. Inilah betul kan, tetapkan niat kita. Niat ini merupakan kompas kehidupan kita. Maknanya apa tuan-tuan? Kompas kan, kita berjalan kan, sekarang ni dah ada Google Maps kan, orang tak jalan tengok kompas kan. Tapi kalau contoh tuan-tuan ya, kita naik terbang sebagainya, ada koordinat dan sebagainya. Bila mana kompas kita tak betul, kita tidak tahu arah utara, selatan, timur, barat, kita tak tahu, maka pastinya kita akan sesat. Samalah juga niat kita. Kalau kita tak tetapkan niat kita semata-mata lillahi ta'ala, ya, dalam niat kita itu, sebab tuan-tuan puan, kalau kita tengok rukun solat yang pertama dan utama adalah niat. Ini penting tuan-tuan. Ini merupakan rukun solat qalbi. Maknanya hati kita. Qalbi ya, tuan-tuan, ini hati. Jadi niat itu dalaman kita. Tetapkan niat kita kerana Allah. Bukanlah solat sebab nanti mentua nampak kan. Aku ni nak solat ni sebab biar pak mentua nampak aku solat, nanti mudah kan jadi menantu pilihan. Janganlah. Kalau kita solat kerana makhluk, kerana manusia, takut tuan-tuan. Janganlah. Kita takut solat kita tak diterima. Itu sebab tetapkan niat semata-mata kerana Allah. Ini antara tips untuk khusyuk dalam solat. Itu T yang pertama. T yang kedua apa dia tuan-tuan dan puan? T yang kedua adalah tumpukan perhatian sepenuhnya. Tumpukan perhatian sepenuhnya. Ingat ibu ayah, tuan-tuan dan puan, kita kena tumpukan perhatian sepenuhnya. Tumpukan perhatian kita. Bila mana kita solat, itu sebab antara caranya juga apa dia? Kita tumpukan, tengok ya tempat sujud kita. T yang ketiga apa dia? Tengok tempat sujud. Maknanya bila kita dah tumpukan perhatian, waktu sama kita tengok tempat sujud kita. Tak payah mata kita solat ni menyilau tengok kiri tengok kanan, tak payah tuan-tuan. Kita kalau boleh tengok tempat sujud kita. Betul-betul. Kita bukan saja tumpukan perhatian dari segi pergerakan kita, tetapi kita juga tumpukan perhatian dari segi minda kita. Kita tumpukan perhatian dari segi apa nama sebutan kita. Kita tumpukan perhatian dari segi hati kita. Dan waktu sama kita tengok tempat sujud. Maknanya taklah mata kita tengok-tengok tempat lain dan sebagainya. Ini juga cara yang sepatutnya tuan-tuan dan puan. Ini kita takut. Bila mana kita tak solat dengan sempurna, tak jaga khusyuk kita, tak jaga beberapa perkara ini, ini kita takut nanti solat kita ini adalah solat yang sia-sia. Dan yang keempat tuan-tuan puan, ti yang keempat apa dia? Try hayati bacaan dalam solat. Try lah tuan-tuan, cubalah kan. Ya, try hayati dan fahami bacaan-bacaan dalam solat. Contoh tiap-tiap hari kita baca Fatihah. Apa makna surah Fatihah? Apa makna yang kita baca tu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa maknanya? Kita baca doa iftitah, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kasira subhanallahi bukratan wa asila. Apa maknanya? Waktu kita duduk apa tayat akhir, kita baca attahiyatul mubarakatu. Apa maknanya? Itu sebab tuan-tuan dan puan, kita kena sentiasa para pendengar tahsin ibadah kita. Kita kena sentiasa memperbaiki ibadah kita. Jadi antara caranya bagaimana? Kalau boleh kita cubalah fahami, trylah hayati dan fahami bacaan-bacaan dalam solat kita. Jadi mulai hari ni cubalah tuan-tuan ya, ambil balik buku anak kita panduan solat kan. Panduan solat laki perempuan, jangan malu, jangan malu. Ya, kalau ustaz anak-anak semua dah besar lah ustaz, tak apa. Pergilah mana-mana kedai-kedai buku tuan-tuan rompuan ya, yang dekat Kuala Terengganu ke, kat Kemaman ke, kat mana tu yang ada tu kan, setiu ke mana ke, pergi
Pergi tuan-tuan dan puan, pergi tanya orang kedai buku tu, saya nak cari buku panduan solat berserta dengan makna bacaan dalam solat. Mesti ada jual tuan-tuan dan puan. Boleh beli. Bila kita beli, kita baca dan kita hayati. Jadi kita tahulah, waktu kita rokok, kita baca apa, kita fahami dalam hati kita, kita fahami dalam minda kita, waktu kita rokok. Tapi tuan-tuan jangan pula cakap bahasa Melayu, ya. Jangan. Ya, dia rokok pun dia baca bahasa Melayu, kan. Maha suci Allah. Tak boleh, tak boleh. Kena cakap Arab. Tetapi kita hayati dan fahami dalam hati kita. Mana bila mana kita hayati dan fahami dalam hati kita, insyaAllah solat kita akan khusyuk. Ha, jadi tuan-tuan dan puan, cubalah, cuba kita fahami insya-Allah. Ya, itu sebab sebelum kita solat tu juga kita kena banyakkan istighfar, mohon ampun dengan Allah. Ya, sebelum kita solat tu mohon ampun dengan Allah, dan jangan ingat dah perkara lain selain pada solat, kan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, auzubillahi minasyaitanirrajim. Okey, terus solat. Ha, dan solat tu fokuslah, ya, dan try hayati bacaan tu, bacaan apa, waktu sujud kita baca apa. Ha, cuba fahami tuan-tuan dan puan. Dan terakhir, ayat yang terakhir apa dia, ini yang paling penting, apa dia, ingat mati. Ingat mati tuan-tuan para pendengar, bila mana kita ingat mati, insya-Allah solat kita akan sempurna. Sebab apa? Kita beribadah tu, kita bayangkan kita akan mati kejap lagi. Mesti ibadah kita ni ibadah yang sempurna dan yang paling terbaik. Kalaulah kita tak ingat mati, kita takut nanti, oh kejap lagi aku hidup lagi, aku boleh solat lagi, aku boleh taubat. No. Tetapi kalau kita ingat mati, insya-Allah ibadah kita itu ibadah yang terbaik. Jadi apa dia, part T1I? T yang pertama, tetapkan niat kerana Allah. T yang kedua, tumpukan perhatian sepenuhnya. T yang ketiga, tengok tempat sujud. T yang keempat, try hayati dan fahami bacaan dalam solat. Dan ayat yang terakhir, ingat mati. Bila kita ingat mati, insyaAllah solat kita akan sempurna. Kita akan lebih khusyuk dalam solat kita. Dan tuan-tuan dan puan, kenapa pentingnya khusyuk dalam solat ini? Kenapa pentingnya khusyuk dalam solat ini? Saya ulang lagi sekali. Kenapa pentingnya khusyuk dalam solat ini? Dan kenapa kita perlu menjana khusyuk dalam solat? Kerana Allah SWT menyatakan dalam Quran dan surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Apa Allah Ta'ala kata? A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Fawailul lilmusallin allazinahum an salatihim sahun. Sadaqallahul azim. Apa maknanya? Allah Ta'ala kata, maka celaka besarlah bagi orang-orang yang solat, iaitu mereka yang lalai daripada menyempurnakan solatnya. Ada riwayat, ada tafsir, ulama tafsir mengatakan lalai ini ada mengatakan bahawa dia tak solat langsung, tetapi ada juga riwayat mengatakan, ulama mengatakan apa dia, tafsir mengatakan dia lalai dalam solat adalah mereka tidak khusyuk dalam solat. Solat dengan sambil lewa, solat dengan tidak sepenuh jiwa, solat hanya sekadar melepaskan batok di tangga, solat hanya sekadar melepaskan tanggungjawab. Ini yang paling kita takut tuan-tuan puan. Allah Ta'ala kata apa? Celaka besar bagi orang yang solat bila mana mereka lalai daripada menyempurnakan solat. Dan ada dua ayat mengatakan, ada ulama mengatakan bahawa tafsiran ayat ini, orang yang lalai dalam solat adalah orang yang tidak khusyuk, orang yang solat sambil lewa dan sebagainya. Na'uzubillah min zalik. Moga-moga Allah lindung kita semua. Moga-moga kita semua dapat menjana khusyuk dalam solat kita, insya-Allah. Amalkan tips yang saya kongsikan. Moga-moga kita menjadi orang yang terbaik dan bersangka baik dengan Allah. Moga solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, moga-moga bermanfaat. Sekian itu dulu daripada saya, Da'i Azam Akankari. Ada rezeki kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cakapkan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. #pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

0: kukena, tetapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku.
1: Kita kaya.
2: Kita
1: dikelilingi emas.
0: Emas yang mahal. Tengah mahal.
3: Petang Rabu dan Kamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Tip, dalam GGOK Tuani Kamu Orang Kita.
4: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang belaka sayang-sayang sahabat kita. Apa khabar semua? Kita mari dalam ruangan GGOK Gua Negamu kita.
1: Sangat petang belaka tau.
4: Tunggu suara tu je baru.
1: Okay. Sedap hari ni jangkem pa minum air makan nasi.
4: Ya. Nak makan lauk benda hari ni?
1: Hari ni? Hari ni macam-macam lauk ada.
4: Macam-macam lauk eh?
1: Oh, ayam gula ada. Apa ni, sayur bayang, sayur air, lepas tu sambal belacang.
4: Asal makan tengah hari mula-mula start makan. Sekarang, siapa ke petang asal sekarang, makan kejap.
1: Makan kejap, tapi gitulah. Makan-makan juga eh.
4: Ya, yeah, kesihatan jaga.
1: Betul.
4: Kesihatan kena jaga.
1: Tapi Kak Timur rasa sangat seronok lah ya.
4: Kenapa?
1: Kemarin kan kita ada pemeriksaan kesihatan.
4: Ada.
1: Jadi, jadi bila kita buat pemeriksaan kesihatan tau.
4: Okey. Ada. Ada benda ada.
1: Dengan Cuk Aiman kan?
4: Ada. Ada.
1: Takde, terima kasih kepada Ain.
4: Ain tadi dalam Anggun Inspirasi Mu.
1: Yeah.
4: Jadi kita marilah petang ni bersama-sama dengan Kak Teh.
1: Dan juga Cik Heng lah.
4: Sampai ke pukul 6 petang hari.
1: Lepas tu.
4: Seri lain.
1: Sebelum 6 bulan sebelum ni, kita cek gula. 5 lebih tau. Bila kita cek gula kali lagi, 5 saja.
4: Alhamdulillah.
1: Cik Ain pun sama juga.
4: Ya, ke ama makan beram tau.
1: Aduk kena mengena rasanya.
4: Tapi kalau kau berhaji.
1: Tapi yang Kak Ti tahu, kurang makan nasi.
4: Kurang makan nasi. Maksudnya
1: lebihkan makan buah.
4: Kurang makan kanji.
1: Lebihkan makan benda serap-serap macam buah.
4: Betul. Tapi kalau hamba makan Kak Ti tak mau kena marah.
1: Apa?
4: Kita jenis makan buah kediang. Buah depan kali.
1: Makan buah dulu baru makan macam makan nasi ke, mi goreng ke, sup ke.
4: Dan dia kata mok-mok gitu. Loh gi.
1: Jadi hari ni hari Ahad. Jangan terlupa hari.
4: Ya, tadi promo kita kan bukan mi. Tapi kita hari ni
1: nak buat guana.
4: Macam biasalah. Kita lok hari benda pun kita gi.
1: Kita gi. Hari ni 21 hari bulan eh.
4: Ya. 21 hari ni jatuh pada hari Ahad.
1: 5 Muharram.
4: 5 Muharram
1: tahun baru.
4: 1448 dah. Jadi maknanya rasanya kita ni patutnya ada azam baru dah. Dan ada sesetengah orang dia memang kira tahun baru Islam untuk dia laksanakan apa jua niat baru dia.
1: Betul.
4: Kalau kita kebiasaannya masuk tahun baru 2027 lagi. Bulan 12 baru azam-azam baru.
1: Ni tapi, kita pun ni pula Islam ni pun azam juga.
4: Betul. Jadi macam sama gitu juga tadi. Menggunakan kalendar Islam untuk kita setting sesuatu yang baru dan benda tu sebab dah hari dah.
1: Betul.
4: Lepas tu tak akan mari dah.
1: Tak. Maknanya lepas tu berlalu begitu sahajalah. Kita tak boleh nak ambil, nak tarik dah.
4: Tak boleh dah. Jadi maknanya 1447 hanya tinggal kenangan.
1: Kenangan lah.
4: Jadi selamat datang 1448. InsyaAllah. Dia akan satu azam yang baru. Dan kepada sayang-sayang kita juga yang mana yang dalam sepanjang 1447 tu melalui fasa-fasa yang berat.
1: Banyaklah.
4: Semoga
1: pengalaman.
4: 1448 tu jadikan ianya satu pedoman dan lebih berhati-hati pada masa hadapan.
1: Kita doa yang terbaik lah untuk sahabat-sahabat kita juga.
4: Kita kena ada satu rasa teguh dalam diri kita. Dia kena ada teguh hati, ada teguh jiwa dan insyaAllah.
1: Melibatkan jiwa ni.
4: Jadi kita bukalah dengan lagu teguh juga hari ni. Tapi bukan teguh biasa.
1: Bukan.
4: Hari ni teguh kasih.
1: Teguh kasih eh. Penyanyinya macam mana? Ayush.
4: Orang Terengganu kita dengan lagunya teguh kasih.
1: Jadi ke mana pun pukul 3 kita ada silang
4: budaya.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: apa hok berlaku ni?
1: Ui, sebutih. Sumpah sampai dia. Mami.
0: Super Mami.
2: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T, dalam GGOK, Tuani Kamu Orang Kita.
0: Ya biarlah, kami sayang pun mon eh. Biar kami kami pa, biar kami mari-mari hak pa mon ni.
3: Macam mami.
1: Ha. Okey, dia jaga kau nak gambar orang kita dah. 227 mana betang lah.
0: Okey, Cik Heng dengan Kak Teh hari ni. Baik. Kau mana pa? Biasa Kak Cik dengan awang, tapi hari ni ada orang tanya Kak Teh munai.
1: Moni.
0: Nak cakap ulu dah hari ni. Boleh hari kita ni.
1: Nak hari pun boleh.
0: Boleh, tak salah. Berakhir dia boleh cakap ulu juga.
1: Boleh belakang kami pun.
0: Kalau kami baru ada Pok Ya atau Pok Kati.
1: Ya.
0: Tapi kalau buat kita ni tak ada sumur dengan dia tau. Bohok juga weh.
1: Hilang uge orang tau. Nak? Aku ni.
0: Budu ni.
1: Seku ya.
0: Bukan kalau Kak Teh mau budu leku dah ya.
1: Ha biasa budu leku ni payah nak uyak ni. Nak.
0: Degi babi ni memang ya.
1: Itulah kata. Jadi nak awak ni. Kau pokok ni mi ni. Kalau nak kami cakap ulu boleh belakang.
0: Tapi, boleh belakang. Tapi, dia
1: tapi masalahnya.
0: Tak mau dengar tu tutup telinga ni dah.
1: Sir, yang hak kedua ya. Hak yang ni kita fikir ke hak 90% lagi. Hak dak reti ya. Kami boleh ya.
0: Tapi dia nak dengar. Ada hari tu kat tengok hak yang konten dia apa? Dia wayak kalau pintu jendela tu. Kalau orang kalau berang panggil benda. Lepas tu ada orang wayak Kak Teh jawab panggil benda kalau berang kalau pintu jendela tak.
1: Lepas ni ujap benda.
0: Kalau kami jawab gini. Nama kami panggil pintu gebang.
1: Pintu gebang.
0: Pintu
1: gebang.
0: Bukan pintu gerbang, bukan. Pintu gebang
1: panggil. Dari pintu gerbang. Itulah lain kali telang dulu baru cakap.
0: Bukan. Nak suka nak yang. Dah siapa sini hak panggil pintu gebang? Ada juga hak orang-orang bukan duduk kalau berang dia panggil pintu gebang dia juga.
1: Ada. Macam gambar dia ada 2-3 pesan juga. Macam gebelah kita panggil sama ada Nella. Nella.
0: Jenella.
1: Nella. Itu Nella.
0: Naku?
1: Ataupun daun. Naku yang hak.
0: Hak berdaun dah.
1: Hak berdaun. Hak yang.
0: Hak kacir dah.
1: Hak kacir tu. Nah. Aku ada mak. Mak pandai. Okey. Lepas tu. Kalau kata hak pintu kuok gini ni. Kami panggil daun bidah.
0: Oh bidah.
1: Daun bidah.
0: Kami duk kira lah. Kalau hak tupung. Kalau hak naku tu. Kami panggil pintu naku lah. Kalau hak pintu gebang ni dia tak ada hak cermin tau. Dia pakai terbuka.
1: Iyalah. Nelek lah tu.
0: Nelek tapi pakai pintu gebang tu panggil.
1: Itulah kata. Ada kat orang salah faham. Ini waktu gebang tu Padang Terengganu faham.
0: Bukan. Waktu pintu
1: gerbang. Tapi kami tu gebang lah tu. Itu gebang.
0: Gebang.
1: Kalau pintu gebang itulah. Tapi kalau gebang saja korban pula. Pintu maleng.
0: Pintu maling.
1: Itu pintu maling ni orang Bukit Dimah, orang Haji dia kak.
0: Makna panggil pintu maling.
1: Ni kalau orang Melaku panggil ni. Melaku ke ni?
0: Melaku apa panggil hok ni juga?
1: Aku tersak masuk dalam lain dah. Dia hak lain tulis kan pun.
0: Lain tulis tapi panggil lang lain-lain tu.
1: Itulah untuk Bukit Dimah petang ni sajalah. Nak jember ke pukul 3 ni. Nak jumpa ke buku tiga ni kita ada silam budaya
0: pasal bahasa jiwa bangsa.
1: Bahasa jiwa bangsa.
0: Ada kaitan jugalah dengan logat dialek apa serba ngah.
1: Oleh kerana Cik Hemo ni bukanlah pio ulum tak faham banyaklah hapelak tu. Tapi gitulah kadang-kadang sebut kata Terengganu sebut meter tak tahu taram dia.
0: Meter. Kami buah lah kan. Buah meter kami.
1: Meter. Aku
0: dah tidak. Buah meter ada dalam ni be.
1: Nak semua ada.
0: Balik kapur baru ni ada orang buis plastik. Terima kasih lah orang bagi tu. Dia ingatkan nak bagi benda. Dia banyak pergi rumah dia tu. Dia banyak buku tu. Dia yang ambil lah plastik ni. Berapa ya tanya. Tak payah lah buis saja dia kata.
1: Buis saja.
0: Buah meter kami panggil. Kalau dia pun panggil buah meter.
1: Ambil kalau belum makan ni meter.
0: Tambah S lah kami ni. Mister.
1: Mister. Pada dimil beli lidah. Oh, kami bukan lidah pindah kami ni. Lidah pandau.
0: Kita buka dah TikTok lah.
1: Boleh. Kita pun live TikTok. Lepas tu teh nak ajak bunyinya. Hak tadi kata mister, meter, tapi kalau boleh lek dungung lah, kebanyakan dungung lah. Bukan lek ulu dungung.
0: Bukan.
1: Bukan hak lek bandar lah. Dungung, kuala dungung, pergi pakai ketel tak ke mama tu. Dimi, bapak Dimi tu duduk panggil-panggil dah.
0: Manggis?
1: Dia dia bunyi tengah nunggu sikit je.
0: Tok dalam panggil benda. Wah manggis tu.
1: Untuk dalang ni dia terlepas kandang.
0: Jadi dia duduk di luar.
1: Gua ni.
0: Abu Rahman kata panggil dia.
1: Semeta.
0: Ha. Pak Wu
1: kata pintu paling juga.
0: Pintu paling juga.
1: Pintu paling lah. Hak tadi lah.
0: Pintu. Pintu kebang.
1: Macam Mekna kata pintu maling.
0: Dia pintu paling.
1: Pintu paling. Lepas tu kilah.
0: Habis lalu dah. Jijik okey.
1: Boleh kamu. Orang kita.

0: kerja okey kerana gamuk kita.
1: Ya, kita dah pukul 2.40 dah.
0: Ah, 2.40. Terima kasih. Terima kasih. Cik Roh kata pintu maling.
1: Ramai panggil pintu maling. Pintu nilai tu panggil pintu maling.
0: Terima kasih Kak Noh kita yang pedi tadi. Sapiah Zainal Abidin. Apa makna Cik Wayak Doh hari tu. Lagi? Kerzai berpintu maling?
1: Dia ada rasanya hak tu hak pintu naling. Pintu naling dah. Bila nilai dengan maling jadi naling.
0: Sari 85. Waalaikumsalam. Okey.
1: Dia tapi nak buat guru ni, kadang-kadang orang terkandung ni, dia pergi luar tau. Duduk luar, dia mari orang agak dia mari ni.
0: Tok dalam ni panggil sliding
1: door. Ha, aku kata tau. Oh.
0: Dia boleh
1: buat dia. Dia tu buat agak dia panggil sliding door.
0: Oh. Kita di mes sliding door kita ni.
1: Ha? Kita petuk song. Peter kesok big lah. Supaya tak ada esay.
0: Tadi kita tak wayak juga pasal buah meta tu. Buah meta tu. Kamal Hilmi Majid wayak buah semeta dia panggil.
1: Semeta. Barang kali belah dia ni bersuk setiu berkali.
0: Barang kali lah. Terima kasih Udin lah pasal tu.
1: Nama dia? Tadi?
0: Tu ni Kamal Hilmi Majid.
1: Kamal Hilmi Majid.
0: Dia
1: buah setiu bersuk ke?
0: Tak tahu tu tanya tu duduk dua ni.
1: Tengok pada nak nadal tu bunyi lek tu. Pasal Abu Rahman lah ke mama semeta.
0: Semeta. Kami dek ulu ni macam-macam panggilan.
1: Semeta. Ada portal Doraemon selamat petang idola sepanjang zaman berzaman.
0: Bang Jakdi.
1: Ah, tahu ke besu.
0: Orang besuk dah.
1: Ya. Yeah.
0: Oh, Ana dia kata meta.
1: Meta. Double M. Kalau meta ni macam
0: degil tak?
1: Buah.
0: Buah.
1: Meta.
0: Maksudnya buah. M2 lah.
1: Ya, meta.
0: Meta.
1: Macam tu bau mok. Macam ni. Masalahnya
0: kejap lagi kita tanya cikgu.
1: Tok momo macam tak japi. Benda. Relax tu dah. Ha.
0: Misal mak buah semata.
1: Musa dia tambah ti. Kalau buah besok kata buah meta. Kalau meta. Budak ni meta.
0: Inci kita lawak betul kan. Cikgu ajar ke anak murid.
1: Masalahnya anak murid sangat tu. Cikgu ajar bunyi sabdu. Anak murid baca bunyi tak apa.
0: Muzah kata. Tu meta lain.
1: Okey, Baharudin betul.
0: Baharudin mana?
1: Boster.
0: Buah?
1: Boster. Seter. Kita ambil baik. Walaupun ejaan dia.
0: Oh, lenguh.
1: Bagaimana? Buah seter. Betul juga.
0: Buah seter dah.
1: Dia sebab tu, dia, apa tu orang panggil? Panggilan dia berbeza, benda sama.
0: Kelah Eji panggil manggi.
1: Bagaimana? Dia beranak kosonang. Dia faham tau. Seter pula, ya. Buah seta, buah semeta, buah mesta, buah meta, buah meta, buah semeta.
0: Semeta
1: besuk lah.
0: Belah dek no.
1: Tapi kalau belah kita tak ada meta tu, bunyi tak ada sadu. Meta, dia besuk, dia panggil meta. Meta lah budak ni.
0: Dah syuk tu benda apa?
1: Okey, suk ni dia suk.
0: Dah tu, apa nak sebut pun dah. S-E-K-K-K-E-E-E tu benda. Sik-sik. Benda tu. Lain kapur lah. Setia tu. Cik Ros.
1: Katih dia baca japi dah petang ni. Jadi tak bomo. Boleh bedoh.
0: Tengok lagu.
1: Tak payah lah. Ada benda klik-klik lah.
0: Jijik okey.
1: Mana gamuk orang kita.

0: pinggang. Landung.
1: Bukan tegak.
0: Dah?
1: Tegak.
2: Aduh, payah. Petang Rabu dan Kamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Tip, dalam GGOK. Guani kamu orang kita.

0: demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Cik, apa boleh selesai ke masalah dia ni, ha?
2: Masalah dia pula.
1: Ai dah macam-macam dia buat kat kedai ni, ha? Tak ramai-ramai yo yang datang.
2: Udah je tu. Tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Gini gaya tu. Kini kita cari wawet ke?

0: sosial seantero dunia. Bajet usah bimbang, boleh bawa bincang.
1: Hubungi pegawai pemasaran kami di 09-622-2200.
2: Wow. Cik Indari tak dicongok sini. Masalah muda pula.
3: Saya single. Nak cari bini, ada sini ke?
2: Bukan cakap hal-hal, cakap hal bini. Tak ada.
4: Okey, Kak Abah. Terima kasih Kak Abah hari ni. Dia kata, juru dok Kak Abah hari ni. Al-Kisah Toyib.
5: Toyib.
4: Bak sembang waktu makan. Zaman budak-budak tu, makan kat biga sungai dengan Tok. Lalu dia sembang sambil makan. Katanya, jangan kahwin muda macam Tok. Muka ada senyum lah. Kak Abah pula, kalau masa makan, sembang dengan orang rumah, bila nak cari burung tiung lain? Kak Abah muda kan sembang. Dia kata ada orang nak jumpa.
5: Burung tiung? Oh, dia boleh beli buku tiung ni.
4: Bunyi gue ada buku tiung. Bunyi gue ada buku tiung.
5: Ah, tengok lagi bersalam lah.
4: Oh my god. Ni aku. Ada lagi kapal.
5: Lain kali jangan cakap macam makan. Kat hati dengan Cik Hewey. Tak mak cerita kat bang.
0: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Tip, dalam GGOK, Guanikamo Orang Kita.

0: Okey, tu
1: dia.
0: Silam budaya lah kita.
1: Baik, pukul 3 petang lah kita ni. Untuk ruangan silam budaya pada petang ni. Kita nak bawakan kepada sayang-sayang kita lah. Hari ni sebenarnya kita boleh... kita boleh perjelaskan baliklah. Kadang-kadang sebelum-sebelum ni kita bercakap dialek apa sekali pun orang pertikai. Orang pertikaikan benda tu. Dan orang kadang-kadang sampai tahap ada orang yang mengecam. Nampak cakap luar sikit tu. Tapi bila hari ni untuk silam budaya kita hari ni
0: sesuai dengan tajuk
1: sesuai
0: dia.
1: Sesuai dengan tajuk tu, kenapa kami berkata begitu, cakap gitu, tubik gitu begitu. Makanya kita nak bawa kepada sayang-sayang kita hari ni yang bersama-sama dengan yang berbagai Encik Hashim bin Abdul Rahman ataupun Cikgu Mak.
0: Cikgu Mak
1: Kita panggil
0: Cikgu Mak.
1: Ya, selaku Munshi Dewan Dewan Bahasa Pustaka lah. Jadi untuk hari ni tajuk kita bahasa jiwa bangsa. Dan kita boleh sebut tidak macam mana kita nak berbangga dengan khususnya lorak Terengganu kita. Jadi insyaAllah tetamu kita hari ni Cikgu Mak akan akan menghuraikan lah serba sedikit. Assalamualaikum Cikgu.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar?
2: Baik-baik.
0: Lama sungguh dah.
2: Terima kasih jemput saya.
0: Lama dah. Tapi IOT kita ni jemput sebab hari ni terbitan IOT kita lah. Jadi hari ni kita nak berkongsi pasal bahasa jiwa bangsa Cikgu.
1: Baik, silakan Cikgu.
2: Jadi tajuk yang diberi bahasa jiwa bangsa. Jadi kita hurai dulu sikit lah. Ini slogan ataupun ungkapan je lah. Jadi kalau dalam konteks kita ni, bahasa ni maknanya satu alat untuk komunikasi. Sama ada lisan ataupun tulisan lah. Ataupun isyarat. Isyarat pun bahasa juga. Bahasa isyarat.
1: Bahasa isyarat.
2: Jadi jiwa tu dia luah jiwa. Jiwa ni roh. Roh. Jadi meliputi kalau kira nilai, budaya, pemikiran, tingkah laku, tindakan, jati diri. Jati diri penutur tu. Jadi dia luah jiwa ni. Kemudian bahasa ni merujuk pada penutur lah. Penutur mungkin dalam individu ataupun kumpulan ataupun kelompok ataupun etnik ataupun masyarakat lah. Kalau besarnya bangsa lah. Itu maksud dia. Jadi kesimpulannya, kalau kata bahasa jiwa bangsa ni, maknanya bahasa tu dia sebagai satu perkara yang manipulasi sesuatu kumpulan tu. Menggambarkan. Dia nak gambarkan macam mana kumpulan tu. Melalui bahasa.
0: Bahasa dia.
2: Kalau kita melalui logat kita lah.
0: Pertuturan harian.
2: Pertuturan harian. Jadi kita banyak isu sebenarnya kaitan dengan pertuturan ni. Kita dengar budak-budak sekolah kan. Kita dengar bodoh. Bodoh lah menentang. Jadi itu gambaran.
0: Gambaran
2: apa ni, etnik, gambaran kumpulan, gambaran penutur tu, ataupun mungkin daripada kelompok dia lah. Jadi kadang dia nak cakap gitu kan. Dia bawa daripada rumah dia ke, daripada masyarakat dia ke. Itu maksud bahasa jiwa bangsa. Itu dia. Itu huraian lah.
0: Huraian daripada apa yang kita nak cakap gini lah. Pasal bahasa jiwa bangsa ni. Cakap luar tu. Kak Tim cakap luar tu bahasa. Bahasa jiwa bangsa.
1: Maksudnya macam bukan asis sebelah.
0: Jadi hari ni dalam silam budaya ni, Cikgu Mak nak berkongsi dengan kita berkaitan latar belakang ke yang mencerminkan pertuturan kita mana?
2: Kita dalam logat kita ada dah. Omong tak reti bahasa. Tak reti bahasa lah. Tak reti bahasa. Ataupun payah bahasa mu ni.
1: Payah bahasa.
2: Payah bahasa.
0: Dia ada beza cikgu. Ada beza ke?
2: Payah bahasa dengan mudah reti bahasa lain lah. Payah bahasa lawan dia senang bahasa. Payah bahasa tu maknanya orang yang susah nak ambil kira ni.
1: Susah nak bicara.
2: Kita kata gini, dia kata gini. Kita buat gini, dia buat gitu. Kita buat gini, kita salah. Ini payah bahasa lah. Lawan ni senang bahasa.
0: Mana
2: ikut suruh-suruh lah benda pun. Senang bahasa sungguh.
0: Senang bahasa.
2: Mana senang mudah kira lah. Selagi dok reti bahasa. Dok reti bahasa ni banyak orang kata lah kan. Allah dok reti bahasa sungguh. Maknanya memang langgar adat ke, langgar kebiasaan ke. Maknanya buat tak boleh lah. Buat jahat ke, buat benda tu. Itu reti bahasa sungguh. Itu reti bahasa. Jadi dalam dalam percakapan kita biasa dah. Bahasa ni merujuk pada bahasa tu. Bahasa tu merujuk pada orang tu, kumpulan tu.
0: Kumpulan tu.
2: Dokti bahasa ke, senang bahasa ke.
0: Hidup sama kadang tu kita ni, persekitaran tu.
2: Ya, persekitaran tu tak sama. Sebab kalau penutur latar belakang pertanian.
0: Okey.
2: Beza dengan penutur latar belakang perikanan, orang ke laut.
0: Ke laut dengan orang tani lain.
2: Bukanlah kata saya pun daripada orang ke laut lah.
0: Okey.
2: Dia kaum tani ni dia lain. Bentuk bahasa dia pun lain. Dia lebih lembut sikit.
0: Contoh sikit.
2: Contoh macam dia tanian kan. Naik minum air ni, minum petang ni. Kalau belah orang belah patah. Belah patah kan. Okay. Dia kasar sikit. Buat kerja tu kasar. Tepuh gelombang.
0: Ya, betul. Naik bok apa.
2: Tengah panah kan. Jadi betul-betul pun kasar sikit. Itu kadang-kadang kita dengar orang caguk lah. Dah biasa je. Tapi latar belakang dia begitu. Latar belakang dia begitu. Saya pernah lah satu sekolah lah daerah. Kita pun orang ke laut juga lah. Satu daerah tu. Kejut kita dengar. Budak puang. Budak sekolah kan. Tapi kita tak marah sebab dia memang latar belakang dia
1: memang
2: gitu.
1: Latar belakang gitu.
2: Dia balik rumah dia pun memang terdedah. Terdedah dengan begitu. Itu gambaran-gambaran ni. Daripada bahasa ni menggambarkan ni lah.
0: Suasana
2: tu.
0: Keadaan masyarakat tu sendiri.
2: Sedangkan bahasa kita bagus. Bahasa kita ni baik. Kalau nak ikut sejarah bahasa tu. Sejarah bahasa kan. Bahasa kita daripada bukan saja tanah Melayu ni. Sampai ke Afrika, sampai ke Madagaskar tu. Dululah sejarah ni lah. Lepas tu kita tengok benda ni kitab-kitab kan. Macam mana orang dulu menulis macam ayat-ayat hang tua tu. Ataupun sejarah Melayu tu. Macam mana dia mengarang tulis hang jebak lawang dengan hang tua tu. Maknanya terperinci.
0: Cerita dia.
2: Lopak ni, lopak dalam piring, lopak dalam talak.
0: Silap pesing guana.
2: Pernah baca tahulah. Cuma
0: betul.
2: Dalam bentuk bahasa lama lah. Tak boleh banding sekarang.
0: Bahasa klasik lah.
2: Tapi maknanya terperinci.
0: Bijak tu.
2: Maknanya orang dulu bijak sana. Maknanya bahasa orang dulu tu, maknanya dalam penulisan tu, memang tu dah lah. Tinggi dah lah.
0: Kalau dia pun baca.
2: Berkali saya baca bahagian tu, bahagian. Petikan mah jebak dengan tua. Lopak jatuh dalam talang. Jolok benda ni. Kubawah ni. Tombok.
0: Detail dah. Cikgu dah. Buku tebal cikgu. Hantu.
2: Sejarah Melayu.
0: Sejarah Melayu. Betul. Memang kalau kita baca buku dia memang sedap cikgu dah. Bahasa dia guna pun.
2: Bahasa
0: belatar belakang kan yang klasik lah.
2: Kita bahasa ni banyak lah kan. Dia ada bahasa klasik, bahasa lama kan. Ada bahasa umum. Ada ni bahasa kasar dengan bahasa halus. Macam kita bagi contoh tadi. Budak-budak kita ni bodoh lah. Itu bahasa kasar. Bukan kata salah.
0: Tak.
2: Memang dah dipotong-potong begitu. Latar belakang dia begitu. Merujuk pada kumpulan dia begitu.
0: Kumpulan dia.
2: Tapi kita ada bahasa halus. Kata nak mak baru beranak. Mak baru beranak.
0: Kasar betul.
2: Kita ada istilah-istilah untuk halus.
0: Halus pula.
2: Mak baru lepas bersalin. Ataupun dia berbadan dua. Dia kata kok perut lah, gantung lah. Tapi dalam satu suasana yang berbeza, mungkin ucapan tu ada. Tapi maknanya dia ada berbeza-beza masa. Cakap dengan orang tidak biasa, maknanya mungkin dia kata berbadan dua.
0: Dia bila dia jangan dengar pula, dia kata kurang ajar lah apalah.
2: Itu maknanya comelnya ni bahasa kita ni
0: uniknya.
2: Unik. Macam juga percakapan orang yang lebih tua dia ada pakak-pakak. Pakak saudara ke, encik ke, tuan ke. Taklah, hey nak minum apa?
0: Patut kita panggil ke, panggil lang molek lah.
2: Kita pergi kedai nak makan. Hei, nak makan apa?
0: Panggil hei-hei kita.
2: Kan dalam bahasa kita ni ada larah tu. Cik nak makan apa? Saudara dari mana? Ni dok mong laki.
0: Dok kira orang. Patutnya dia ada laras bahasa yang betul, ada, cikgu. Dia
2: kena faham.
0: Okey, baik. Lepas ni kita nak tanya lagi pasal laras bahasa ni. Dengar orang-orang lama laras dia guna. Dengan macam-macam kami ni guana, dengan budak-budak guana, cikgu dah.
1: Sebab ada pendapat dah yang sebelum kita dengar lagu tu tau.
0: Okay.
1: Daripada Ustaz Ding ni.
0: Okay.
1: Ustaz Ding kata orang Patah ni cakap kuat sikit. Sebab suasana tepi Patah kan bising. Kerja kampung ataupun kebun, suasana sunyi sikit. Jadi percakapan ni lebih slow.
0: Lebih slow lah. Lebih sopang lah.
1: Lebih
0: kita kata nada tu. Dapat apa. Lepas ni kita sambung lagi dalam Silam Budaya Bahasa Jiwa Bangsa.

0: Daya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Okey, jadi baik, kita sambung lagi .
2: Baik, dalam ruangan silam budaya petang ni, bahasa jiwa bangsa bersama-sama dengan Cikgu Mak lah.
1: Cikgu Mak. Mushi Dewan kita. Lama sungguh dah. Kita tak bercerita berkenaan bahasa.
2: Jadi Cikgu Mak akan bagilah konten permulaan yang paling utama. Silakan Cikgu.
3: Jadi tadi saya beritahu maknanya bahasa kita merujuk pada bahasa yang baik lah. Dia bukan saja status bahasa kita ni tinggi. Bahasa kita ni, kalau ikut bahasa Melayu ni, dalam perlembagaan. Maknanya bukan rasmi lah. Cuma kebetulan maknanya walaupun kita banyak negeri, tapi maknanya lebih kurang sama je. Kalau macam Indonesia, bahasa rasmi dia bahasa Indonesia, bahasa Melayu Indonesia. Dia penutur betul bahasa Melayu Indonesia ni berapa persen je, sikit je. Banyak Jawa, Sunda, lain. Tapi dia angkat rasmi tu. Jadi semua kena cakap ikut bahasa Indonesia.
1: Bahasa ibunda dia ke kan?
3: Bukan, bahasa ibunda lain.
1: Oh, lain pula?
3: Bahasa ibunda tu banyak lebih besar dengan bahasa Melayu di Indonesia.
1: Gitu.
3: Jadi kalau ikut bahasa Jawa lah kan? Tapi dia angkat bahasa Melayu. Sebab satu masa dulu ikut sejarah. Di Nusantara ni, bahasa Melayu macam lingua franca lah. Macam kalau dulu Eropah.

0: bahasa Perancis lah.
1: Ah.
0: Maknanya semua negara-negara belah Eropah tu bahasa Perancis lah, bahasa utama dia. Macam kita bahasa Melayu. Jadi macam dia jauh di Indonesia pun, walaupun bahasa Jawa tu besar penutur dia, tapi dia angkat bahasa Melayu yang awal ni lah. Macam kita lah. Sebagai bahasa rasmi dia.
1: Bahasa
0: kita
1: rasmi.
0: Ni bangga lah. Maknanya dalam perlembagaan kan.
1: Betul.
0: Dalam perlembagaan, dia catat dalam perlembagaan. Tak tahu dah benda ni. Kena ikut je lah.
1: Betul.
0: Cuma kebetulan maknanya banyak negeri tu dia beza-beza. Ada logat-logat kan.
1: Ada logat dia. Itu
0: tak ada masalah logat ni. Ini antara sebagai jati diri negeri tu.
1: Baik.
0: Kalau kita cakap Terengganu sama orang Terengganu, maknanya kita rasa lebih rapat.
2: Lebih selesa tu.
0: Lebih faham.
1: Pergi
0: pasal Allah membengnya.
1: Membeng pula membeng tu.
2: Banyak.
1: Membengnya.
0: Membengnya hanya beri. Orang luar tengok, berapa pulut membeng. Maknanya lebih ni lah, lebih rapat lah. Segi, unik dalam logat kita lagi unik dengan logat-logat lain. Kita banyak, maknanya banyak kelebihan ni. Kalau kuning, tak kuning.
1: Dia tambah pula belakang.
0: Tambah pula nak menggambarkan kuning tu sangat kuning lah. Merah nyala.
1: Ijanak. Hitam legang.
0: Allah dalam kata ganda lah. Jadi begitulah keadaan dia. Sebab saya kata tadi, bahasa Afsar ni memang tinggi lah.
1: Saya ingat
0: tahun-tahun 70-an lagi. Saya ingat saya masih masuk maktab tu lah. Maktab perguruan Tanjung Maling.
1: Baik.
0: Dulu famous lah.
1: Macam zaman dulu.
0: SITC ni. Tulis surat ke ayah kita. Ayah anda ku yang
1: hodoh.
0: Ayah anda. Apa khabar bonda di rumah? Bonda ayah anda kan.
1: Lagah digunda dulu dah.
0: Maknanya tinggi, dia ada nilai dia. Ni tak ada dah ni.
1: Tak ada dah surat-surat gitu. Master Roshi kata, cikgu asyik guru besar saya dulu ni.
2: Anda murid dah masuk tu.
1: Okey. Jadi terima kasih anak murid. Inilah cikgu. Cikgu ni memang dia bahasa-bahasa ni seru ke dia.
0: Tinggal lama dah.
1: Okey. Lagi cikgu?
0: Jadi gitulah maknanya gambaran bahasa awal lah. Maknanya bahasa tinggi lah. Sebab tu kita sekarang ni kita ada banyak betul. Satu kata umum, bahasa umum. Bahasa umum, bahasa pertuturan kita biasa ni lah. Jumpa kawan, duduk kedai kopi kan. Kita cakap biasa lah kan. Menggunakan perkataan-perkataan umum. Tapi dia ada lagi lah istilah-istilah yang untuk ni, untuk ilmu. Sains teknologi. Dia ada lah rikah. Bahasa undang-undang. Baca tak report-report undang-undang ni kan?
1: Tinggi bahasa lah bahasa dia.
0: Itu kedudukan bahasa kita sebenarnya. Tinggi. Kita baca pun maknanya memang tinggi lah. Maknanya orang yang belajar saja boleh menguasai bentuk bahasa tu. Lepas tu banyak lagi kita ni dalam budaya bahasa pun kita ada peribahasa. Jadi itulah nak khabar maknanya keadaan bahasa kita sebenarnya. Jadi kita pilih lah. Takkan kita nak cakap dengan orang yang kita tidak kenal seperti kita
1: cakap dengan orang kenal tu. Lagah lain.
0: Orang yang lebih tinggi pada kita, berbohong pada kita. Dia ada cara dia. Macam saya kata kedai tadi. Kedai makan tadi. Makan apa? Pok makan apa? Pok lelaki. Saya kena cakap
1: patutnya guna larah yang lain sikit.
0: Sebab kita ada. Kalau tak dok tu lah, barang-barang tu lah. Kita ada larah dia kan. Ni pok lelaki. Saya cakap kena. Pok dengan apa?
1: Patut panggil cik ke?
0: Maknanya pok cik dah apa.
2: Ada pok ni.
0: Itu maknanya nak khabar variasi dalam masyarakat tuturan. Kita pertuturan kita jadi kita kena tahulah sebab tu bahasa tu menggambarkan bahasa.
1: Budak-budak zaman sekarang ni dengan kawan-kawan dia ada larah bahasa lain pula ke?
0: Dia ada kawan-kawan lain pula.

0: kita kena tahu tu. Menggambarkan maknanya bahasa menggambarkan bahasa.
1: Bahasa menggambarkan bangsa tu dah.
0: Jiwa bangsa.
1: Jiwa bangsa. Okey, kita dengar lagu dulu.
2: Baik.
1: Dan juga Cikgu Mak dalam Silang Budaya.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Bidang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Budaya Radio RTM.
1: Radio RTM,
0: satu suara,
1: satu jiwa. Masih

0: Suga dah buat suga.
1: Apa pula buat suga hari ni?
0: Kang ni kang orang tahun baru ni.
2: Allah. Maharang.
1: Nak suga. Bulan Maharang tu.
0: Tu buat bulan bu.
2: Kita pergi dengar buat suga.
1: Aku dah ingat sekarang.
2: Ya. Ha. Kapori ya suga.
1: Tahun baru dah. Takut yang tak ada Mek nak. Jadi aku pun dah ingat juga.
3: Haa, Mek jaga. Lami dah mari ke dambung.
1: Itulah.
3: Dah hari ni bawa wayak buat suga pula dah.
1: Dah buat suga. Wah, suruh nak ramai-ramai.
3: Dah ada ayat awal. Wah, kita bawa Mak Jaga. Ha, kita bawa kan? Anak-anak dia pun dah
2: kan. Munak benda, munak takui.
1: Takui lah,
2: Cikgu. Kek aku nak balik lagi. Tolong beringat aku adalah kereta.
1: Yelah. Tapi bulan Islam ni bukan semua orang ingat. Bukan bukan orang kata kau tahun baru ingat belaka seksa kita tau.
3: Bulan Islam ni buat duk ingat belaka.
1: Tahun hijrah baru dah kita dah.
2: Kita kena ada pasang niat, pasang azang ni tahun baru Islam ni. Nak jadi hok formula, perangai kau comel.
1: Cikgu, bukan benda takui tu Mak Nak. Aku nak gantung. Bukan nak gantung di dinding. Bukan dia nak tengok waktu azang. Kalau boleh nak main yang di awal waktu ni.
3: Dah kedah ni tak ada. Dah gantung.
1: Mana? Tu tak mau tengok takut ingat tahun bila.
3: Tahu-tahu bila dah berambau.
2: Nak semayang di awal waktu.
1: Di awal waktu lah cikgu.
2: Bunyi azang Zuhur, azang Asar, azang Garik sini. Mu duk kucar air.
1: Itulah legendnya kita Mak Nak weh.
0: Carilah pembantu Mak Jaga.
1: Itulah kita. Kita ni kau lama kau berumur. Kau meningkat umur. Kau tua kau dekat.
2: Tapi aku sokong apa ni Mu. Kita cari pembantu.
1: Bila ni budak-budak malah kerja payah. Kerja nak kerja-kerja tempat ekor. Nak gaji-gaji tinggi cikgu eh.
2: Cari kau comel-comel sikit kau.
1: Dua masalahnya. Kau comel-comel nak kerja jabat belaka. Mak Nak weh.
3: Wanda cikgu. Tak nak comel-comel saja.
1: Baru cakap hari hijrah. Nak galak lain macam.
3: Jangan nak hijrah lain sudah lah. Jangan weh.
1: Tapi hijrah ni kadang-kadang orang nampaknya berpindah randah je Mak Nak weh. Tapi hak tu hijrah hak lain.
3: Itu secara benda-benda perkasan.
1: Hijrah jiwa tu payah.
2: Macam kita ni lah. Kita ni banyak dah berhijrah. Mu tengok mu. Mu dari kedai kopi mu dulu. Dulu ramai kan. Dengan ni, dengan orang ni, dengan orang ni. Tukar-tukar orang saja.
1: Hijrah tu. Masalah kau sikim je.
2: Tak mana kawan-kawan kita buat dulu.
3: Tak marahi dah.
0: Tak marahi dah.
1: Sibuk masing-masing ada kerja buat.
0: Ini kaya ada ni.
1: Nyawak guana. Itulah. Kadang-kadang gitu-gitu lah. Kita ni kadang-kadang nak berubahnya sekejap je Mak Nak.
3: Sungguh.
1: Niat tu ada dah. Tapi nak istiqomah tu payuh cik
3: boleh. Payuh weh tu.
2: Tapi gitulah kita agak-agak tahun hijau kita ni. Benda orang kata hok yang... Oh yang dok comel-comel hok lepas-lepas tu kita dok dai huat.
1: Oh daripada dok molek jadi kau molek.
3: Ah molek gunya cakap saja tu. Cikgu ni.
0: Ini 1448 ni.
2: 1448.
0: Mana-mana sebutlah.
2: Maknanya Nabi berhijrah 1448 tahun.
1: Ya Allah ya
2: Tuhan. Yalah. Masa Nabi berhijrah umur berapa tahun?
1: Sudah.
3: Atau pun kita teringat. Macam dia ke hak lain yang jaga.
1: Sudah.
3: Cikgu ingat dia.
1: Cikgu ingat tak ke?
3: Awek mana telefon tu?
1: Atau kagum besar telefon juga.
2: Cikgu gitulah. Apa yang berlaku kita hijau yang lepas-lepas tu. Kita berhijau kepada yang dari baik kepada yang tak baik.
3: Alhamdulillah. Sejuk hati aku ni dengar cikgu kita.
1: Amin.
2: Bimbang umur hidup rumah. Ya aku nak tumpik rumah. Bimbang.
1: Kaki-kaki
4: masing-masing ada masalah sendiri. Masalah dunia, masalah pribadi. Dua kan jangan sekali.
5: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
3: Okey, kita masih lagi bersama-sama dalam Silang Budaya. Terbitan ayotih kita, Cikgu Mak Mushi kita ada Cikgu Mak lah. Pasal bahasa you bangsa ni Cikgu. Ni kita bincang pasal hok nama-nama benda. Gelarang ke
0: gelarang. Kan? Dia macam mana Cikgu? Dari segi pandangan Cikgu lah.
6: Gelarang. Nama-nama orang yang dari gelarang lah. Dia sebenarnya gelarang ni memang satu budaya lah. Tengok-tengok tepat tu kan. Sebab dah nama sama. Dalam kampung tu ada 14 orang mak. Nak kenal kan dia.
3: Nak beza tu kan.
6: Jadi dia ada gelorang lah. Gelorang ni sama ada berdasarkan tepat dia. Ataupun fizikal dia. Ataupun lain-lain lah. Nama ayah ke. Nama Tokki ke. Ada nama Tokki pun ada. Jadi mak cabang. Mak cabang. Mungkin merujuk pada tempat dia duduk tu.
3: Dia duduk cabang.
6: Nyo cabang.
3: Nyo cabang.
6: Nyo cabang. ataupun mak gemuk fizikal dia.
1: Yeah.
6: Jadi banyak. Mak benda ni nama-nama mak dia pula. Mak Fatimah. Fatimah tu mak dia.
1: Mak dia.
6: Jadi gitulah. Selain pada yang biasa mak lah banyak ni.
1: Ya, yeah, betul.
6: Mak Jusuh. Banyak orang kandung lah.
1: Pak Suh. Pak Suh mana eh?
6: Pak Suh Dreko. Pasal Mashur kan dia tu pelekor. Silah.
1: Ya, ya, ya.
6: Seorang lagi poso pendek pasal fizikal dia.
1: Dia
6: bukan nak kata dah.
1: Nak membeza.
6: Pengenalang dia. Itu gambar orang. Orang kita lah.
0: Mak Gusi ke dia?
1: Ada ke?
6: Mak Gusi mungkin apa Gusi pun. Cakap
1: nama Gusi. Ya, betul sungguh.
6: Jadi kalau orang tak tahu macam nak gelor kan.
1: Bukan dia nak gelor pun. Dia berasa hati.
6: Dia memang nak beza lah.
0: Mak lain ada gigi baka. Itu orang tak ada gigi. Nama Gusi. Lekat nama Mak Gusi. Boleh. Boleh beda.
1: Jadi gitulah bahasa you. Bahasa kita sama sikit kan.
6: Ni. Jadi sama juga macam bahasa kita ni. Kalau ikut bahasa Melayu lah. Dia dinamik. Dinamik macam logat kita pun dinamik juga. Dinamik tu maknanya dia terima perkembangan semasa lah. Kalau nak kira bahasa kita ni merujuk pada banyak bahasa asing. Daripada Sanskrit dulu. Orang sebut sorga, sembahyang tu Sanskrit. Sebab dulu bahasa awal dulu pengaruh Sanskrit tu kuat dalam bahasa kita Melayu ni. Kita lama tu ada bahasa banyak bahasa Sanskrit.
1: Baik.
6: Lepas tu Arab pula. Arab lagi banyak.
1: Banyak lagi.
6: Dalam kita dalam ikayak tu banyak bahasa Arab lah. Sebab pengaruh Arab lepas pada Hindu tu bahasa Arab. Jadi banyak lah kita memang. Banyaklah zakat, solat, sah, banyaklah miskin, nikah kahwin itu lagi banyak kan. Lepas tu bahasa Inggeris. Lepas tu dah Inggeris masuk tu kan. Bahasa Inggeris pula. Jadi kau bertambah. Ada belaka orang tu tengok tu buat kajian, orang buat kajian tu ada belaka. Belanda ada, Portugis ada.
1: Pengaruh
6: bahasa tu. Jadi kita terima. Dia macam bahasa Inggeris juga. Bahasa Inggeris bukan bahasa asal. Ni banyak bahasa luar ni. Jadi kita terima banyak. Sampai sekarang pun masih ada lagi. Macam orang Thailand mari buat masukkan menu-menu sini kan. Tom Yang lah. Paprik lah. Jadi masuk. Jadi mungkin dalam istilah masukkan tu ada ni. Masuk dalam bahasa siang tu. Bahasa Thailand itu menunjukkan. Apa ni bahasa kita ni dinamik lah. Dan termasuk dalam logat kita lah. Terima juga logat kita ni. Itu dia. Dia setengah tu bahasa asing ni maknanya sangat perlulah. Terutama sekali istilah-istilah lah. Kita kan berkembang ilmu. Bidang-bidang ilmu ni sangat-sangat besar lah. Macam-macam ilmu sekarang ni. Terutama sekali sains dan teknologi lah. Jadi perlu perkataan-perkataan istilah tu nak melekatkan ilmu tu kan. Sebab tu banyak istilah-istilah bahasa Inggeris.
1: Pinjaman lah ni.
6: Bahasa Inggeris pasal macam kalau dalam masukkan tu banyak bahasa Perancis. Banyak bahasa-bahasa ni lah, menu apa semua banyak bahasa Perancis. Jadi tu nak melekat. Jadi itu sifat bahasa yang besar lah. Macam kita ni sangat-sangat bahasa. Sebenarnya bahasa Melayu bagus, bahasa harmoni. Kalau nak kira orang belajar bahasa yang dia abjad ni sama padan dengan satu bunyi sama dengan abjad. Macam bahasa Inggeris dia banyak perkataan-perkataan yang boleh jadi makna sebutan lain. Macam bus tu. Dia BUS. Sebutan A kan.
1: Bus.
6: Banyak bahasa Inggeris. Macam kita ni satu huruf satu bunyi. Kalau se je.
1: E.
6: Telur dengan telur.
0: Telur Ipoh dengan Telo. Ipoh dengan Italing.
6: Ipoh dengan Pandas.
1: Ini baju bahasa.
6: Ipoh dengan Italing. Telo dengan Telo je. Lain satu abjad, satu bunyi. Sama. Padanang dia. Ada macam bahasa lain tu, macam bahasa ini banyak. Dia U, tiga bunyi U. A, U, ada dalam lain lah. Macam bahasa Cina lagi lah. Bahasa Cina lagi ikut intonasi dia.
1: Baik.
6: Kalau rendah makna lain. Kalau sebut mah tinggi tu makna lain pula. Lagi payah.
1: Lagi payah.
6: Orang belajar bahasa kita cepat boleh. Macam orang luar belajar kan. Juga boleh.
1: Cepat boleh.
6: Cepat.
1: Untuk bahasa Melayu kita ni.
6: Bahasa Melayu kita lah. Okey. Termasuk ada logat kita pun makna dia lebih kurang sama ya.
1: Logat je lah.
6: Logat itu yang madang cepat boleh tu. Madang duk pula kapas
1: kita. Mana orang luar mari belajar kita cepat boleh
0: bahasa Melayu. Cepat takak.
1: Cepat nakak. Okey, itulah bahasa jiwa bangsa dia panggil. Baik, kita dengar lagu sekali lagi. Cikgu Mat eh. Lepas ni kita sambung lagi Silam Raya Bahasa Jiwa Bangsa.
5: 34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silam Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Baik, kita mari semula dalam ruangan silam budaya hari ni. Bahasa jiwa bangsa. Jadi ada kadang-kadang orang ada yang bertanya dekat live TikTok eh. Benda beza gelong kata. Kadang-kadang ayat-ayat guru. Wahai kau muka gelong aku. Wahai kau muka kata aku.
1: Dah beza kan dia cikgu?
2: Dia kata pula ke, tapi gelong ni lebih konotasi. Lebih ada kebukang sih. Masuk dia ke ucapan dia ke ataupun kata yang dikeluar tu lebih pada gelo.
0: Dah kata. Kata ni kata yang biasa je, ucapan biasa je. Ya, sebab kadang-kadang macam kita kata gelaran tu ada ke arah lebih buruk. Tapi kalau gelaran pangkat
2: lebih pada tu gelaran tu lain, gelaran. Dia istilah gelaran
0: kan. Kalau gelo.
2: Tu gelo.
0: Faham. Maksudnya kalau kata kita ambil satu perkataan tu gelaran dengan gelo, walaupun ejaan dia hampir serupa, maksudnya makna sangat berbeza.
2: Itu gelaran.
1: Okey, jadi cikgu kita sambung sikit lagi cikgu sebelum kita tutup untuk
2: siang tadi. Ada orang tanya saya. Kalau ni kan jadi macam tereng tu. Anak-anak ajar bahasa Inggeris kan. Kita pergi kedai makan apa tu. Mak dia bawa anak umur dalam 3-4 tahun gitu. Dia tengok, hebat mak ni. Dia cakap bahasa Inggeris dengan anak dia. Dia orang tanya saya, mak ni tak ada masalah. Latih dia kan. Praktika bahasa Inggeris tu. Sebab sekarang ni kita tahu bahasa Inggeris sangat penting lah.
1: Betul.
2: Bahasa antarabangsa. Cuma kawal je. Jangan jadi macam capu aduk. Tak tahu jadi anak lagi tak tahu buat karangan capu aduk sekali kan. Cuma kawal je lah.
1: Ya, kesang untuk dia lah.
2: Jadi pendedahan bahasa Inggeris tu sangat bagus lah pada anak. Sebab kita tahu sekarang ni kalau dia pergi masuk pengajian tinggi ke mana ke, memang sangat penting. Kita ada kata dan memang penting. Bahasa Inggeris ni. Medium bahasa Inggeris ni. Jadi kena kawal je. Maknanya masa mana. Kita takut juga jadi macam dia panggil istilah Crow. Crow ni banyak negara yang bahasa dia Crow. Macam Afrika banyak kan. Hawaii misalnya. Hawaii tu dia capur. Kalau dia maknanya jadi rasmi. Di sekolah pun capur bahasa Inggeris dengan bahasa
1: rojok dia.
2: Jadi bahasa rojok. Jadi mula-mula mungkin biasa je kan. Tapi lama-lama dia jadi
1: amalan.
2: Jadi kan kita tahu ni bahasa ni arbitrari.
1: Dia
2: boleh jadi lama-lama tu jadi ni lah kan. Jadi rasmi lah. Jadi kita takut lah gitu bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris ni jadi kero. Budak dengan awak kan sekolah kan. Saya api ni looking ni saya
1: looking
2: gambar mami jadi jadi crow lah jadi macam capu aduk
0: jadi gosok dah tu
2: jadi gosok ah banyak negara yang ni yang ni macam Perancis dengan Afrika banyak jadi bahasa crow lah.
0: Maksudnya bahasa asal dia.
2: Mulanya asal bahasa biasa je.
0: Perancis-Perancis lah.
2: Tapi pasal dia tak kawal kan. Lama-lama penutur tu jadi capu aduk tak tahu dah mana. Jadi lama-lama jadi terima. Kita takut bahasa kita jadi gitu lah.
0: Tolong mesti ada kat sang kita ke bong. Tolong kau shutdown komputer. Shutdown tu kau putih.
1: Patutnya kita tukar kan cikgu?
2: Dia ada dah. Dia ada istilah kan.
0: Tutup komputer lah.
2: Tutup komputer dah ada istilah dia. Macam sekarang ni trend baru. Kata-kata baru untuk masuk ni macam baca kopi. Baca kopi kan. Barista. Barista kita terima istilah tu. Kita terima. Jadi untuk kaya ilmu ni nak tu ilmu ni, nak mantap ilmu ni, dia terpaksa, kita terpaksa terima istilah-istilah tu. Tapi bukan bahasa Inggeris. Sama ada kita terima cara sebutan dia ataupun betul dia. Kadang-kadang kita ajar betul dia. Betul dia panjang je, kita jadi pendek kan. Contoh-contoh tu ada. Jadi takut ni lah. Shutdown. Tolong gok tu kan.
0: Macam ke tadi cikgu sebut barista. Barista kan dia pekerjaan kan.
2: Pekerjaan.
0: Tapi brew kopi. Saya dengar sama benda tu. Kopi ni brew sendiri.
2: Mungkin tak. Mungkin tu je lah. Bukan istilah.
1: Istilah kedai dia.
0: Maksudnya bahasa tu jauh campur orang.
2: Campur orang. Tapi banyak ni. Macam apa pengaruh.
0: Influencer.
2: Dia ada istilah dia. Istilah tu lah.
0: Okay. Tu pengaruh.
2: Kita terima tu, kita ubah suai je.
1: Ya, ya. Katanya Pak Mak, Pak Mak dalam ni, siapa kat api stok kena berhenti. Kat api stok.
0: Api stok. Api stok eh.
2: Cakapan umum tak apa lah. Yelah. Tak ada masalah kan. Kata umum tu biasa je.
0: Maksudnya, cikgu maksudkan tadi dalam percakapan rasmi.
2: Rasmi. Faham. Jadi, sebab dia bahasa ni, maksud dia, istilah dia, usung-usung bunyi yang arbitrary. Maknanya arbitrary tu lama-lama jadi lekat.
1: Jadi lekat tu susahlah nak buat karangan.
2: Susah nak buat.
0: Jadi terbaik.
2: Jadi kita terima. Banyak perkataan yang macam ada satu contoh benda. Ada saya tak ingat lah. Maknanya kita jadi lama-lama kita terima.
1: Okay.
2: Dua-dua perkataan kita terima. Asal pun terima.
1: Baru
2: sebut-sebut sama pun kita terima.
1: Terima juga.
2: Takut gitu lah.
1: Dia melekat dah dalam jiwa.
2: Dia faktor dipanggil sosiolinguistik.
1: Okey, sosiolinguistik.
2: Kita terima benda tu.
1: Ya. Yeah. Okey, kita ujung-ujung dah cikgu. Mungkin cikgu boleh buat secara kesimpulan dah bahasa ia bangsa kita gini.
2: Jadi gitulah maknanya. Cuma harapan-harapan kita nak kena kawal lah. Supaya mana bahasa kita dah bahasa yang elok dah.
1: Ya. Yeah. Comel dah bahasa kita.
2: Comel dah. Ada betuk, ada larah. Ada faktor. Ini banyak lah. Dan ada bahasa Melayu tinggi. Untuk menyapa ilmu kan.
1: Okey.
2: Itu memang tinggi sungguh lah.
1: Ya. Yeah.
2: Kalau kita baca laporan-laporan kes-kes mahkamah kan. Itu bahasa Melayu tinggi tu. Jadi kita agak kita kawal lah.
1: Baik.
2: Menang perandangnya tumbuhlah kita semualah.
1: Ya, ya, ya.
2: Tu saya tumbuh sekali tu dalam sekali bapaklah. Yang rapat sekali dengan anak kan. Ya.
1: Yang duduk mana dari rumah, bermula dari rumah lah.
2: Bukan saja agama tapi maknanya bahasa pun, sebab ada kajian semua banyak negara lah kajian.
1: Okey.
2: Anak yang cemerlang, anak yang cemerlang dalam akademik lah, adalah daripada keluarga yang bahasanya bagus. Bukan bahasa yang kasar.
1: Ya, yeah, teratur bahasanya.
2: Kita pun gitu, ada yang buat kajian.
1: Yeah.
2: Maknanya dia buat sampel budak-budak cemerlang tu, tengok latar belakang keluarga dia. Memang faktor bahasa tu salah satu
1: faktor yang
2: menentukan ni kecemerlangan anak.
1: Okay.
2: Saya apa sekarang saya ingat. Itulah malang saya dengan keluarga, anak-anak saya.
1: Okey.
0: Supaya jadi penyebab yang lebih baik.
1: Baik-baik.
2: Terima kasihlah pada semualah. Terima kasih pada yang
1: penerbit kita. Cik Riza.
0: Tadi gitulah eh. Terima kasih banyak cikgu. Sudi walaupun kata waktu yang singkat sebenarnya bagi kami lah. Kalau sejam
1: banyak ilmu dapat kita manfaat ni. Contoh cikgu bagi tadi. Lagipun sudah lama cikgu dah bercerita berkongsi mengenai bahasa ni cikgu dah.
0: Kalau ada pun bukannya secara umum begini. Secara berkumpulan kecil.
1: Dan untuk maklumat juga cikgu Mak pernah bagi pandangan lah kepada kadang-kadang Kak Cik tau. Dia tadi pun tanya pasal kataan kita, logat dialek kita ni guna tau. Jadi terima kasih banyak cikgu dah. InsyaAllah
0: kita jumpa lagi dah.
1: Dalam silang belaya Okey, jadi tunggu bersama-sama Kak Teh dan juga
0: Cik Hing
1: dalam Jijik. Okey.
0: Mana kamu?
1: Orang kita.

0: Bidang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

Masak apa tu, Kak? Sedapnya. Ada lebih tak? Kalau ada, tak salah kan kita bagi pada jiran sebelah? Adab berjiran, sikit sama dirasa. Barulah harmoni hidup berjiran. Harus diingat, ada ketika kita memerlukan jiran. Jadi, tak salah kan kalau kita berbuat baik pada jiran? Hidup biarlah memberi manfaat kepada orang sekeliling. Hashtag Pesanan Mesra ini daripada kami di Terengganu FM.

0: Haji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina winning on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Piala Dunia FIFA 2026. Tahukah anda, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mencipta sejarah apabila beraksi dalam Piala Dunia buat kali ke-6.
4: Piala Dunia FIFA 2026.
5: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

0: Okey, Jamak Kigong.
1: Ya. Yeah.
0: Ah, hey, tadi kita promo dah Jamak Kigong tadi tu.
1: Ya, yeah, betul eh.
0: Oh, dia cakap nak promo dah.
1: Jadi untuk hari ni kita Jamak Kigong.
0: Bailina sedap dengan suara Kak Teh. Ha, suara Cik Heng pun sedap juga tak?
1: Janganlah puji lebih-lebih. Kemban.
0: Cikgu ni. Cikgu balik kondoh dah.
1: Okey. Ha. Jamak Kigong.
0: Ha.
1: Kita hari ni kita ambil benda yang payoh nak sebut ni.
0: Payoh nak sebut.
1: Payoh nak sebut.
0: Hok
1: Jamak Kigong maksudnya hari ni tu dah tak ada dah.
0: Ha.
1: Tak ada dah sebenarnya.
0: Oh, dan ni tak ada dah.
1: Tak ada dah.
0: Tak
1: ada dah.
0: Cewayak uni.
1: Tadi. Tadi amba adalah terdengar orang cakap pasal papang glugo.
0: Papang
1: glugo.
0: Oh, papang glugo eh?
1: Ha, papang glugo. Amba dah faham benarnya, tapi amba nak tengah tanya demo lah. Bila kita tanya balik orang, adalah amba Allah ni dia jawab, papang glugo ni rajin tengok dak papang rumah yang selit ada yang kalau belah lining dia terbelah tengah.
0: Okey.
1: Lek ni lebih. Maksudnya kalau papang yang kedua selit lah.
0: Oh, kami panggil papang kesneh.
1: Papa. Papang dia.
0: Kesih. Siapa dah Bailina?
2: Papa kesih.
0: Ha. Oh, tengok Uding tadi ayak. Papa kesih.
1: Papa kesih kau.
0: Oh, kami papa kesih. Kami panggil. Suka.
1: Tumbik kau hidung. Papa kesih.
0: Dah lupa mana kita panggil gitu eh. Payah boleh masuk-masuk. Dah payah letak. Dah payah neh. Tak. Lubang dan apa mana kita masuk eh Hani. Hani lubang dia ceh buat kita. Okey. Haji dengar. Apa-apa kena gong Haji dengar. Farah Fahana. Dah sama Kigo. Eh, Len ni ada lagi. Ada juga lagi Len ni weh.
1: Dia, okey. Papang tu lah. Okey lah, papa kesih ke? Papa kesih ke? Oh, papa kesih ke?
0: Dia
1: nak bayang muka yang ni. Tiba-tiba dia bayang yolong muka. Apa kesan?
0: Ya boleh. Cik sungguh. Kita panggil gitu. Ada ramai orang dalam ni panggil gitu. Dia panggil papa kesan. Cakap tangan.
1: Jadi kita cakap papang tu. Dia sebelah dia terbelah. Sebelah lagi dia terlebih. Dah tengok ada gelong.
0: Dah katih wayak lah. Dia buat katih nampak dia bila Cik Heng kata gitu. Okay. Katih nampak dah.
1: Air mata dah leh.
0: Okey.
1: Okey. Jadi sebut kata papang tu, saya rasa ramai orang tahu.
0: Tahu gedok di mana.
1: Okey, papang glugo. Amba panggil papang...
0: papang glugo panggil.
1: Dah tahulah.
0: Agaknya macam-macam wah glugo kot papang tu.
1: Bukan.
0: Geligi-geligi tengah.
1: Geligi tengah tu.
0: Curuk.
1: Dia macam ke atak lah. Kan atak setiap atak ke Zaki ke lah. Orang panggil glugo kan. Glugo atak.
0: Bakadi dah.
1: Jadi mungkin gelok-gelok tu panggil glugo.
0: Berair mata lah.
1: Dia panggil papang glugo. Tak terbit dah hadiah, mari hilang. Jadi okey. Cerita dia. Dulu. Dulu kalau lah papang glugo kalau kita ingat lah selain daripada dinding di mana papa kesek
0: apa kesek memang panggil
1: deh
0: papa nyicang ni gula
1: papa nyicang bukannya bukan ke papang dua lagang papa nyicang
0: lagang apa
1: kita kang nampak barang nak pasang kalau dok timbang batu seget tuging
0: Sengit tunggil lagi ni.
1: Sengit tunggil. Awak faham? Okey.
0: Dah kalau dah timbang betul rumah kaki teruk rumah.
1: Sebelah ada lugu. Sebelah ada lidah.
0: Sebab gini, dia apa-apa kesih ni, dia kena betul, kena ikut. Oh, bagi mana?
1: Dia kena ikut glugu ni.
0: Ukuran
1: dia.
0: Kalau tidak, tak kalau balai duduk dia masuk, weh.
1: Kita nak tanya dalam pendengar dan kalangan pendengar kita mesti ada tukang kayu. Tukang
0: betul.
1: Kayu, tukang rumah. Kita minta demo cuba atau WhatsApp ke kami 0103446632. Saya takut sebutan saya salah.
0: You color stone ni dia kata papa keset.
1: Apa keset? Papa keset. Mungkin sebab dia selit tengah tu.
0: Pakai keset. Bakalilah.
1: Kita dah tahu ni.
0: Dia pergi kuat papan dinding.
1: Papan dinding. Memang kebanyakannya kau buat dinding. Tapi saya salah sebutan tu lagi. Kau nak cu atau WhatsApp.
0: Salah sebutan tu dia cerita. Yeah,
1: atau WhatsApp ke kami cuba buat
0: voice note.
1: Voice note. Okey, 0103446632.
0: Kita dengar hak Mak Wang ni.
1: Ah, Mak Wang kata
2: undi. Zaman kira catih dengan benda Cik Hei. Mak Wang rasa hak yang paling lama lah, zaman kirung. Hak yang paling lama sekali.
0: Dah.
2: Hak ni tu tak ada dah. Payuh nak cari dah.
1: Oh, tahu dah.
2: Mananya hak tahu.
0: Apa kesek panggil benda?
2: Tak tahu lah, tahu apa. Tak tahu nak agak.
1: Oh, tahu pula.
2: Ibu kita kabur dah 2016 gitu dah.
0: Ya, tak apa.
2: Ataupun hak zaman dulu ni lagi. Zaman kita-kita tak ada lagi.
0: Yelah.
1: Betul lah tu. Betul dah kita kau itu maksudnya itu definisi dia. Jadi betul dah kita kau. Benda ni jarang dah learning. Sangat-sangat jarang dah.
0: Yo kalam betul mula dah ijaan dia. Ada yang panggil pun ada.
1: Papa kesik. Betul ke?
0: Keset.
1: Boleh kata. Muka apa keset aku ni. Dia tak muka dia.
0: Orang panggil kayu kesik. Papan kesik ada ke orang panggil. Katanya ding.
1: Okey.
0: Ros rindu pula kita dengar.
1: Tengok
0: kawan dia.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ateh, Cik He.
0: Ya.
3: Mama panggil papan keset. Bukan keset. Keset.
1: Papan keset.
0: Oh, macam Tok Abah. Papan keset hak betul dia kata.
1: Papan keset. Tapi sekarang ni ejaan banyak.
0: Banyak nak panggil.
1: Kami nak dengar hak yang nyata ni.
0: Ha, dengar lagi lah.
1: Zapaka lagi.
3: Sebutan dia dinding keset ataupun papan keset.
1: Keset. Oh, bukan sengah.
3: Bukan papan keset. Apa disebut sengau.
1: Papan ni teh. Kalau we kat aku teh. Kesok.
0: Kita tengok ni budak mana teh.
4: Papan keset.
1: Oh, keset.
4: Bukan keset.
1: Keset. Jadi orang-orang yang aja yang salah.
0: Oh, macam Abadi sabar ni. Papan keset.
1: Papan keset. Jadi maksudnya
0: kami work up kami papan keset.
1: Orang tulis ke WhatsApp lain.
0: Lain.
1: Orang tulis ke TikTok lain.
0: Lain.
1: Kan orang keset. Oh, ada eh mana? Abadi pun apa keset. Ah. Boleh bedah lah aku hari ni.
0: Ah, betul tu dia tu.
1: Betul. Papan keset.
0: Okay. Ada lagi. Awang Paloh. Sekejap kita dengar Awang Paloh. Petang ni orang tukar-tukar rumah, tukar-tukar ni boleh lah. Wayak, mana apa?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Yang dikata tak ni tu, papan dinding tu, kalau hak tengah tu.

0: baik kata mu tahu juga.
1: Papan tu dia ya sebelah ala ala dalang ni ya bunga. Luar tu dia licin.
0: Kalau Kak Timu dah ambil tahu, benda Cik Hen cerita pun Kak Timu duk kala balai.
2: Itulah. Jadi ni gitulah teh maksudnya orang ejen lain kita baca. Kita baca je. Cuma hok Kak Teh tahu. Kesih
0: kami pagi kapu kami.
2: Siapa dia suruh muka kat aku tu? Kesih.
0: Dia kata papa keset nak pasang dia kena jumur dulu sebelum nak pasang pintu.
2: Okey. Jadi antara sebutang yang hamba nak tanya tukang rumah, mohonlah tukang rumah betul ke kami balik. Takut salah.
0: Ustaz Deng ni wasak ni.
2: Ustaz Deng. Okey, anda Ustaz Deng kata dia. Okey.
0: Kena behang papa.
2: Zaman budak-budak dulu rajin ikut ayah nukar rumah. Papa latar atau papa dinding ada lidah. Pakai selik. Panggil papa kesek. Kelebihan papa kesek, rapat molek tak ada lubang antara papang. Selagi latar atau dinding nampak rata. Ya, betul. Sebabnya dia papang tu deh. Bila kita berni. Nampak bunyi tu. Bila kita berni.
0: Cumi,
2: nampak cumi lah weh.
0: Berkilat.
2: Air tak lekat. Senang.
0: Dah. Macam awak panu kata sekarang ni rumah saya masih pakai.
2: Okay. Macam ke rumah saya pun ada. Tapi anak-anak buat makanan.
0: Rumah Kak Teh saya ada lagi. Ada rasa momok-momok lah. Waalaikumsalam.
3: Orang dulu-dulu kalau nak buat rumah. Kalau kayu hok papang kesek itu. Hok jenis jalur-jalur tu. Kalau kita pasang memang comel lah. Orang panggil dinding kesek. Hok Kak Roh tahu tu. Sebab Kak Roh ingat. Rumah saudara Kak Roh pernah pasang. Dinding kesek tu kalau orang pasang dinding kesek zaman dulu. Macam rumah tu macam ke orang ada berduit lah sikit. Macam orang tak ada berduit ni dia pasang dinding biasa je. Dinding papang kesek ni memang dia comel. Dia dinding ni kayu dia tu berjalur-jalur. Kita tak payah nak uki-uki dah. Uki daripada awal dah. Orang panggil dinding keset.
2: Dinding keset.
3: Kabar petang ni.
0: Terima kasih
3: Cik Hen dengan Kak Teh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mokcik Perangusa kata rumah mokcik pakai dinding keset lagi. Sebelum ada lidah yang boleh dipasang.
2: Okey, itu kita ada kiriman hok ni macam ke Abang Diri kita ni. Abang Diri kata papan keset ni dia sebenarnya papan kit set.
0: Set lengkap.
2: Set lengkap. Maksudnya dia ayat mudah terganu kita. Jatah tina. Selik. Papan jatah tina. Betul tak?
0: Anak-anak rumah guna lagi siapa sekarang.
2: Dia sel lagi amba nak tanya. Betul tak sebutan amba kok saloh ni? Kok saloh. Papan keset ni kadang-kadang dia buat limah. Limah rumah. Betul. Oh, tapi limah ke saloh? Saya sebut
0: pula. Cik kabur di mata tapi
4: panggil papan keset ataupun papan nepek dinding.
2: Papan nepek.
4: Begitulah.
2: Papan nepek.
0: Macam ni Muhammad Idris Omar ni dia kata saya orang engineering. Maknanya dia tahulah
2: papan kit set lah.
0: Kit set sebenarnya asas-asas tu.
2: Anak kata rumah guna lagi sampai sekarang. Sampai tu bernih sungguh lah.
0: Betul. Comel tahan weh dengan main.
2: Untuk kawan-kawan kita dekat live TikTok yang bukan orang Terengganu, cuba tengok yang komen bernih.
0: Bernih.
2: Saya orang engineering juga. Tapi suku jalan. Varnish.
0: Awi kau lama kata betul hok kat arah kabel tu papa atau dinding keset tahun 80-an 90-an famous lah benda ni
2: macam macam rumah hamba sekarang tu dia pagah pinggang atau pagah peha batu. So start daripada peha sampai kata papa keset
0: guna papa keset kat temu dah cara daripada kecil lagi panggil gitu dan
2: wak guan ni
0: daripada kecil panggil papa keset
2: ya ulu muka keset ya ulu gitu. Okey, jadi kita nak tanya orang-orang engineering khusus tukang rumah ataupun tukang yang dalam bidang ni lah.
0: Terima kasih tadi Cik Muhammad Idris Omar ni. Dia tak pernah lagi dia WhatsApp kita ni berkenaan dengan jamaah kira pasal papang ni dia mari atas
2: jadi,
0: kita.
2: Jadi terima kasih kepada yang lebih mengetahui daripada kami.
0: Ya betul. Kami nak tanya lima
2: Sebab tu pentingnya orang-orang super lima ni.
0: Boleh tolong kami.
2: Jadi segi betul dah orang kata buat limah rumah ni sebenarnya sejarah dia macam mana.
0: Dia boleh hantar WhatsApp je bukan payuh mana.
2: Atau lah ke 010-344-6632.
0: Ada baru faham. Saya baru faham dari tadi lagi. Cik Hen terangkan.
2: Saya sebut kayu glugo. Okey macam ke ni.
0: Zakaria Abdul ni.
2: Dia kata wak siling lagi cung.

0: Wow, ya sungguh. Ada.
1: Ada.
0: Ada.
1: Rumah konsep tradisional, klasikal. Ada buat dia buat
0: dia buat ni shilling.
1: Shilling. Shilling tu duit.
0: Kami panggil shilling.
1: Shilling.
0: Papan dinding keset, keset.
1: Keset pula dah.
0: Keset pula dah. Keset bunga dia.
1: Betul, betul lah. Kalau kit set, keset.
0: Okey, baik.
1: Jadi boleh atau apa tu? Apa tu? Apa tu apa ni? Apa ni?
0: Dia kata lima buku memang ada dalam istilah.
1: Lima
0: buku.
1: Lima.
0: Lima teguh kat timur. Dari bahasa orang putih tapi translate jadi lima buku. Okey. Terima kasih, Cik. Tadi.
1: Untuk bumbung.
0: Itu Muhammad Idris Omar.
1: Betul lah. Bentuk A tu kan. Lima. Panggil. Nak lima.
0: Nak lima. Ada juga tak lagi Din tanya?
1: Ada. Orang yang lebih mementingkan elemen-elemen lama, dia akan beli papan ni untuk buat rumah mereka lah.
0: Yang tepat sukar tu ada juga guna kepingan siling je bawah layang atas A tu.
1: Cuma tadi ada yang kawan siapa sebut tadi pasal kayu nepek. Yang saya faham, kalau kayu nepek bukan papan tu. Yang saya tahulah, ini ada kalau kita pasang siling, siling kapur tu kan. Ni ada hot tepi bika, hot kayu agak-agak setengah dua. Setengah dua ke ke nipis lagi, suku dua ke warna. Saya tak tahu, saya tak mahir tu. Kalau boleh, ada yang lebih mahir, sila maklum kepada kami. Kami sangat memerlukan data-data anda.
0: Macam Abang Azan Ramang ni, sebelum kita kabur waktu asur ni. Cuba baca Abang Azan Ramang tu.
1: Dia kata papa keset tu yo ledoh. Tinggal ada hok lurah tengah sebelah, ada pelidoh sebelah. Sambungan dia panggil male female. Tu saya pun tak tina tadi.
0: Ya, betul.
1: Saya kecek kok terhanung. Bunyi besung. Besung.
0: Kalau keset biasa pun siapa?
1: Udah bunyi. Kalau keset biasa pun siapa? Cuma dia lorong depan belakang. Panggilan lain tak tahu bulan pulak apa.
0: Okey. Baik.
1: Yeah.
0: Jadi ramalah atau kita cumanya kita ni nak kabur waktu asur ni.
1: Baik.
0: Bagi daerah Kota Terengganu, Mang Kuala Negeru, 438. Besuk dan Setiu 440. Ulu Terengganu 439. Kemaman dan juga Dungu 438 minit petang ini dah.
1: Baik.
0: Jadi kita tabaku dululah. Jangan kira kita sambung kalau dah lepas masuk lagi. Terima kasih yang bagi penerangan jelas. Sama ikut TikTok ataupun ikut WhatsApp di Terengganu FM.
1: Baik.
0: Tunggu bersama-sama Cik Heng.
1: Terima kasih.
0: Dah lagi Cik okey.
1: Mana kamu? Orang kita.
2: Mainan yang dulu banyak.

0: Jatuhlah sungai rebung terjun. Gayung lah macam-macam lah. Masa dulu tinggal dah lah. Buat kenangan lah dengar
1: pun. Semuanya dalam Jamak Kirung. Setiap hari Ahad pukul 4 sampai 5 petang. Hanya dalam GGOK Guanagamo Orang Kita. Jamak Kirung, banyak cerita.

0: ilaha illallah. Bukankah ini kalimah tauhid yang dengannya kita hidup dan dengannya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ditambah dengan al-maliku haqqul mubin. Bagaimana zikir yang memperdalamkan penyerahan seorang hamba kepada Allah yang sifatnya adalah pemilikan mutlak kepada seluruh alam ini, dan kemudian bagaimana memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang benar yang datang daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam tauhid yang kita lontarkan, dalam pengiktirafan rasa akan betapa berkuasanya dan hebatnya Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai al-maliku haqqul mubin. Dan pada saat inilah, cuba gambarkan dan bayangkan bagaimana kita ketika berdiri di hadapan Allah di hari akhirat nanti, dan pada saat kita mengakui bahawa tidak ada penguasa yang berkuasa melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala.
1: Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan tazkirah bersama-sama Ustaz Syahrizal Nasir, pensyarah Universiti Sultan Zainal Abidin dalam Kalam Murabbi, terbitan Nur Aini Sulong, hanya di Terengganu FM.
1: Terlalu banyak amalan yang boleh kita lakukan dalam seharian kehidupan kita, sama ada yang wajib maupun yang sunat. Banyaknya amalan yang kita lakukan, kadangkala timbul persoalan bagaimana untuk kita istiqamah, bagaimana untuk kita terus melakukan kebaikan. Ramai orang boleh melakukan kebaikan, tetapi tidak ramai yang boleh istiqamah berterusan melakukan amal ibadah yang dilakukan pada masa-masa yang mendatang. Oleh itu, sebagai umat Islam, ada perkara-perkara yang boleh kita cuba lakukan untuk mendapat istiqamah, untuk kita jadikan diri kita suka untuk terus melakukan amal ibadah tersebut. Antaranya yang pertama adalah banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah bantu kita terus melakukan kebaikan. Oleh itu, wajar untuk kita berdoa seperti mana diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu, untuk sentiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk sentiasa melakukan amal ibadah yang terbaik untuk mendapat keredaan. Doa ini satu bentuk cara untuk kita mendapat istiqamah dalam perbuatan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh hanya bergantung pada usaha kita saja, kerana kita ada nafsu, kita digoda oleh syaitan, maka tidak boleh tidak kita pasti memerlukan bantuan Allah untuk kita istiqamah melakukan kebaikan. Begitu juga, kita boleh melakukan ibadah itu secara sedikit-sedikit namun berterusan, berbanding dengan orang yang melakukan ibadah terlalu banyak kemudian habis di situ saja. Melakukan amal ibadah banyak itu bagus, tetapi yang berterusan melakukan ibadah lebih bagus. Oleh itu, marilah kita jadi hamba Allah yang istiqamah. Mudah-mudahan kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

0: main yang mah dulu banyak ah, panggil tukang raya. Ah, tukang raya main lain kat iti, main kayu perahu. Kesto orang dulu-dulu, dia berdara di ujung tu kak, jatuhlah sungai kak, bong terjun. Gayung lah, macam-macam lah, masa dulu. Hingga dah lah, buat kenangan je lah, dengar
1: pun. Semuanya dalam Jama Kigong, setiap hari Ahad, pukul 4 sampai 5 petang, hanya dalam GGOK, Gua Negamo Orang Kita. Jama Kigong, banyak cerita. Next.
2: Di

0: malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan jaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
3: Tak sama ada cakap Terengganu. Longgak kita kan comel. Jom, matang-matang kerja jauh di kota raya. Balik kampung malu, jom nak cakap Terengganu. Wannya gitu.
4: Mau balik bila, bang?
5: Baru-baru je ni.
4: Sihat kamu mula ni?
5: Aku macam ni lah. Makin lama makin tembau. Boroi. Kau buat apa sekarang?
4: Kerja kat backyard, wang. Kerja pun main lagi lah, apa sekala. Lain gaya, mu cakap. Mu pergi KL tu baru 2 bulan, oh.
3: Kalau di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kenalilah jati diri dan rasakan kebanggaan menjadi rakyat tempatan. Jauh perjalanan memang luas pemandangan, tetapi jangan sampai perjalanan itu mengubah pandangan kita terhadap asal-usul diri sendiri. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Cengkareng Abang.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Cicet Pagi.
2: Walaupun sebenarnya kita ni dah ada peredaran zaman berbeza dan sekarang ini juga dengan kemodenan serta dengan platform-platform media sosial, tapi jangan kita lupa sebab warisan ini juga sebenarnya adalah sumber kepada mana yang kita terus mencintai jati diri kita.
3: Yang lama kita tak boleh lupa. Kita tak boleh tinggal, kan? Kita kena ikut sekali dengan peredaran zamannya sekarang lah. Sesuai-sesuai, kan?
2: Kalau zaman-zaman dulu tu dia ada satu hiasan tembaga.
3: Itu rumah mak-mak kita dulu, atuk-atuk kita dulu.
2: Yelah, time tu masa tu kita kecil-kecil.

Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dawaan kebocoran data insiden lama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, penurunan itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras pendekatan dilaksana melalui Budi Madani.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Makluman lanjut akan diumumkan Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan esok. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata Rusia menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama tenaga jangka panjang dengan Malaysia. Kerjasama itu akan membantu memperkukuh keterjaminan bekalan pada masa hadapan. Menurut beliau, ia adalah hasil pendekatan diplomasi madani yang pragmatik, berprinsip dan sentiasa meletakkan kepentingan rakyat serta negara sebagai keutamaan. Hasil positif lautan rasmi Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Ini terutama untuk memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang, meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta memperkukuh kerjasama ekonomi strategik. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdullah Sufian berkata, pertemuan Dato' Sri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Bani Muhammadov memperlihatkan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia pada masa sama meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Sementara itu, ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara Dr. Azmi Hassan menyifatkan perjanjian tenaga baharu di Meterai Petronas di Turkmenistan dan Rusia membuktikan hubungan diplomatik Malaysia yang kukuh dengan kedua-dua negara. Selain reputasi Petronas yang telah lama bertapak sebagai penggiat tenaga global dipercayai, walaupun hubungan antara kerajaan memainkan peranan penting dalam memudahkan perjanjian, kredibiliti dan rekod prestasi Petronas juga menjadi faktor penting untuk mendapat peluang dalam industri minyak dan gas global. Dakwaan kebocoran data yang tular di media sosial merujuk insiden lama sebelum 2022 ia tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem. Ia kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran. Penyediaan, penyebaran atau pemberian akses kepada maklumat yang diperoleh secara tidak sah merupakan perkara menyalahi undang-undang di Malaysia. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional menyasarkan untuk memperkenalkan kelulusan pembiayaan bawah RM20,000 dalam tempoh 24 jam. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, kelulusan dalam tempoh itu bertujuan membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mendapatkan modal pusingan dengan segera. Maklum balas daripada penjaja dan usahawan mikro sedang dikumpul bagi membantu kerajaan meneliti keperluan sebenar golongan itu serta mempertimbangkan langkah penambahbaikan dalam pelan jawan akan datang. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, maklum balas yang diperoleh menerusi sesi turun padang dan program libat urus akan dikemukakan kepada kerajaan untuk penelitian lanjut. Penekanan tersebut penting bagi memastikan dasar dan inisiatif dirangka menepati keperluan usahawan mikro serta peniaga kecil. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan dua anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kem Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat dalam prosedur operasi standar pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
2: Granat ini bila dicabut dalam masa 7 saat seperti dibalik dan adalah amat malang. Insiden berlaku yang menyebabkan dua nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Mengulas mengenai pasukan Malba 85013 yang minta misi pengaman di Lubnan, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata pasukan itu mempunyai kelebihan daripada aspek keselamatan. Ia berikutan kedudukan operasi yang terletak di kawasan tengah dan jauh dari garisan perbatasan. Secara langsung mengurangkan risiko pasukan negara daripada terjebak dalam sebarang pertempuran darat sekiranya berlaku pergolakan di sempadan Lubnan, Israel.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jepun mengutip tiga mata penuh selepas menewaskan Tunisia 4-0 dalam perlawanan ke-1000 Piala Dunia sekaligus menghampiri pusingan kalah mati. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4 selepas rembatan kencang Yasuda dari luar kotak penalti pada minit ke-31 memberi kelebihan 2-0 pada separuh masa pertama. Masuk babak kedua, Tunisia cuba bangkit namun disiplin dan aturan rentak permainan Samurai Biru terus menjadi pemisah antara kedua-dua pasukan. Junio Ito menambah gol ketiga pada minit ke-69 sebelum Yoida melengkapkan aksi cemerlangnya dengan gol kedua peribadi pada minit ke-83 untuk mengesahkan kemenangan besar Jepun. Kemenangan itu membolehkan Jepun menduduki tangga kedua berkongsi 4 mata dengan Belanda dalam kumpulan F. Samurai Biru akan menentang Sweden dalam aksi terakhir peringkat kumpulan Jumaat depan. Sepanyol berazam untuk bermain lebih baik apabila berdepan Arab Saudi pada Ahad. Jelatih La Roja, Luis de la Fuente, muji permainannya sangat kompetitif dan bersemangat tinggi meski dikritik hebat selepas sekadar seri tanpa jaringan dengan pendatang baru Cape Verde. Walaupun keputusan itu mengecewakan, Sepanyol belum pernah tewas dalam 32 perlawanan pada mana-mana kejohanan kompetitif, satu rekod yang bertahan lebih daripada 3 tahun. Juara Eropah itu adalah salah satu pasukan pilihan untuk memenangi Piala Dunia. Sementara itu, sekatan perjalanan terhadap pasukan Iran akan dilonggarkan pada aksi terakhir peringkat kumpulan G. Begitu disahkan jurulatih Iran, Amir Galinui. Aman malang bagi pasukan itu apabila terpaksa berpangkalan di Meksiko sedangkan semua perlawanan mereka dijadualkan di Amerika Syarikat. Kali itu memerlukan perjalanan rentas sempadan yang kerap. Manakala pihak berkuasa Amerika Syarikat hanya membenarkan pasukan tersebut berada di negara itu selama beberapa jam selepas setiap perlawanan. Selain itu, sekatan yang dikenakan sering berubah pada saat-saat akhir. Selepas menentang Belgium di Los Angeles pada Isnin depan, Iran akan bertemu Mesir di Seattle pada Sabtu.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, kita beralih ke luar negara. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif dan Ketua Panglima Tenteranya Asim Munir kini berada di Switzerland untuk runtingan bagi menamatkan Perang Asia Barat. Pejabat Perdana Menteri Pakistan dalam hantaran di akaun X memaklumkan kedua-dua pemimpin itu akan mentai rundingan peringkat teknikal bagi membincangkan telasan MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Sementara itu, penjualan bahan bakar kepada orang awam di wilayah Crimea, Ukraine yang ditabir Rusia digantung. Gubernur wilayah Sergei Askionov memaklumkan larangan penjualan minyak di semua stesen minyak berkuat kuasa 9 pagi waktu tempatan. Penjualan minyak hanya dibenarkan kepada syarikat milik negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dakwaan kebocoran data insiden lama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Tahukah anda, Lamine Yamal yang berusia 18 tahun adalah antara pemain termuda. Manakala, Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun antara pemain tertua dalam Piala Dunia FIFA 2026.
3: Piala Dunia FIFA 2026.
4: Anda sudah bersedia?

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Ya, Gigi OK.
2: Orang kita. Kita panggil Jang yang ke Pak Rauk. Dah 5.16 dah kita ni.
1: Dah habis lagi pasal Papa Kesih.
2: Ya, Papa Kesih pun ada lagi ni.
1: Kami panggil gitu. Ni panggil pisau lain.
2: Siapa orang-orang gini teh? Orang-orang lah, kita ingat cakap bawa Papa Gelugo tu, Papa Gelegah yang basah baju tu.
1: Geligih-geligih tu dah. Bukan sama-sama tarik kami pakai hak tu je lah, bro.
2: Kami ni Mikael Lamai. Mikael Lamai kepoh atas batu.
1: Dah hak ni dah segera. Kita dah. Hak kita benda ni. Dua kalau orang tua-tua dulu kain lepas tu kalau pergi mandi sungai dah dia nak suruh mudah kain tu mulik sikit lah macam bersih dia katuk atas batu lepas gitu.
2: Tapi yelah tu papa gelego juga tu.
1: Papa gelego juga.
2: Papa gelego. Dia sebenarnya memang ada gelego, ada gelego, ada.
1: Ada.
2: Sebab orang Terengganu kita memang gitu.
1: Terima kasih banyak.
2: Sebab tadi memang menarik lah bab jaman kirung. Cuma learn ni jarang ada, tapi jarang. Jarang sangat.
1: Ni dekat bamu bagi dah gambar dengan dia ya. Ni papa keset rumah Kaabah dia tu. Jaman kirung dulu rumah tu
2: warna sama sama rumah hamba kan baik.
1: Ni macam ni.
2: Sama rumah hamba.
1: Warna gini je tak?
2: Warna gini?
1: Dia tak ada warna hak lain mana. Warna gini-gini. Warna orang panggil warna lembut-lembut gitu.
2: Ya, betul.
1: Ada orang tak kenal lagi Papa Kesih ni warna. Sebab dia panggil lain. Kami orang ulu kalau kapur kat dia panggil Papa Kesih ya gitu. Dia takut letak.
2: Aku macam orang gagak pulak dah.
1: Patutnya ni dah pilihan pulak dah.
2: Ya, pilihan retro dah.
1: Okay. Ni lagu Wajah Siapa di Hatimu Azina Aziz pilihan siapa dia tu?
2: Okey, yang ni daripada Kak Azizah kita ni. Dari Bala Besar.
1: Okey, seterusnya pilihan daripada Syafiq Alauddin.
2: Syafiq Alauddin.
1: Nak dengar lagu Semoga Cinta Kita Bahagia Spring.
2: Oh yo.
1: Dan juga Sampaikan Salam Ellie Kat yang menjadi pilihan apa dia tu?
2: Okey, yang ni pilihan daripada Mak Zing ni, Mak Zing. Mak Zing. Terima kasih Mak Zing. Ni besu.
1: Besu, okey besu.
2: Ya, okey besu.
1: Tak apa, kita dengar dulu lagu ni.
2: Tiga buah lagu ni.
1: Lepas tu kita ada Beast on Air.
2: Beast on Air.

saya Nurul Hikmah binti Hanafi, ataupun pemilik Ahli Kabau lah. Okey, kami Ahli Kabau ni beroperasi dah 9 tahun. Kita buka 9 tahun di Kampung Serau Panjang. Kami buka setiap hari, tak ada cuti. Buka dari pukul 10.30 hingga pukul 4 petang. Okey, menu special. Menu special ni banyak lah. Tapi antara mula-mula kita naik Ahli Kabau ni dengan menu bawang masak poyok lah. Bawang masak poyok, pati masak poyok. Lepas tu hak kediah ni kita hak menu tok dia balik kat merah. Lepas tu pais kat patin berapi. Lepas tu ikan-ikan bakar, pelbagai lagi menu kampung lah. Kalau cerita pasal pengunjung ni, mula-mula yang support kita tu memang orang Terengganu lah tau. Tapi lama kelamaan, dah bertahun-tahun sejak saya duduk kat Serau Panjang ni, orang kata

0: dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK. Guana Gamo orang kita.
1: Ha, tu dia.
2: Baik, GGOK Guana Gamo orang kita. Ha. Dah 5.30 dah, 5.34 petang dah.
1: Ha, kita tunaikan permintaan seterusnya. Yalah. Datang daripada Ros Rindu.
2: Ros Rindu nak dengar lagu Datuk DJ Dih tau.
1: Ha, dia rampaian kenangan medley dia panggil.
2: Medley.
1: Lepas tu, Mok Cik pula usah nak dengar lagu Pelangi Petang.
2: Pelangi. Okey.
1: Lepas tu Zaini dari Kapukuo.
2: Nak dengar lagu benda tu?
1: Nak dengar lagu Inai di Jari.
2: Oh, Sinang di Inai, Inai kan.
1: Ha, jadi kita dengarlah, ne?
2: Baik.
1: Okey.

0: Ya, Indah di jari ni pilihan Zaini dari Kapur Kuo dia kata. Lepas tu gak dua lagu je dang eh. Pukul 6 ada berita, lepas tu juga bersama-sama dengan Mek Ju pula dalam Nurani Nasmila. Jadi
1: baik.
0: Pilihan berkamar besuk nak dengar lagu Keindahan Alam. Lepas tu Abang Di Losong.
2: Abang Di Losong
0: dengar lagu Sultan of Swing ni. Dire Strike tahu sebut kita
2: Dire Strike. Lagu orang putih eh.
0: Lagu orang putai. Lagu mana? Tak apalah, mangat iki.
2: Mangat iki. Lagu ni.
0: Kenangan tu.
2: Sebutan dia tu. Kita ni bunyi teranung.
0: Bunyi teranung sebutan
2: cakap,
0: kat cakap
2: orang putai pun bunyi teranung ke?
0: Bunyi ulu kat timur.
2: Super lah. Ulu ke? Ilih ke?
0: Jadi gitulah. Kita maaf banyak lah.
2: Kita maaf lah dah.
0: Kita jumpa pula ke pilih?
2: Maaf macam kita dua eh. Nanti nak tengok lah.
0: Kita dua jumpa pula dalam Jiji Okey ni.
2: Ya, dalam Jiji Okey.
0: Kat timur anggur esok.
2: Aduh. Selamat pagi anggur inspirasi me.
0: Jangan disuka lah. Kalau kat timur cakap luar esok.
2: Okay. Kalau dengar Cik Heng, kita jumpa pula hari ni. 21 tau. Kita jumpa dua hari ni kita. Hari Rabu ni dua. Hari Rabu ni lah.
0: Hari Rabu ni.
2: Hari Rabu ni. Jadi Popo Dimi standby lah. Hari tangan Mok Dimi lah. Kami nak tanya nanti.
0: Kami nak tanya lah. Hak macam ada kisah lah. Hak baru ke, hak lama ke.
2: Rabu ni lah.
0: Okay.
2: Jumpa semula belakang. Assalamualaikum.
0: Bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. 6.9 minit petang waktu ini menerusi Ruangan Nurani edisi hari Ahad hari ini 21 Jun 2026 bersamaan dengan 5 Muharram 1448 Hijriah. Mek Ju akan temani anda sehingga ke pukul 9 malam nanti. Okey, terima kasih untuk Kak Teh dan juga Cik Him yang baru saja tamatkan tugasan menerusi Ruangan GGOK Guana Gamak orang kita tu daripada pukul 2 sampai pukul 6 petang tadilah. Mereka berdua temani anda menerusi siaran Terengganu FM. Baik. Dan untuk Ruangan Nurani edisi hari Ahad hari ini, insyaAllah selepas ini kita akan bersama-sama dengan tetamu di Konti menerusi Ruangan Kaunter Faraid. Dan hari ini sebenarnya insyaAllah akan bersama-sama dengan kita yang berbahagia Ustaz Wan Abdul Halim Wan Harun. Jadi untuk anda yang mungkin ada kemusykilan berkenaan dengan Faraid, boleh hubungi kami selepas ini 0962-35330 juga 0962-38330. 6.15 minit petang nanti, okey, terus kekal bersama kami di Terengganu FM.

0: Syakkan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. Hashtag pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Saya senyum awak mesti senyum sekali. Kalau kita senyum semua orang berjangkit. Bila semua orang

0: Ini 6.9 kembali bersama-sama dengan Mek Ju. Untuk waktu ini kita dah pun 6.15 minit petang dan dah pun bersedia di konti utama Terengganu FM yang berbahagia Ustaz Wan Abdul Halim Wan Harun untuk berbicara sebenarnya dan juga mungkin menjawab beberapa persoalan daripada anda berkenaan dengan faraid. Ustaz, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Segar nampak ustaz ini tu.
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Jadi kita harapkan segar sama-sama lah ustaz ni. Kita jangan-jangan jumpa sekali ustaz. Okey. Jadi itulah dan untuk edisi hari ini kaunter faraid bersama-sama dengan yang berbahagia ustaz, kita persilakanlah yang berbahagia ustaz untuk bersama-sama dengan pendengar-pendengar Terengganu FM. Silakan ustaz.
1: Ya, terima kasih DJ bertugas Mek Ju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Taala dengan Mek Ju ni bertemu lagi kita bulan lepas sekali dah. Hari tu 24 bulan 5. Ni 26 21 bulan 6.
0: Sebulan sekali Ustaz tau.
1: Agaknya gitulah. Bertukar-tukar dah.
0: Itulah Ustaz.
1: Paling kurang dapat dah juga kita
0: ada juga rezeki jumpa dengan Ustaz Aining tu.
1: Ya ya. Kita berada dalam tahun baru. Selamat tahun baru belaka, 1448 Hijriah. Yeah. Yang hari yang keberapa dah ni, yang keempat keberapa dah. Lebih kurang itulah ya.
0: Ini lima dah, ini jadi, lima orang dah kita.
1: Tuan-tuan pendengar-pendengar kita dan juga penonton-penonton kita ada.
0: Adalah TikTok Ustaz?
1: Ada TikTok.
0: Adalah TikTok. Facebook
1: tak ada
0: hari ni.
1: Tak ada hari ni, ada TikTok je.
0: Ada TikTok hari ni.
1: Okey, tak apa. Jadi, tahun baru, orang kata patutnya azam baru. Jadi tuan-tuan perempuan, kalau bolehlah, saya rasa banyak lagi lah kes-kes faraid yang belum selesai dalam di kalangan kita. Jadi ambil peluang. Azam baru, kita ambil peluang, cari jalan untuk menyelesaikan harta pusaka kita. Mungkin hak ibu bapa, hak pasangan ke. Ada anak mati dulu, kan? Hak adik-beradik yang mana kita ni sebagai salah seorang daripada waris yang berhak. Dan kadang-kadang mari hak yang jumpa saya dekat pejabat ni pun otok toki mati, kan? Otok toki jadi baru nak selesai. Tak apalah, asalkan buat. Jadi takut ada lagi hak lama-lama. Ada hak nyam pun ada.
0: Lama sangat.
1: Kita cuba. Kalau makin lama tu makin payah sikit sebab dia ramai banyak kematian-kematian. Orang panggil kematian berlapis. Kematian berlapis. Mula-mula toki mati. Dah toki mati tak tahu bila. Tahun 70 contohnya. Dah dengan sekarang ni berapa tahun dah dia? 50 tahun dulu. Kemudian ramailah mati anak-anak toki, anak mati. Kemudian cucu toki pula mati, ya, ramai. Tapi tak apa, cuba cari jalan untuk menyelesaikan pusaka. Kalau boleh, tanah-tanah yang dengan nama toki, nama ayah, nama mak ni. Jadi nama-nama orang mati tu dia ganti dengan nama orang yang hidup. Nama-nama kita lah kalau kita sebagai salah seorang daripada waris yang berhak. Bahkan kan kita pula dalam masa pembahagian tu, kita cuba cari jalan yang sebaik mungkin. Tak nak pun nama ramai tau. Waris dah 30 orang. Kita bincang ni elok, bincang molek. Okey, tanah ni kita nampak macam mana. Siapa yang nak beli ke, dia bayarlah kepada waris-waris yang lain ni. Kan tengok, kalau kita nak serah dengan percuma, alhamdulillah kita dapat pahala. Kalau kita nak serah dengan bayaran, macam seolah-olah kita jual kepada dia, kita dapat duit. Yeah? Daripada tanah tu terbiar begitu kosong, tak ada orang nak cara. Okay. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebagai mukadimah kita pada pagi ni, pada petang ni, sebagai mukadimah, buku kita muka surat 174. Kita sambung hak dulu. Untuk mukadimah. Ada seorang telefon kat saya. Dia kata, "Ustaz, saya nak tanya boleh?" Okey, tanya hal apa ni? Dia kata, "Hal pusaka lah." Ayah saya meninggal. Jadi, dia ada tanah keping dan ada sebuah kenderaan kereta. Kami yang berhak atas pusaka ni 4 beradik je, anak ayah. Mak tak ada dah, mak mati dulu. Tok, toki semua tak ada belaka, mati dulu. Jadi kami ada 4 beradik je. 2 lelaki, 2 perempuan. Kalau ikut hukum macam mana? Mak jual agak-agak. Ingat tak bagi berapa? 4 orang ha. 2 lelaki, 2 perempuan. 2, 4, 5, 6. Bagi 6. Yang lelaki-lelaki dapat, anak lelaki dapat 2/6. Anak perempuan dapat 1/6. Kalau mengikut hukum faraid. Asal faraid gitu.
0: Gitu.
1: Dia kata, "Ustaz, tanah kita bagi ikut faraid." Mana masuk nama 4 orang ni? Dengan lelaki 2/6, perempuan 1/6. Tapi kereta ni kita tak faraid.

0: kita tu kita tahu tak? Kita ada hak ke tidak? Tak kata, ya, saya tahu. Saya ada hak. Ha, tak? Tahu tak bagi berapa? Bagi macam mana? Kalau bagi. Kalau kita faraid, maknanya macam tak, macam tanah juga.
1: Macam tanah tadi.
0: Ha, sebetul. Ha, kita bahagian kita kalau dia tu lelaki. Bahagian saya, patut dua penang bahagian. Yang bahagian yang perempuan, satu penang. Tapi kita tak faraid. Kita terus beri ke adik je. Ha, tu salah saya, dia kata. Betul ke tak betul ni? Saya buat kan. Ke guna? Ha, jadi, tuan-tuan, sebenarnya maksud faraid tu, yang pertama kita tahu siapa berapa, siapa yang berhak mewarisi harta pusaka. Dari segi hukum faraid, yang berhak dalam kes ni, 4 beradik je. 2 lelaki dan 2 perempuan. Yang kedua, kita ambil tahu, kalau kita ada hak, berapa bahagian kita? Jadi, oleh kerana 2 lelaki, 2 perempuan, kalau kita sebagai lelaki, kita dapat 2/6. Atas kendaraan tu, kita ada hak. Hak kita. 2/6 bahagian. Kita dok faraid, bukan dok faraid. Kita faraid lah tu. Cuma, kita tak nampak. Bahagian kita, atas tak, kendaraan tu, kita serah kepada adik kita. Tiap-tiap orang ni, dia 4 orang. 3 beradik ni, atas tiap-tiap bahagian dia ni, dia serah bahagian dia kepada adik dia. Kena nampak benda tu. Bukan kita dak faraid. Kita faraid, tetapi kita menyerahkan hak kita kepada adik kita. Pahala. Bila kita faham, itu adalah pahala. Kita serah ke dia, tak, kereta tu, hak kita, kita serah ke dia. Bahagian kita. Jadi saya kata, dia, sebenarnya dalam ilmu faraid ni, dia ada konsep takharuj, dia panggil. Menyerahkan hak. Takharuj. Menyerahkan hak. Ha, ni tajuk kita nak bincang petang ni. Kesehatan 74 ni. Jadi, cuba kita tengok. Agak-agak kereta tu ada berapa ribu? Saya tanya dia. Agak-agak kereta tu harga berapa ribu? Dia kata ada dalam lebih kurang 12 ribu. Kita bilang dah. Dan kita tanya dah kat Yuska tu. Harga 12 ribu. Kalau harga 12 ribu, asalnya, orang lelaki dapat berapa ribu? 2/6 daripada 12 ribu. 4 ribu. Jadi 4 ribu tu hak kita atas kereta tu. Bila kita serah kereta tu kepada adik kita, maknanya bahagian kita sebanyak 4 ribu kita beri ke dia. Nampak ke tak? Hai, banyak ni. Kalau we cash RM50 pun.
1: Banyak, ay, berasa banyak dah.
0: Berasa banyak dah. Ni benda ni sebab kita tak nampak. Tapi konsep dia itulah. Sebenarnya, kita bersetuju beri kenderaan ni kepada adik kita, bermana kita atas masing-masing. Hak bahagian kita, kita serah. 4,000. Jadi hak puan pula, hak yang perempuan, dia dapat 1/6. Atas 12,000, hak dia 2,000. Namun kita 3 beradik yang setuju serah pada adik tu adalah kita menyerahkan hak kita ke dia. Jadi bolehlah ke dia. Nampak ke dak ni? Bukan kita dak faraid, tapi kita menyerahkan hak kita di situ. Dengan percuma. Pahala besar. Banyak pun. 4,000. Benda dak nampak dak. Kalau kita kita jual kereta dia, kereta tu harga 12,000, ambil 4,000 beri ke dia. Mana gogeh dak? Kau paham gogeh?
1: Mikir juga tu.
0: Mikir juga. Banyak ni nak beri juga. Nak beri 1,000 je lah. Contoh. 3,000 kita nak lah. Tapi oleh kerana kereta tu tidak nampak.
1: Dia nampak kereta je.
0: Nampak kereta tu tak apalah. Kita bila kan nak pergi ambil tayar, nak ambil tu dak. Jadi tuan-tuan, konsep pembahagian ni bukan saja kita kata wajib kena faraid tu, mana kita ambil. Kan? Kita ambil hang ni macam kereta. Dah nak guna kereta ni. Dah. Kita jual. Tak. Kalau adik ni dia mustahak kau kenderaan. Kalau kita jual sebab nak faraid. Ada kau orang gitu. Dah guna, dah fikir orang kita jual. Jual kita bagi duit. Betul boleh. Tak ada salah. Tapi hak ni lagi bagus. Lagi baik sebab kita dengan rela hati menyerahkan bahagian kita kepada adik kita. Berapa ni lah. Okey, kalau kita ambil tahu tu lagi kemah. Nampak ni. Adik, khabar.

0: Boleh-boleh. Duit bagi abang ni patutnya RM4,000 duduk sini ni. Sajalah kabar lah. Biar nampak sikit. Biar ada dihargai sikit. Patutnya kereta ni kalau ikut ni lah RM12,000. Lepas tu abang dah ni ada RM4,000. Tapi tak apa. Abang suruh. Kawan tu pun terima kasih abang. Kan? Dia mengeratkan hubungan silaturahim dia tu. Tak salah. Bukan kata tak faraid. Bila faraid maknanya kita bagi. Tapi bagi bukan maknanya kita ambil bahagian masing-masing. Tidak mestinya gitu.
1: Tidak semestinya.
0: Bahagian kita, kita suruh ke dia.
1: Itu kira faraid dah tu.
0: Itu faraid tu. Okey. Jadi itu mukadimah kita pada petang ni. Baik. Tajuk kita asalnya muka surat buku ni muka surat 168 hari tu, iaitu corak pembahagian. Corak pembahagian tu kita nak bagi guana. Kita belum kaji sikit hal-hal lepas. Dia ada beberapa cara pembahagian. Yang pertama, kalau muka surat 169 itu kita bagi ikut faraid betul. Ikut kadar faraid. Macam kalau 4 orang ni, 4 beradik ni, dua lelaki, dua puan, bagi 6, semua harta bagi ikut faraid. Masuk nama belaka. Yang ada hari tu, satu muka surat 168 dulu, iaitu rumah teres. Rumah teres nak bagi gua ni, bagi ikut faraid lah. Bagi kat jabat saka. Jabat saka nak bagi macam mana ni? Kami nak pohon untuk dibagikan ikut hukum faraid. Kadar faraid. Jadi masuk nama belaka. Hal ni kalau dalam muka surat 169 tu, dia 6 beradik. Dua lelaki, 4 perempuan. Jadi, 8. Ini masuk nama belaka. Boleh. Tanah, bendang 2.5 hektar pun masuk nama juga. Nama belaka. Duit saham pun nak bagi sama. Ikut, bagi ikut faraid juga. Boleh, tak salah. Ya kan? Cuma ulasan saya di situ macam tanah-tanah ni ataupun rumah. Rumah sebuah. Nama 6 orang. Jadi apa akan jadi kemudian ni tau. Takut dari segi pengurusan dia ke apa ke. Tapi dah kalau dah boleh bincang dah, bincang gitu dulu. Bincang pulanglah atas keluarga masing-masing. Kemudian yang kedua. Hari tu kita ke surat 170. Hari ni boleh bincang. Asalnya hok ramai-ramai. Tapi dia pun bincang. Muka surat 170. Rumah tarikh, kita bagi kat dua orang je lah. Laki-laki je. Faisal kena Fidaus je. Laki-laki dua orang. Ya. Kemudian, tanah bendang tu, kita bagi kat perempuan saja. Empat orang. Kemudian duit ni, kita bagi kat perempuan juga. Sebab laki banyak lah.
1: Senang tu.
0: Tak bukan. Senang tu. Ni dia dapat banyak dah.
1: Atas rumah tu banyak dah.
0: Rumah tu RM100,000. Jadi, bagi kat dia dua orang RM50,000 lebih dah. Hak dia, dia patut dia dapat berapa? RM42,000 je patutnya. Jadi dia dapat lebih. Boleh ke tidak? Boleh. Kalau misal kata nak ikut faraid juga, ikut kadar faraid, boleh. Kalau bagi kat dia, kepada lelaki ni, sebanyak rumah teres tu dua orang, dia dapat RM50,000 seorang. Sebab tanah rumah tu harga dia RM100,000. Bila dikira di sini, dia patut dapat muka surat 171 tu, sepatutnya lelaki dapat RM42,500. Jadi lebih. Lebih RM7,500. Kalau adik-beradik perempuan kata, jadi abang kena bayar lah. Tak, bayar ke kami lah. Sebab nak ikut kadar faraid. Bayar lah.
1: Hak lebih tu.
0: Jadi ikut faraid lah tu. Tapi sekiranya kalau perempuan kata, bang, tak bayar-bayar.
1: Tak apalah.
0: Tak apa. Itu takharush dia panggil. Takharush menyerahkan hak dia. Tak bayar-bayar. Lepas tu abang kena keluar ni duit ni. Kita ni kalau ikut dalam rajah. Rajah jadual 21 tu. Yang perempuan kurang RM3,750. Tapi, hak puan kata, okey, tak apalah, bang, tak bayar-bayar. Ikut faraid. Kerana dia reda dah di situ. Dan dia panggil menyerahkan hak dia. RM3,570 hak perempuan ni kepada adik-adik dia yang laki-laki. Bukan bila sebut kena faraid itu kena wajib ikut 100% ke tu.
1: Wajib kurang, walaupun sposeng.
0: Itu tak kena. Maksud faraid, maknanya benda ni dibahagi-bahagikan. Tetapi dengan cara yang dipersetujui oleh wali-wali. Reda meredai. Gitu. Kemudian kalau muka surat

0: 172 yang kita bincang dah juga dulu, kita ulang kaji sikit. Ada yang orang tu dia bagi ikut keluasan tanah. Bagi ikut kadar keluasan tanah. Tanah tu mungkin dekat-dekat. Jadi kalau katakan lelaki 2 orang, perempuan 3 orang yang muka surat 173 tu, tanah ada 7 hektar contoh. Kalau lelaki dapat 2 hektar. Lelaki 2 orang, 2 hektar, 2 hektar. Perempuan dapat sekar, 3 perempuan. Jadi tanah ni mengikut jadual 23 yang dalam buku kita ni, iaitu tanah yang pertama 5 hektar. 5 hektar dia bagi anak lelaki 2 hektar, 2 hektar. Anak perempuan ada seorang tu dia bagi 1 hektar situ. Nama 3 orang je. Tak payah pun nama ramai. Kemudian yang satu geram lagi tu 1.5 hektar, sekar setengah. Seorang ambil hak perempuan pula ambil sekar, lepas tu seorang lagi tu dapat setengah hektar. Kemudian ada sekeping lagi setengah hektar dalam molek week dia pula. Jadi dari segi itu memang ikut faraid. Tapi dia muafakat bagi mu ambil tanah ni, aku ambil tanah ni. Tapi keluasan sama. Ada ikut faraid juga tu. Tanah ni lebih baik. Muafakat ni lebih baik dok pecah tanah tu jadi dok nama ramah. Kalau tidak setengah hekal ni boh nama belaka 5 orang.
1: Semua mana?
0: Dah. Semua mana satu. Akan datang ni. Nak tanang ke tanah kena pergi cari juruko, kena okolah itu. Boleh cotek seorang. Nak tanah durian musangking pun boleh. Boleh 3-4 pokok je dok. Gitu contohnya. Okey. Jadi kita nak bincang pula untuk petang ni iaitu muka surat 174. Pembahagian secara pakatan mengikut konsep takharuj dia panggil. Konsep takharuj ni maknanya melepaskan hak kita. Di sini pembahagian mengikut konsep takharuj kita bagi sama banyak. Boleh ke tak bagi sama banyak? Kalau ikut hukum, Tuhan dah tentu dah bahagian. Anak lelaki 2 bahagian. Yusikumullah fi awladikum lizzakari mislu hazil unsayain. Allah telah tentukan bahagian anak-anak kamu, lelaki 2 bahagian, perempuan 1. Ini hukum. Kita mana pandai pula bagi sama. Ni. Banyak kali kat dah kita bincang sebenarnya. Jadi kita baca, kita ambil balik. Sebahagian daripada waris bersetuju semua harta pusaka dibahagikan sama banyak antara mereka. Bagi memenuhi kehendak hukum syarak, persetujuan daripada waris-waris lelaki diwajibkan. Sebab pembahagian sama banyak bermakna sebahagian daripada harta kepunyaan waris lelaki diambil dan diberi kepada waris perempuan. Supaya bahagian mereka menjadi sama. Dulu saya pernah buat pernah contoh. Si mati ada 15,000 contoh. Contoh dalam buku. Okey, si mati ada duit 15,000. Anak yang tinggal 2 orang, seorang lelaki, seorang perempuan. Agak-agak bagi gimana? Bagi berapa? Lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian, 2 campur 1, 3. Jadi anak lelaki 2/3, anak perempuan 1/3. Kalau 15,000, anak lelaki dapat berapa?
1: 10.
0: 10,000. Ni hukum ni. Kalau lelaki dapat 10,000, kalau ikut faraid. Orang perempuan dapat?
1: 5,000.
0: 5,000. Orang lelaki pandai-pandai dapat. Kita 2 beradik je. Kita bagi sama. Kita bagi sama. Jadi bila sebut bagi sama, dapat?
1: 7,500
0: tiap-tiap seorang. Kalau lelaki Yasar tadi patut dapat 10,000, tiba-tiba dia setuju bagi sama banyak, dia dapat 7,500 je. Apa maknanya? Dia faham ke tak? Dia kena faham. Kalau dia sebanyak 2,500, dia setuju beri pada hak puan. Itu dia bawa konsep takharuj dia panggil.
1: Dia menyerahkan.
0: Bukan kita dah ikut hukum. Ikut hukum. Tapi dia sebahagian daripada hak dia, dia setuju beri kepada adik-adik yang perempuan. Di bawah konsep takharuj dalam ilmu faraid ada di situ. Kecuali dia tak faham. Tak faham, tak ada oleh pahala. Benda jalan. Dia kata guana. Saya tanya dia masa bagi saka, dah nak bagi guana ni cik? Ha, dia kata kita dah saya ikut-ikut lah. Kita bagi sama banyak. Bukan masalah dah ikut hukum. Ha, dah kena tu. Kalau dah ikut hukum, dia tambah ambil tahu tentang hukum nak bagi sama. Saya memang takut pahala tak ada untuk orang lelaki. Baik tak, dia tak faham. Apa makna bagi sama banyak. Dia kena faham. Asal hak dia banyak, sekali ganda hak perempuan. Bila bagi sama banyak, mana dia faham sebahagian hak dia beri ke hak perempuan. Pahala untuk orang lelaki. Gitu. Jadi orang lelaki kena faham. Ikut faraid tu. Ya. Jadi ikut hukum faraid. Cuma orang lelaki bersetuju sebahagian pada hak dia beri ke hak puan. Okey. Contoh dalam ni, rumah tarikh hari tu. Rumah tarikh, kata kita pakat bagi sama banyak dah, bagi sama. Bubuh nama. Hak lelaki dua orang ni, dalam buku kita ni, Faisal dengan Firdaus, dia kena faham bahawa sebahagian daripada hak dia diberikan kepada adik-beradik yang perempuan ni. Itulah dia dapat pahala. Kalau dia tak faham, takut tak ada pahala. Boleh sikit, pahala tak ada. Dia tahu apa yang dia buat. Dan semua harta tu, tanah bendang pun bagi sama. Duit amanah, saham, duit ASB pun bagi sama banyak. Hukum dia boleh. Setuju. Dengan syarat lelaki ni, ada syarat dia. Lelaki ni, dia cukup umur. 18 tahun ke atas dah, cukup umur. Dia yang kedua, dia siuman. Macam tak siuman, tak lerak walaupun dia umur tua dah. Dia tak tahu apa benda dia. Yang ketiga, dia tiada paksaan. Orang puan tak boleh paksa. Orang puan paksa kau ni, puan, saya nak bagi sama. Tak bagi sama, dah lesah. Contoh dia ugut dah. Maju jangan mulai sikit.
1: Okay.
0: Kita kena kosok-kosok gitu.
1: Daya.
0: Bang. Pujuk-pujuk. Itu bagi sama dah.
1: Maksudnya orang kata dok menggunakan kekerasan lah. Yeah. Orang kata.
0: Jangan
1: paksa-paksa.
0: Jangan paksa. Kadang ada kes di mana, minta maaf lah kalau saya sebut anak-anak sulung ni. Abang-abang sulung, kakak-kakak sulung ke. Dia buat pandai-pandai je untuk gunakan kuasa veto dia. Dia pandai-pandai bagi sama. Jadi kalau tak bagi sama, dia marah kat adik-adik dia ni. Jadi waktu tu tak boleh. Tak boleh lah. Ada satu cerita, ada orang telefon kat saya satu hari tu, beberapa bulan lepas. Dia telefon ustaz, dia kata, Mak saya meninggal. Jadi adalah barang-barang kemas, ada duit-duit mak ni. Kakak saya hok sulung. Dia lelaki. Dia lelaki-lelaki. Dia kata kakak saya yang sulung, dia buat pandai-pandai, dia bagi sama banyak. Macam mana ustaz? Saya tak setuju. Saya tak setuju. Jadi dia kata dosa ke tak dia? Itu soalan dia. Jadi kalau kita faham konsep bagi sama banyak, iaitu sebahagian daripada hak lelaki diambil beri pada hak perempuan, baru jadi sama. Jadi kakak dia ni buat pandai sendiri, pandai-pandai dia pakai kuasa veto dia. Kakak yang sulung. Mana dia nak minta, dia nak adik-adik dia ikut dia lah. Konon-konon begitulah. Hidup dengan cakap dia. Jadi dia tanya saya, saya tak setuju ustaz, dosa tak kakak saya? Saya jawapan saya senang lah. Kalau kita tak setuju, maknanya dia ambil sebahagian hak kita bagi kat perempuan, kita tak setuju, dosa lah dia. Memang dosa lah. Tapi untuk petang ni, saya rasa kalau boleh kita bincang sikit. Saya tak habis di situ. Saya tak habis. Kita kata berdosa tu, takat tu habis. Jadi kalau kata berdosa, bahasa orang putih kata lus-lus. Kita lelaki-lelaki ni rugi, dapat sikit. Bila kita tak reda, kakak kita dosa. Kita dapat sikit, kakak kita dosa. Lus-lus. Orang putih katalah. Boleh ke tak? Saya tanya dia. Kalau kita cuba ubah sikit, Kita ubah macam mana? Kita ubah kalau kita jadi win-win situation, menang-menang.
1: Mm-hmm.
0: Kalau kita tak apalah kata, kita redha je lah.
1: Mm-hmm.
0: Ha, kita redha je. Jadi kalau banyak mana tu, bahagian kalau boleh kita tak, kalau kita boleh tanya kakak kita ni semua sekali harga berapa-berapa, kita pun kira bahagian kita ikut faraid berapa, kakak kita bagi kat kita berapa, berapa kurang. Contoh 4,000 kurang. Kalau 4,000 kurang, kita redha je lah. Bila kita redha, kita dapat pahala. 4,000 tu ada pahala yang kita dapat. Daripada kita tak dapat benda satu. Jadi yang pertama. Yang kedua, dengan sebab kita redha je perbuatan kakak kita ni, kita melepaskan kakak daripada dosa. Dia tak dosa. Win-win situation. Kita dapat pahala, dia kita melepaskan dia daripada dosa, pahala pula untuk kita. Kita pun pergi ke bawah kakak kita, kak. Patutnya ni salah kak ni. Kalau kalau boleh berani cakap ke dia lah. Sebab asalnya kau faraid. Tapi tak apa lah kak. Saya redha. Patut saya kurang banyak ni, saya redha. Kakak dia pun, kalau kakak dia orang jenis berfikiran juga, dah tak puan minta maaf lah, dah, terima kasih banyak lah. Dia mengeratkan hubungan silaturahim, pahala lagi pula situ dalam bak pusaka ni. Menangnya banyak pahala kalau kita kena cara. Dan kalau kita tengok, kita cuba redha meredai antara satu sama lain, insyaAllah ya, pahalanya banyak dan kita akan benda ni menjaga hubungan silaturahim. Kalau tidak, sampai bila kita marah kat kakak ni? Sampai bila? Sampai bila-bila dendam ni? Kita tak ambil lah gitu. Kalau boleh. Jadi tuan-tuan, tengoklah dalam bab faraid ni, dia ada satu kaedah, dia panggil takharush. Takharush ni maknanya redha meredai. Tak apalah kita dapat, kita dapat kurang daripada sepatutnya, kita jalan je, bagi je. Adik-adik kita bukan orang lain.
1: Ada juga soalan ni sebenarnya.
0: Ada
1: di,
0: soalan.
1: Di live TikTok ni, Ustaz.
0: Ya, baik.
1: Nur Hayati ni, dia tanya, kalau sekarang nama nama rumah tu, dia katakan ni, kalau sekarang nama atas adik bongsu, bila mak meninggal kena faraid juga ke? Nama benda dah ni, nama rumah ke, nama kereta ke, nama benda? Ha, maksudnya dia tanya gitu. Nama atas nama atas nama adik yang bongsu, bila mak meninggal kena faraid juga ke, dia tanya.
0: Okay.
1: Mungkin rumah ke kereta ke, wallahualam lah, tu dia tak tulis itu. Lepas tu ada sel lagi soalan.
0: Ambil atur dulu.
1: Okey, baik.
0: Soalan tu ringkas sangat. Ringkas sangat. Jadi kita nak tahu juga, tengok-tengok sebab apa nama adik. Mak bagi ke dia ke macam mana, ke pinjam nama ke, ataupun wallahualam lah. Kalau mak bagi dah ke dia, hak dia lah. Mak mati ke, mak hidup ke, jadi hak dia dah. Kalau mak bagi, hibah lah kata-kata. Hibah sebab nama dia. Dan sekiranya ada kadang-kadang tengah tu hak mak, tapi ubah nama. Oh, itu masalah. Tapi kalau lah adik tu dia seorang yang amanah, mak kata tak apa, ubah nama mula dulu. Contohnya dah. Jadi dia bila mak tak ada ni, mana bagi lah. Jadi waktu dia kena bagi. Tengok. Kalau dia orang yang amanah, dia bagilah. Sebab mak pesan dah gitu. Tapi kalau dia tak bagi, dia kata mak, nama saya dah kan. Contohnya, makan harta haram. Tapi sebab tu, kalau boleh, dielakkanlah daripada perkara-perkara gini. Hak kita, hak mak, pun nama mak. Tak sah pun nama orang lain. Mengelakkan daripada berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Wallahualam.
1: Okey, baik. Ini ada lagi soalan daripada Zul Kemamang ni.
0: Siapa dia?
1: Zul Kemamang.
0: Zul Kemamang.
1: Dia tanya, kalau ada ikrar lah. Separuh-separuh, boleh tak? Contohnya macam rumah saka seruh ke kakak, adik-beradik setuju belaka. Lepas tu ada seorang kabur, tapi kalau kakak jual, nak bahagian tu. Boleh ke konsep tu? Tanya gitu.
0: Jadi di situ macam bersyarat lah. Kalau boleh elokkan lah daripada itu, sebab dia akan jadi payah. Kalau kakak jual, dah kalau kakak dah jual, Mana? Jadi orang kakak. Dah. Kata kalau nu bila-bila nu akan datang lama baru juga. Dah ingat dah. Dah ingat dah takut. Jadi dah beri dah. Baru ni mati ya, dia mati nanti jadi lama dah perkara yang lama. Kalau boleh biar putus lalu. Kalau nak beri, beri. Kalau nak minta duit dengan kakak biar minta. Kata saya bagi kakak bayar akar kita. Berapa ribu, 10 ribu ke. Biar selesai lalu. Kalau boleh. Gitu. Jadi kalau di di apa ni, main ayat-ayat yang tadi tu macam benda yang tergantung. Gantung, kita tak tahu apa yang akan berlaku di kemudian hari. Sebab kadang-kadang benda ni dia berubah. Dia berubah fikiran lah itulah. Kadang-kadang tanah rumah tu kadang-kadang dia renovate lah apa tu, dia nak kira guna. Banyak-banyak perkara yang yang tu. Kalau boleh elakkan daripada perkara gitu, beri kepada kakak. Tapi kalau kakak jual, kita nak piti. Ada. Dah. Jadi macam tergantung. Kalau dah jual, tak kuat, tak apalah. Tapi kalau lah satu ketika tu, 10 tahun, 2 tahun, masa nak jual lah. Nak bayar ke tu, dah ingat dah apa. Jadi kakak, kakak pun tambah beri dah situ. Contohnya lah. Ataupun bila kakak mati pula, anak-anak pula jual. Guna. Nak bayar piti ke tak? Ha, jadi benda tu, jadi nampak macam dok kemah. Ya, akan tergantung kemudian hari. Ha, jadi kalau boleh biar jelas lalu. Tak, kalau nak suruh bayar, biar suruh bayar lalu. Kalau tak ada piti pula kira hutang. Wallahualam.
1: Okey. Jadi gitulah setakat ni soalan yang kalau kita tengok juga kalau di live TikTok ni ada yang kata pasalnya nak pecah luk tu kos dia agak tinggi. Sebab itulah kadang-kadang benda tu jadi dok selesai sampai bila-bila makan masa nak selesai. Gitu ada juga yang kata tu lah. Lepas tu ni kata, betul lah yang tak tahu nama dia ke apa ni dekat live TikTok ni, dia buat titik je suti. Dia kata kadang nak pecah luk learning mahal sangat. Bukan tak berbagi tu jadi masalahnya, dia kata.
0: Okey. Kalau nak pecah luk mahal, tak usah pecah luk. Bila kita tak usah pecah luk, tapi kita cari juru ukur. Juru ukur biar dia ukur bahagian masing-masing ni. Dan nama ada dah dalam geran. Nama, syaratnya kita masuk nama dalam geran. Kalau tanah tu, kita empat beradik, okay, kita masuk nama dalam geran. Bahagian ikut macam mana, sama banyak ke, ikut paraya ke. Kemudian kalau kita nak memiliki tanah tu, nak buat rumah, nak buat benda pun, kita cari juru ukur, kita ukur supaya kita tahu di mana kawasan kita dan luas berapa mana. Kita pakai ni, oh ni kawasan awak, ni saya. Awak belah nung, saya belah ni ke, kita gini. Pakai, ada yang pakai undi.
1: Tak, ambil bahagian nung, mana, bahagian mana.
0: Hak depan ke, hak belakang ke, dia pakai undi. Tapi ukur, dah apa? Tahulah bahagian.
1: Mana, kawasan masing-masing.
0: Mana buat rumah, masuk kawasan kita. Tak masuk kawasan orang lain. Nak pecah luk, mahal lah. Contohnya. Boleh buat gitu.
1: Okay. Baik, dan ada satu lagi ni Ustaz. Nama dia Malo ke apa nama dia. Dia tanya, dia
0: Malu.
1: Malo. Malau. Dia je M-A-L-O-W gitu. Malo lah kot. Dia kata harta mok sebidang tanah. Adik-beradik lelaki ada seorang je. Kalau hok lelaki mati dulu dari mok, waris si mati boleh ke?
0: Waris si mati maksud anak-anak pada hok lelaki
1: tu. Anak pada hok lelaki tu.
0: Okay. Demok dia ada ke?
1: Dia kabur kalau lelaki mati dulu.
0: Okey. Gini.
1: Dari mok.
0: Kalau si mati, mok ke ayah mati tinggal anak. Lelaki seorang, lepas tu hok puang lah ramai. 5-6 orang puang belaka. Dah contohnya. Lelaki ada seorang. Jadi dapatlah kepada lelaki dan perempuan. Kita kedirkan lelaki mati dulu. Dia akan turun kepada cucu. Anak pada anak lelaki yang mati dulu tu. Cucu pada mak pada tok tadi lah. Mak ataupun ayah tadi. Kalau ayah mati, anak mati dulu, lelaki, dia akan turun. Nak tengok pula. Anak pada lelaki tu, lelaki ke puan. Kalau lelaki saja dapat. Kalau lelaki dan perempuan, dapat. Tapi kalau perempuan sahaja, tak dapat. Sebab anak perempuan tu, katakan anak, dia sebut anak perempuan berapa orang
1: dia? Dia sebut anak perempuan. Dia kata adik-beradik ada seorang je lelaki.
0: Okey. Seorang je lelaki. Hal ni payah sikit. Bukan payah, kena keliru. Kalau

0: Ada balik perempuan, anak perempuan yang hidup ni lebih pada seorang. Kalau cucu tu perempuan saja tak dapat. Tapi kalau anak si mati tu seorang lelaki, seorang puan. Okey, hak lelaki mati dulu, dia turun ke anak-anak pada si hak lelaki ni. Tu kalau lelaki dapat, perempuan pun dapat. Kalau perempuan saja pun dapat, sebab anak-anak yang ditinggal tu lelaki, perempuan seorang saja. Hal ni memang cucu ni keliru sikit. Banyak keliru. Cuma kaedahnya, kalau cucu tu ada, lelaki dapat. Cucu dengan adik-beradik si mati, cucu dulu. Cucu kuat. Dulu tak boleh. Dulu orang kata patah tiang.
1: Patah
0: ni tiang tak patah dah ni. Jom aja dengar dah.
1: Jom aja dengar ni. Baru dengar ni.
0: Jadi dapat jawapan dia, dapat bahagian. Cucu tu dapat. Wallahu a'lam.
1: Okey, jadi gitulah. Setakat ni soalan kita ada pemanggil sebenarnya ada. Di talian. Okey, sempat lagi lah. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di talian?
2: Muani.
1: Ya, Muani. Terus dengan yang berbagi ustaz petang ni.
2: Assalamualaikum ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nak tanya.
0: Saya.
2: Muani ada tanah. Tanah sekeping, tanah Allah, suami. Lepas tu nama tu tukar nama Muani, nama sepanggil penama ya. Lepas tu gerang sekeping, lepas tu nama lah gerang tu nama orang. Lepas tu selesai lagi sepanjang ni, 13 tahun nak selesai lagi sepanjang ni. Itu nak tukar, dia nak pecah dah itu, lepas tu ada seorang nak setuju, tak jadi, tak buat.
0: Siapa dia tu, nama orang lain-lain tu, adik-beradik?
2: Bukan adik-beradik,
0: jadi adik ispo lah. Adik-beradik arwah.
2: Arwah suami.
0: Lepas tu?
2: Tanah
0: tu tak selesai
2: lagi, siapa kena ni?
0: Betul dah. Jadi
2: lepas tu kena ni mati dah tiga orang. Jadi tinggal tiga orang.
0: Mati tiga tu kena akad terekoh.
2: Tiga dah mati. Ada tiga.
0: Mati tiga orang tu kena akad terekoh, biar jatuh kepada waris-waris dia lah pula. Dia bagilah kawan-kawan. Kalau nak pecolok pun, kalau orang mati tu ada, kena akad terekoh dulu. Kalau tak terekoh, dah lewat. Kemudian kalau moleknya, kalau tak akad terekoh pun, kalau tak pecolok pun, tanah tu kalau kita nak guna nak apa pun, kita pakat-pakat molek, kita cari juruko. Juruko dia ikut kawasan, kita ikut geran tanah. Lepas tu kita bincang lah pakat awak kawasan mana, ni kawasan mana. Takut kita nak tanam pokok ke, kita nak buat, basah-basah ke apa ke, macam-macam lah. Boleh kan?
1: Okey,
0: baik.
1: Gitu makni dia. Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah macam yang ustaz kata awal tadilah, kalau rasa macam tak boleh nak pecolok, gitulah cara yang keduanya ustaz tak?
0: Ya.
1: Okey, baik. Jadi itu setakat ni itu sahaja soalan-soalan yang dikemukakan oleh rakan dan pendengar kita. Ada sedikit masa lagi ustaz nak sambung yang kita belajar ni ke, ataupun macam mana ustaz? Sempat lagi tu.
0: Boleh. Okey. Cuma saya benda ni minit dua lagi ni saya terangkan sikit lagi, iaitu dalam pembahagian harta pusaka ni yang pentingnya redha ke tak redha. Takharuj ni dia konsep redha meredai. Contohnya ada seorang tu dia bagi pusaka, dia ramah dia balik 9 orang. Tanah banyak, 1 juta lebih tanah nilai yang dia. 1.5 juta. Jadi dia mari jumpa saya ke pejabat, saya pun, dia pun tengok, dia kata ustaz tu nak kira ke mana ni. Nak kira ke mana tak apa, awak kena bincang. Asalnya tanah sebelah keping ni hak 9 orang. Masuk lama. Kalau nak masuk nama 9-9, takkan nak masuk nama belaka. 9 orang. Tak, dah sebelah keping. Jadi tak, nilai yang dia 1.5 juta. Saya pun kira 2 point, lelaki 220 ribu tiap-tiap seorang. Anak perempuan dapat 110 ribu. Jadi apabila kita sudah buat kira-kira macam tu, dia, saya kata kena bincang. Bincang buat pembahagian. Oh, dia pun bincang lah. Ketulah hari raya yang ketiga, dia pakat-pakat keluarga dia 9 orang. Kumpul, dia bincang. Siapa nak tanah ni, siapa tanah ni, siapa tanah ni. Jadi, berdasarkan kepada nelayan, ada yang dapat lebih, ada yang dapat kurang. Sebab tanah kan. Dia pula, dia tak boleh main bayar-bayar, tak boleh. Patutnya kalau nak ikut betul, kena bayar lah. Kalau dapat lebih, bayar. Kalau kurang, ikut berdasarkan pada nelayan. Tapi dia kata masing-masing tak mahu kira tak sah bayar. Hak dia sendiri dapat RM90,000. Dia patut dapat RM110,000. Jadi kurang RM20,000. Dia mari kat saya. Dia tunjuk. Tak, kita bagi dah ni. Gini. Saya pun tengok hak dia. Dah kata saya pun tanya. Saja saya usik dia. Dapat apa kita ni? Oh, kita duduk naik turun pejabat mari kat jumpa saya berapa kali dah ni. Dapat RM110,000, kita dapat RM90,000. Apa je dia jawab? Ustaz, dia kata, saya reda. Saya nak wis selesai je. Benar selesai. Walaupun saya patut dapat RM110,000, tapi bila bincang-bincang saya dapat RM90,000, tak apa. Saya reda. Apa makna dia? RM20,000 tu adalah pahala untuk dia. Dia reda tu ada abang dia dapat lebih. Abang dapat RM220,000. Dia dapat lebih lagi. Kebetulan dia pilih tanah ni. Saya reda. Inilah tuan-tuan, konsep reda meradai dalam pembahagian pusaka. Sebenarnya tak rugi. Pahala. RM20,000 hak kita tu dapat. Tak nampak je. Fitih pun tak nampak. Dan kita pun tak nampak, pahala pun tak nampak. Tapi itulah sebenarnya dalam pembahagian harta pusaka. Kalau tuan dapat kurang daripada sepatutnya, dah serusing lah. Reda je. Jangan tak reda. Tak reda rugi. Depan-depan ni setuju. Belakang, aku kalau boleh.
1: Rusing juga bila jadi gitu, Ustaz ni.
0: Kalau gitu, rugi lah kita. Boleh sikit. Pahala tak ada. Boleh rasa pula. Depan setuju, belakang. Jadi tak boleh gitu. Dan kalau boleh kita cubalah cari pahala dalam pembahagian harta pusaka ni. Wallahualam.
1: Jadi gitulah. Kita ngam-ngam pukul 7 Ustaz petang ni. Jadi sebagai penutupnya, mungkin ada doa penutuplah daripada bagi Ustaz sendiri petang ni.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك وأتمم لنا نورنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
1: آمين آمين يا آمين رب العالمين. Baik, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Wan Abdullah Halim Wan Harun di atas perkongsian menerusi kaunter Farai petang ni. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lungun 97.7.
1: Seronok kan kalau kita ada sahabat yang satu kepala, boleh berkongsi banyak perkara. Untunglah kalau dapat kawan-kawan yang sentiasa ada di sisi kita, waktu susah, waktu senang. Itu pun satu rezeki, tikam dari belakang atau talam dua muka. Kita biasa dengarkan, mesti sakit bukan? Kawan yang kita harapkan tetapi mengkhianati kita dalam diam. Berhati-hatilah memilih kawan dan usah meletakkan kepercayaan 100%. Persahabatan juga satu proses pembelajaran. Yakinlah, setiap insan yang hadir dalam kehidupan kita pasti punya sebab. Kalau bukan satu anugerah, mungkin untuk membentuk kita agar menjadi seorang yang lebih kuat dan tabah mengharungi kehidupan ini. Terima kasih untuk sahabat yang sudi singgah dalam kehidupan kita. Pesanan kasih sayang daripada saya, DJ Ain, hanya di Terengganu FM.

Kita bimbang takut selepas kita jadi mewah, lalu Allah Ta'ala nak binasakan kita, dia bawa penyakit kelahir ni. Ini kita bimbang tuan-tuan. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa alaihi alqaul fadammarnaha tadmira. Apabila kami nak kapung tu, negeri tu hancur, ni antara perancangan Allah Ta'ala. Cara dia nak peracur, cara dia nak monoh negeri tu, cara nak monoh kapung, dia kata kita akan suruh orang hak mewah ni, orang hak mewah ni, orang hak cukup lekat ni, orang hak tak ada benda ni, dia tak ada masalah, hak cukup lekat ni, ni bahaya ni. Kita bimbang takut ayat ni sedar tak sedar perancangan tu selalu-selalu berlaku pada kita hari ni. Tempat lain pun mewah juga, di kawasan-kawasan lain pun mereka mengalami perubahan kemewahan ni. Boleh dilihat, kalau dulu mana ada sebuah rumah, tiga buah kereta, mana ada zaman dulu.

0: dalam banyak riwayat kita ketemui orang yang tidak sembahyang ini apabila dibangkit di hari kiamat esok, dibangkit dalam rupa yang kudung, kepala tak ada, kaki tak ada, tangan tak ada, diheret kepada mahsyar begitu rupa dan terseksa. Demikian juga disebut dalam riwayat orang yang tak sembahyang ini atau mengabaikan sembahyang ini, ikut suka dia baca nak buat, buat baca dok-dok, maka orang yang sebegini dilahirkan atau dibangkitkan di kubur dia esok dalam rupa babi atau khinzir hitam. Babi ni hak kelabu dah tengok dah, dia hitam pula. Maka betapa hinanya orang yang tidak solat, orang yang tidak sembahyang.
1: Tazkira di Terengganu FM.
2: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan tazkirah bersama-sama Ustaz Syahrizal Nasir, pensyarah Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam Kalam Murabbi, terbitan Nur Aini Sulong, hanya di Terengganu FM.
3: Terlalu banyak amalan yang boleh kita lakukan dalam seharian kehidupan kita, sama ada yang wajib maupun yang sunat. Banyak

Agaknya amalan yang kita lakukan kadangkala timbul persoalan bagaimana untuk kita istiqamah, bagaimana untuk kita terus melakukan kebaikan. Ramai orang boleh melakukan kebaikan tetapi tidak ramai yang boleh istiqamah berterusan melakukan amal ibadah yang dilakukan pada masa-masa yang mendatang. Oleh itu, sebagai umat Islam, ada perkara-perkara yang boleh kita cuba lakukan untuk mendapat istiqamah, untuk kita jadikan diri kita suka untuk terus melakukan amal ibadah tersebut. Antaranya yang pertama adalah banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah bantu kita terus melakukan kebaikan. Oleh itu, wajar untuk kita berdoa seperti mana diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu, untuk sentiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk sentiasa melakukan amal ibadah yang terbaik untuk mendapat keredaanmu. Doa ini satu bentuk cara untuk kita mendapat istiqamah dalam perbuatan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh hanya bergantung pada usaha kita saja, kerana kita ada nafsu, kita digoda oleh syaitan, maka tidak boleh tidak kita pasti memerlukan bantuan Allah untuk kita istiqamah melakukan kebaikan. Begitu juga, kita boleh melakukan ibadah itu secara sedikit-sedikit namun berterusan, berbanding dengan orang yang melakukan ibadah terlalu banyak kemudian habis di situ saja. Melakukan amal ibadah banyak itu bagus, tetapi yang berterusan melakukan ibadah lebih bagus. Oleh itu, marilah kita jadi hamba Allah yang istiqamah. Mudah-mudahan kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

sebanyak bilangan ciptaannya dan seluas keredaannya dan seberat timbangan arasnya, juga sebanyak tinta yang digunakan untuk menulis kalimah nurani.

تحيون نساءكم و

فإن الله لغني حميد. ألم

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uddatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Apa khabar semua para pendengar Terengganu FM? Moga-moga ceria dan sihat selalu hendaknya, insyaAllah. Bukan saja kita sihat dari segi fizikal, tetapi iman kita dan akal kita juga sihat, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, para pendengar, bersama dengan saya, Da'i Azam Al-Kankari. Dan pastinya dalam rancangan Hidayah ini, saya akan berkongsi berkaitan tentang tajuk menjana khusyuk dalam solat. Tuan-tuan dan puan, macam mana kita nak menjana khusyuk dalam solat kita ini? Penting ke tak penting khusyuk dalam solat ini? Ada orang kata, ala ustaz, khusyuk ni anugerah. Kita tak payah usaha, yang penting kita solat. Mesti Allah terima solat kita. Tuan-tuan dan puan, bawa tenang. Sebab apa? Kerana kalaulah solat kita tak khusyuk, kita takut ada beberapa ancaman Allah SWT. Tapi sebelum tu, suka untuk saya membacakan ayat Allah SWT yang Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Mu'minun. Ya, ayat pertama dan ayat yang kedua. Apa Allah Ta'ala kata? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ صَدَقَ العظيم. Tuan-tuan dan puan, apa maknanya? Allah Ta'ala kata, sesungguhnya pasti berjayalah orang-orang yang beriman. Siapa orang berjaya ini, tuan-tuan dan puan? Orang beriman yang berjaya ini, siapa dia? Ayat yang kedua, Allah Ta'ala kata, الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, iaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya. Tuan-tuan dan puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bila mana kita berbicara tentang khusyuk dalam solat ini, pastinya kita perlu muhasabah diri kita. Kita kena tengok diri kita, adakah kita khusyuk dalam solat ataupun tidak. Kenapa? Kalaulah kita tidak khusyuk dalam solat, minta maaf cakap tuan-tuan dan puan, ya, bukan saja solat kita tak diterima, tetapi yang paling kita takut, solat kita itu tidak dapat mencegah kita daripada melakukan kejahatan. Sedangkan Allah SWT nyatakan dalam surah Al-Ankabut, Allah Ta'ala kata, inna solata tanha anifahsyai wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Maknanya apa tuan-tuan dan puan? Patutnya solat yang kita buat hari-hari itu, kan, setiap hari kita solat 5 waktu sehari semalam. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat, 2, 4, 4, 3, 4 itu tuan-tuan puan merupakan talian hayat kita kepada Allah SWT. Tiap-tiap hari kita solat tuan-tuan puan, bayangkan kalaulah tiap-tiap hari kita solat, sujud dan rokok menyembah Allah SWT, tetapi solat kita itu tidak dapat mencegah kita daripada membuat maksiat, tidak dapat mencegah kita daripada melakukan perkara mungkar, tidak dapat mencegah kita daripada mengumpat dan sebagainya. Maknanya tuan-tuan dan puan, kita takut solat kita itu tidak diterima Allah SWT. Itu sebab ibu ayah, apa makna khusyuk? Makna khusyuk inilah hati akan bersama-sama dalam solat. Maknanya kita khusyuk dalam solat ini bukan saja pergerakan kita solat, tetapi kita juga khusyuk dengan dalaman kita. Maknanya kita fokus dalaman kita itu. Sebab khusyuk ini terbagi kepada dua, satu khusyuk zahir dan satu khusyuk batin. Khusyuk zahir ini perlakuan kita, makna cukup sempurna segala apa rukun solat yang 13 dan sebagainya, cukup rakaat sebagainya, makanya insyaAllah itu khusyuk zahirnya. Tetapi bagaimana, mungkin ada orang dia solat cukup rakaatnya semua cukup, tetapi hati itu merewang-rewang, kan, kata orangnya. Maknanya apa tuan-tuan dan puan? Hatinya teringat-ingat benda lain, hatinya tidak hadir dalam solat tersebut. Itu sebab ibu ayah, tuan-tuan dan puan, para pendengar, kita kena muhasabah diri kita. Saya nak bawakan antara cara-cara untuk hadirkan khusyuk dalam solat ini yang telah dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan apa, ada 6 perkara yang perlu dilakukan dalam solat kita. Apa yang pertama? Hudurul al-qalb. Maknanya apa tuan-tuan? Hadirkan hati dalam solat.
Kalau boleh kita solat, bukan sahaja kita membaca dengan baik, mengikut bacaan yang sebenar, tajwid dan sebagainya, makhraj dan sebagainya, tetapi kita nak solat kita juga dalam hati kita. Solat kita itu juga bersama-sama dalam hati kita. Maknanya kita hadirkan hati kita, buang semua yang tidak ada kena-mengena dengan solat. Maknanya tengah solat tu lupakan semualah. Ya tak payahlah kita nak fikir barang hilang ke kan. Kadang-kadang fikir tengah solat time tu pula ingat-teringat kunci letak mana. Betul tak tuan-tuan puan-puan pendengar ya? Kan? Yang jaga ni pun kadang-kadang gitu juga. Kita time tak solat lupa kunci letak mana. Kan hilang mana kunci ni. Tengah solat Zuhur tadi pula, ya Allah baru teringat. Rupanya kunci terletak bawah kursi tu kan. Tiba-tiba teringat tuan-tuan ni. Sebab apa? Ha, memanglah hati kita tidak hadir dalam solat tu. Sebab tuan-tuan puan kita kena muhasabah diri kita. Macam mana kita nak hadirkan khusyuk dalam solat? Imam Ghazali menggariskan, pertama hadirkan hati. Yang kedua, at-tafahum. Apa makna tafahum ini adalah kita faham apa yang kita baca. Maknanya tuan-tuan dan puan, kita baca suatu Fatihah, kita baca apa zikir-zikir dalam solat, doa iftitah antara dua apa antara dua sujud, duduk antara dua sujud dan sebagainya, kita baca doa-doa itu ataupun tasbih-tasbih ketika sujud dan rokok itu kita baca, kita fahami apa yang kita bacakan itu. Yang ketiga, at-ta'zim. Apa makna at-ta'zim? Kita merasakan kebesaran Allah. Kita mengagungkan Allah SWT. Ini yang perlu ada dalam diri kita. Barulah insyaAllah solat kita akan khusyuk. Yang keempat, apa dia tuan-tuan? Al-haibah. Apa makna al-haibah? Al-haibah ini kata Imam Ghazali adalah kita berasa gerun dengan keagungan Allah. Maknanya kita berasa gerun dengan kehebatan dan kebesaran Allah SWT. Yang kelima, ar-raja. Apa makna ar-raja? Sentiasa menaruh harapan besar kepada Allah. Maknanya kita tak ada buat harapan lain. Bukannya solat sebab manusia. Bukannya solat sebab bos. Mungkin mendengar ini anak-anak kan. Bukan solat sebab ibu ayah. Bukan solat ya para pelajar. Mungkin yang mendengar ini para pelajar. Bukan solat sebab cikgu. Tetapi kita solat ini kerana menaruh harapan besar hanya kepada Allah SWT. Dan yang keenam, kata Imam Al-Ghazali, macam mana kita nak hadirkan khusyuk dalam solat kita, iaitu al-haya, iaitu kita berasa malu dengan Allah SWT segala apa yang kita kurang dalam solat kita. Itu sebab tuan-tuan dan puan, bila mana kita betul-betul hayati solat kita, pastinya solat kita ini akan menjadi solat yang luar biasa. Itu sebab tuan-tuan dan puan, banyak cara untuk kita khusyuk dalam solat. Antaranya saya nak kongsikan juga, sebelum kita nak solat itu, kita kena jaga 3J. 3G. Apa J ini tuan-tuan dan puan? Tapi sebelum tu saya nak kongsikan apa dia. Bila mana kita nak solat ini, pastikan sebelum solat itu sendiri kita kena khusyuk. Maknanya ramai di kalangan kita, minta maaf cakap kan, kita kata solat khusyuk, solat khusyuk kan, tapi persediaan sebelum kita solat itu kita tidak khusyuk. Persediaan sebelum kita solat itu kita tidak bersedia dengan sebenar-benarnya. Itu sebab tuan-tuan dan puan, saya nak kongsikan ada 3J. Apa 3J itu? J pertama, jaga wuduk kita. Nak khusyuk dalam solat tuan-tuan dan puan, tolonglah jaga wuduk kita. Pastikan wuduk kita sempurna rukunnya. Ya, sempurna apa nama anggota yang kena air tu. Kalau kita ambil wuduk muka, pastikan betul-betul kena muka. Ini jangan muka ya Allah kan. Dia basuh muka je. Pipi tak kena pun payah juga. Maknanya sempurna. Kau tangan betul-betul sampai atas apa nama atas siku. Ini tak kadang-kadang orang dia celup-celup aja. Kaki pun betul-betul tuan-tuan dan puan ya. Kita nak jaga wuduk kita. Kerana apa? Ramai kita bicara tentang khusyuk solat, tapi tak ramai di kalangan kita yang khusyuk dalam berwuduk. Ingat tuan-tuan dan puan, wuduk juga perlu khusyuk. Itu sebab kalau kita belajar hukum tuan-tuan ya, makruh bila kita bercakap-cakap ketika berwuduk. Tengah wuduk boleh bercembang pula kan. Tengah wuduk dia cerita macam tadi kau tengok tak, cerita Ultraman contoh tuan-tuan ya. Tengah wuduk dia boleh sembang-sembang pula, malam tadi kau pergi ngeteh kat mana kan. Tengah wuduk pula dia boleh sembang pula, pagi ni nak sarapan mana. Eh tuan-tuan dan puan-puan para pendengar, ini kita kena jaga. Sebab apa? Kalaulah kita sembang-sembang dalam wuduk kita, kita takut ya wuduk kita tidak sempurna. Kita takut wuduk kita tidak khusyuk. Itu sebab kita nak dapat solat yang khusyuk,
mesti kena jaga wuduk kita. Pastikan wuduk juga khusyuk. Maknanya kita niatkan betul-betul wuduk kita, basuh muka kita betul-betul, anggota-anggota wajib wuduk. Apa dia? Muka, tangan, kepala, kaki. Itu yang wajib. Ya, telinga, berkomor, itu semua sunat. Tetapi kita sempurnakan anggota-anggota rukun ini. Ini penting, tuan-tuan dan puan. Kalaulah kita tak jaga wuduk, ya, wuduk kita tak sempurna, toharah kebersihan kita tidak sempurna diri kita, kita takut asbab itu juga boleh menyebabkan solat kita tidak diterima oleh Allah, dan yang paling kita takut boleh menyebabkan kita tidak khusyuk dalam solat. Jadi J yang pertama, jaga wuduk kita. J yang kedua, apa dia tuan-tuan dan puan? Jaga tempat sujud kita. Maknanya jaga sejadah kita tu. Kalau boleh tuan-tuan dan puan, sejadah tu janganlah banyak sangat corak kan. Ini kadang-kadang sejadah, ya Allah, ya, gambar macam-macam masjid memang bagus, okey je, cantik sejadah dia kan, gebu betul. Tetapi banyaknya corak, banyaknya warna, boleh menyebabkan nanti dia tengok tengah sujud, apa nak sujud tu kan, dia tengok tempat sujud dia tu, dia boleh fikir, oh ini pintu yang aku sesat masa aku pergi Masjidil Haram hari tu kan. Kan, sejadah dia pula sejadah yang mahal, kemudian gambar pula gambar Masjidil Haram, dia boleh confuse, ni pintu yang mana, King Abdul Aziz ke pintu mana, ya Allah. Maknanya apa tuan-tuan? Tengah solat itu dia boleh fikir corak-corak sejadah dia kan, dia boleh fikir apa yang ada dekat tempat sujud dia. Itu sebab tuan-tuan dan puan, kalau boleh para pendengar, kalau boleh lah ya, kita usahakan semampunya, kau boleh tempat apa sujud kita itu, tempat sejadah kita itu plain aja. Maknanya kalau satu warna saja, ataupun tanpa ada corak-corak, ataupun tanpa ada gambar. Itu sebab kalau kita tengok ya, para ulama kita ya, ataupun ustaz-ustazah kita, kalau mereka solat, kadang-kadang mereka letak alas tempat sujud, ya, letak kain putih dan sebagainya. Supaya apa? Supaya tidak ganggu ketika kita solat. Ini kadang-kadang tengah solat kita tengok tempat sujud bagus, tetapi kita takut kita tengok tempat sujud tetapi banyaknya corak, menyebabkan kita hilang fokus dalam solat, menyebabkan kita tidak khusyuk dalam solat. Ini penting tuan-tuan dan puan. J yang kedua, jaga sejadah kita, jaga tempat sujud kita. J yang ketiga tuan-tuan dan puan, apa dia? J yang ketiga adalah jaga tempat solat kita. Apa makna jaga tempat solat? Kalau boleh tuan-tuan dan puan, tempat solat mestilah tempat yang kondusif, tempat yang selesa, tidak ada najis. Ini yang paling penting. Ya, kita nak solat kita sah, pastinya tempat kita tempat yang suci, ya, tempat yang bersih, yang tak ada najis sebagainya, bagus. Tetapi kalaulah tak, tempat solat kita tu tempat lalu lalang orang kan. Ya, maklumlah kan, duduk kat rumah kita solat dekat depan, okey solat kat depan. Tapi pastikan bukannya tempat solat kita itu tempat lalu lalang orang. Nanti kita tengah solat baru nak rokok, time tu lah orang lalu depan, orang lalu belakang. Eh tuan-tuan dan puan para pendengar, bukan saja mengganggu dalam solat, tetapi kita juga telah mengganggu orang lain. Itu sebab jaga tempat solat kita itu. Pastikan, itu sebab saya selalu cakap dalam mana-mana ceramah saya, ya, saya jumpa orang, dan kita cuba usaha amalkan, kalau boleh tuan-tuan dan puan, ada ruang sedikit di rumah kita, sediakan ruang untuk kita solat. Sediakan ruang untuk musolah rumah kita. Maknanya kalau contohlah kan, kalau di masjid surau lagi baguslah kan, kita solat di masjid dan surau. Tetapi kalau di rumah kita adakan satu ruang, ya, dan saya yakin ramai di kalangan kita ada, ya, atau mihrab di rumah dia kan, ada ruang solat khas, mana khusus untuk dia solat sunat, atau bangun tengah malam kiamulan dan sebagainya, anak-anak nak solat sebagainya, adakan satu ruangan khas. Sebab apa? Bila mana kita menjaga tempat solat kita, insya-Allah ini juga cara kita untuk menjana kita khusyuk dalam solat. Ini penting tuan-tuan dan puan. Itu ketika kita sebelum solat. Kemudian dalam solat tu pula, bagaimana tips untuk kita khusyuk dalam solat kita. Saya nak kongsikan ibu ayah, tuan-tuan dan puan, ada 5 tips untuk khusyuk dalam solat. 5 ya. Berapa tuan-tuan dan puan, para pendengar? 5 tips. Apa dia? Ada 4 T, 1 I. 4 T, 1 I. Apa dia? T yang pertama, kalau ada nota, catat-catat-catat, ya. Ya, kalau ada buku, ada buku tulis ke, catat-catat dan sebarkan ramai orang di luar sana, supaya bukan saja kita dapat kebaikan, tetapi rakan-rakan kita di luar sana juga dapat kebaikan dan manfaatnya, insya Allah. Saya juga memang kadang-kadang, tuan-tuan dan puan, ya, kita ada laman sosial,
Kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita post lah benda baik-baik. Macam contoh hari ni, saya nak kongsikan tips khusyuk dalam solat kan. Apa dia? 4T1A. Tuan-tuan catat. Bila tuan-tuan catat, ya, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, abang-abang semua catat. Kemudian lepas kita catat, kita post pula dekat FB kita. Kita post kat IG kita kan. Itu tag lah saya kan. Azam Al-Kankari, insyaAllah ya. Nanti moga-moga bermanfaat. Bila orang ramai ambil share, dan pastinya pahala itu berpanjangan. Bukan saja saya dapat, tuan-tuan perempuan yang sebarkan itu dapat, orang yang baca itu dapat, orang yang amalkan itu dapat, dan ini juga dikira sebagai wakaf pahala kita insyaAllah. Jadi tuan-tuan perempuan, tiap yang pertama untuk tips khusyuk dalam solat kita, tiap yang pertama adalah tetapkan niat kerana Allah. Tetapkan niat kita kerana Allah, bukan kerana manusia, bukan kerana makhluk, bukan kerana siapa-siapa. Kita kena tetapkan niat kita kerana Allah SWT. Kalaulah kita tak tetapkan niat kita, kita takut hati kita tak hadir. Itu sebab tuan-tuan di awal tadi saya nyatakan apa dia, antara cara kita untuk khusyuk menurut Imam Al-Ghazali, hadirkan hati. Inilah betul kan, tetapkan niat kita. Niat ini merupakan kompas kehidupan kita. Maknanya apa tuan-tuan? Kompas kan, kita berjalan kan, sekarang ni dah ada Google Maps kan, orang tak jalan tengok kompas kan. Tapi kalau contoh tuan-tuan ya, kita naik terbang sebagainya, ada koordinat dan sebagainya. Bila mana kompas kita tak betul, kita tidak tahu arah utara, selatan, timur, barat, kita tak tahu, maka pastinya kita akan sesat. Samalah juga niat kita. Kalau kita tak tetapkan niat kita semata-mata lillahi ta'ala ya, dalam niat kita itu, sebab tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok rukun solat yang pertama dan utama adalah niat. Ini penting tuan-tuan. Ini merupakan rukun solat qalbi. Maknanya hati kita. Qalbi ya, tuan-tuan, ini hati. Jadi niat itu dalaman kita. Tetapkan niat kita kerana Allah. Bukanlah solat sebab nanti mentua nampak kan. Ha, aku ni nak solat ni sebab biar pak mentua nampak aku solat, nanti mudah kan jadi menantu pilihan. Janganlah. Kalau kita solat kerana makhluk, kerana manusia, takut tuan-tuan. Janganlah. Kita takut solat kita tak diterima. Itu sebab tetapkan niat semata-mata kerana Allah. Ini antara tips untuk khusyuk dalam solat. Itu T yang pertama. T yang kedua apa dia tuan-tuan dan puan? T yang kedua adalah tumpukan perhatian sepenuhnya. Tumpukan perhatian sepenuhnya. Ingat ibu ayah, tuan-tuan dan puan, kita kena tumpukan perhatian sepenuhnya. Tumpukan perhatian kita. Bila mana kita solat, itu sebab antara caranya juga apa dia? Kita tumpukan, tengok ya tempat sujud kita. T yang ketiga apa dia? Tengok tempat sujud. Maknanya bila kita dah tumpukan perhatian, waktu sama kita tengok tempat sujud kita. Tak payah mata kita solat ni menyilau tengok kiri, tengok kanan, tak payah tuan-tuan. Kita kalau boleh tengok tempat sujud kita. Betul-betul. Kita bukan saja tumpukan perhatian dari segi pergerakan kita, tetapi kita juga tumpukan perhatian dari segi minda kita. Kita tumpukan perhatian dari segi apa nama sebutan kita. Kita tumpukan perhatian dari segi hati kita. Dan waktu sama kita tengok tempat sujud. Maknanya taklah mata kita tengok-tengok tempat lain dan sebagainya. Ini juga cara yang sepatutnya tuan-tuan dan puan. Ini kita takut. Bila mana kita tak solat dengan sempurna, tak jaga khusyuk kita, tak jaga beberapa perkara ini, ini kita takut nanti solat kita ini adalah solat yang sia-sia. Dan yang keempat tuan-tuan dan puan, T yang keempat apa dia? Try hayati bacaan dalam solat. Try lah tuan-tuan, cubalah kan. Ya, try hayati dan fahami bacaan-bacaan dalam solat. Contoh tiap-tiap hari kita baca Fatihah. Apa makna surah Al-Fatihah? Apa makna yang kita baca tu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa maknanya? Kita baca doa iftitah. Allahu akbaru kabira. Walhamdulillahi kasira. Wasubhanallahi bukratan wa asila. Apa maknanya? Waktu kita duduk, apa tayat akhir, kita baca attahiyatul mubarakatuh. Apa maknanya? Itu sebab tuan-tuan dan puan, kita kena sentiasa para pendengar tahsin ibadah kita. Kita kena sentiasa memperbaiki ibadah kita. Jadi antara caranya bagaimana? Kalau boleh, kita cubalah fahami, trylah hayati dan fahami bacaan-bacaan dalam solat kita. Jadi mulai hari ini, cubalah tuan-tuan ya. Ambil balik buku anak kita, panduan solat. Kan? Panduan solat laki perempuan. Jangan malu, jangan malu. Ya, kalau ustaz, anak-anak semua dah besar lah ustaz, tak apa. Pergilah mana-mana kedai-kedai buku tuan-tuan dan puan ya, yang dekat Kuala Terengganu ke, kat Kemaman ke, kat mana tu yang ada tu kan. Setiu ke mana ke, pergi.
Pergi tuan-tuan dan puan, pergi tanya orang kedai buku tu, saya nak cari buku panduan solat berserta dengan makna bacaan dalam solat. Mesti ada jual tuan-tuan dan puan. Boleh beli. Bila kita beli, kita baca dan kita hayati. Jadi kita tahulah, waktu kita rokok, kita baca apa, kita fahami dalam hati kita, kita fahami dalam minda kita, waktu kita rokok. Tapi tuan-tuan jangan pula cakap bahasa Melayu, ya. Jangan. Ya, dia rokok pun dia baca bahasa Melayu kan, Maha Suci Allah. Tak boleh, tak boleh. Kena cakap Arab. Tetapi kita hayati dan fahami dalam hati kita. Mana bila mana kita hayati dan fahami dalam hati kita, insyaAllah solat kita akan khusyuk. Jadi tuan-tuan puan, cubalah, cuba kita fahami insya-Allah. Ya, itu sebab sebelum kita solat tu juga kita kena banyakkan istighfar, mohon ampun dengan Allah. Ya, sebelum kita solat tu mohon ampun dengan Allah. Dan jangan ingat dah perkara lain selain pada solat kan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, auzubillahi minasyaitanirrajim. Okey, terus solat. Dan solat tu fokuslah ya, dan try hayati bacaan tu, bacaan apa, waktu sujud kita baca apa. Cuba fahami tuan-tuan dan puan. Dan terakhir, ayat yang terakhir apa dia? Ini yang paling penting, apa dia? Ingat mati. Ingat mati tuan-tuan. Para pendengar, bila mana kita ingat mati, insya-Allah solat kita akan sempurna. Sebab apa? Kita beribadah tu, kita bayangkan kita akan mati kejap lagi. Mesti ibadah kita ni ibadah yang sempurna dan yang paling terbaik. Kalaulah kita tak ingat mati, kita takut nanti, oh kejap lagi aku hidup lagi, aku boleh solat lagi, aku boleh taubat. No. Tetapi kalau kita ingat mati, insya-Allah ibadah kita itu ibadah yang terbaik. Jadi apa dia part T1I? T yang pertama, tetapkan niat kerana Allah. T yang kedua, tumpukan perhatian sepenuhnya. T yang ketiga, tengok tempat sujud. T yang keempat, try hayati dan fahami bacaan dalam solat. Dan ayat yang terakhir, ingat mati. Bila kita ingat mati, insyaAllah solat kita akan sempurna. Kita akan lebih khusyuk dalam solat kita. Dan tuan-tuan dan puan, kenapa pentingnya khusyuk dalam solat ini? Kenapa pentingnya khusyuk dalam solat ini? Tulang lagi sekali. Kenapa pentingnya khusyuk dalam solat ini? Dan kenapa kita perlu menjana khusyuk dalam solat? Kerana Allah SWT menyatakan dalam Quran dan surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Apa Allah Ta'ala kata? A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Fawailul lil musallin allazinahum an salatihim sahun. Sadaqallahu al-azim. Apa maknanya? Allah Ta'ala kata, maka celaka besarlah bagi orang-orang yang solat, iaitu mereka yang lalai daripada menyempurnakan solatnya. Ada riwayat, ada tafsir, ulama tafsir mengatakan lalai ini, ada mengatakan bahawa dia tak solat langsung. Tetapi ada juga riwayat mengatakan, ulama mengatakan apa dia, tafsir mengatakan dia lalai dalam solat adalah mereka tidak khusyuk dalam solat. Solat dengan sambil lewa. Solat dengan tidak sepenuh jiwa. Solat hanya sekadar melepaskan batok di tangga. Solat hanya sekadar melepaskan tanggungjawab. Ini yang paling kita takut tuan-tuan dan puan. Allah Ta'ala kata apa? Celaka besar bagi orang yang solat bila mana mereka lalai daripada menyempurnakan solat. Dan ada dua ayat mengatakan, ada ulama mengatakan bahawa tafsiran ayat ini, orang yang lalai dalam solat adalah orang yang tidak khusyuk, orang yang solat sambil lewa dan sebagainya. Na'uzubillah min zalik. Moga-moga Allah lindung kita semua. Moga-moga kita semua dapat menjana khusyuk dalam solat kita, insya-Allah. Amalkan tips yang saya kongsikan. Moga-moga kita menjadi orang yang terbaik dan bersangka baik dengan Allah. Moga solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, moga-moga bermanfaat. Sekian itu dulu daripada saya, Da'i Azam Akan Kari. Ada rezeki kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, balik semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM Nurani 69 dah pun pukul 8.10 minit malam waktu ini. Mek Ju ada lagi ni temani anda untuk jam yang terakhir. InsyaAllah tugasan sehingga ke pukul 9 malam nantilah. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar kita yang berada di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu yang kekal pada frekuensi anda 88.7 MHz. Rakan-rakan kita di situ dan juga Besut, terima kasih juga. Okay? Frekuensi anda di sana 96.2 MHz di Dungun 97.7 dan juga rakan-rakan kita di Kemaman boleh terus kekal pada frekuensi 90.7 MHz. Baik, dan demikian tadi kita dah pun ikuti ulangan rancangan Hidayah yang bertajuk Menjaga Khusyuk Dalam Solat, dan semoga apa yang dikongsikan itu memberi manfaat dan juga kebaikan buat kita semua. InsyaAllah selepas ini juga Meja akan kongsikan kepada anda waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

0: FM.
1: Nikmat kesehatan tubuh badan yang Allah beri harus kita lakukannya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadat dalam arti kata yang luas, bukan hanya sembahyang, bukan hanya baca Quran. Itu ibadat-ibadat yang sudah diketahui umum. Kita sehat, sembahyang kita masya Allah cukup. Tak cukup yang wajib, sunat lagi ditambah. Sebab itu untuk memberikan ruang kepada hamba yang bersyukur di atas nikmat sehat ini, Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperuntukkan kepada kita banyak peruntukan-peruntukan. Selain daripada kewajipan bersembahyang, ada lagi sunat-sunat yang kita lakukan dalam sembahyang. Sama ada sunat itu sunat yang berbentuk waktu, harian, mingguan, bulanan dan tahunan.
0: Tazkirah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan tazkirah bersama-sama Ustaz Syahrizal Nasir, pensyarah Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam Kalam Murabbi, terbitan Nur Aini Sulong, hanya di Terengganu FM.
3: Terlalu banyak amalan yang boleh kita lakukan dalam seharian kehidupan kita, sama ada yang wajib maupun yang sunat. Banyaknya amalan yang kita lakukan, kadangkala timbul persoalan bagaimana untuk kita istiqamah, bagaimana untuk kita terus melakukan kebaikan. Ramai orang boleh melakukan kebaikan, tetapi tidak ramai yang boleh istiqamah berterusan melakukan amal ibadah yang dilakukan pada masa-masa yang mendatang. Oleh itu, sebagai umat Islam, ada perkara-perkara yang boleh kita cuba lakukan untuk mendapat istiqamah, untuk kita jadikan diri kita suka untuk terus melakukan amal ibadah tersebut. Antaranya yang pertama adalah banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah bantu kita terus melakukan kebaikan. Oleh itu, wajar untuk kita berdoa seperti mana diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu, untuk sentiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk sentiasa melakukan amal ibadah yang terbaik untuk mendapat keredaan. Doa ini satu bentuk cara untuk kita mendapat istiqamah dalam perbuatan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh hanya bergantung pada usaha kita saja, kerana kita ada nafsu, kita digoda oleh syaitan, maka tidak boleh tidak kita pasti memerlukan bantuan Allah untuk kita istiqamah melakukan kebaikan. Begitu juga, kita boleh melakukan ibadah itu secara sedikit-sedikit namun berterusan, berbanding dengan orang yang melakukan ibadah terlalu banyak kemudian habis di situ saja. Melakukan amal ibadah banyak itu bagus, tetapi yang berterusan melakukan ibadah lebih bagus. Oleh itu, marilah kita jadi hamba Allah yang istiqamah. Mudah-mudahan kita diredai oleh Allah SWT.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Di mana tumbuh, di situ disiang. Maksudnya, jika terjadi sesuatu perkara atau perselisihan, hendaklah diperiksa dan diselesaikan di situ juga. Contoh ayat, masalah yang berlaku di sekolah itu perlu diselesaikan segera di tempat kejadian supaya tidak berlarutan. Bak kata, di mana tumbuh, di situ disiang.
0: Satu hari, satu peribahasa. Besut Setiu 96.2
2: Nurani.

0: kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama kami menerusi Ruangan Nurani 69 di Terengganu FM. Kita dah pun 8.48 minit malam dan seketika tadi baru saja kita ikuti ulangan untuk peribahasa edisi hari ini. Di mana tumbuh, gitu kan. Apa yang dah pun dikongsikan sebentar tadi dengan maksudnya kan, dengan contoh ayatnya. Semoga itu menjadi satu, kita kata, ilmu baru juga untuk anda yang mendengarkan kami pada waktu ini. Baik, dan Mek Ju sebenarnya dah pun di hujung-hujung tugasan temani anda untuk edisi malam ini. InsyaAllah Rabu nanti akan kembali bersua di udara menerusi siaran Terengganu FM, juga Ruangan Nurani. Nanti Rabu Mek Ju akan bersama-sama dengan anda. Okey, selepas ini 9 malam seketika kita akan ikuti utama 9 malam. Dan untuk Ruangan Selekta malam ini 9 hingga 12 tengah malam nanti, Azra akan bersama-sama dengan anda menerusi siaran Terengganu FM. Jadi jaga diri, jaga kesihatan anda, jaga keselamatan anda. Okey, salam kemaafan dari Mek Ju jika ada ketelanjuran kata sepanjang 3 jam Mek Ju temani anda. Okey, dan insyaAllah lain masa lain ketika kembali bersua bersama-sama dengan anda. Okey, jangan lupa untuk terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
3: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sedikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.

Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selekta 912 kembali menemani anda untuk edisi malam ini. Kita sudah pun berganjak ke 21 Jun 2026. Tapi sudah beralih pula ke 6 Muharram 1448 Hijrah untuk malam ini. Untuk edisi hari Ahad. Ahad malam Isnin. Suara A, ZRA semangat kental menemani anda sampai pukul 12.30 malam. Malam ni kita ada apa? Malam ni kita ada ni.
1: Anda sedang mendengarkan Ritma Kita.
2: Ritma Kita.
0: Ya, Ritma Kita malam ni. Lagu campur-campur, lagu rojak-rojak lah. Sedap pula rojak kan. Ada yang tengah berada di Pasar Malam ke Pasar Malam Negeri Terengganu kalau Ahad malam Isnin ni. Kat kampung mana? Cuba bagi tahu kita sikit. Kongsi sikit. Kampung mana tu? WhatsApp kita? Saja nak tahu. Kut-kut lah kalau ada masa boleh singgah-menyinggah kan. Kut-kut lalu kan. 0103446632. Itu talian WhatsApp ya. Kalau anda nak berinteraksi bersama-sama dengan DJ di Konti. Malam ni kita buka Ritma Kita dengan lagu persembah daripada Allahyarham Sudirman Haji Arsyad lah. Sepetang di Pasar Minggu, lagu yang keluar tahun lebih kurang 80-an dulu, yang menjadi antara lagu yang menggambarkan suasana meriah Pasar Minggu kat KL dulu. Itu dia.

Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

Mas Ira, you dengar lagunya Selangit, Selangit, Selangit. Lagu Selangit yang popular dalam album Dunia Cinta dululah. Masa lah album ni keluar dulu, saya baru nak masuk sekolah rendah awak. Okey, apa-apa pun untuk anda yang baru saja dengarkan kami, anda sedang dengarkan AZRA Semangat Kental, DJ yang menemani anda untuk segmen yang terakhir edisi malam ini di Terengganu FM sampai pukul 12.30 malam lah. Di Terengganu FM, Mesra Ceria. Berita baik, berita baik. Apa berita baiknya? Hari ini riuh lah dekat mana-mana media sosial dan juga akhbar-akhbar cetak atau akhbar dalam talian kan. Berkenaan dengan pencapaian hebat daripada Danish Hakim. Ya, Hakim Danish. Terbalik pula dah. Hakim Danish Ramli yang baru berumur 19 tahun. Akhirnya menamatkan gersang 10 tahun untuk menjuarai ya saingan Moto3 selepas mendapat tempat di mana tadi siang kan kalau kita baca pelumba Moto3 negara Hakim Danish Ramli mencipta sensasi muncul juara Grand Prix Republic Chats di Lita Bruno. Jadi kita ucapkan tahniahlah kepada Hakim Danish ya, sebab apa, kalau dulu-dulu kejayaan di Bruno ni boleh dikatakan 10 tahun lepas sudah pun berlalu. Dulu Khairul Idham Pawi dapat ya pencapaian terakhir dekat situ, dekat GP Jerman di Litar, Sachsenring 10 tahun lepas. Tapi pejam celik, akhirnya kita boleh menamatkan kemarau itu ya. Terima kasih banyak kepada Hakim Danish kerana menjadi salah seorang bintang yang mengukuhkan reputasi yang terbaik lah. Tambah-tambah lagi kan sebagai antara pelumba muda yang paling menyerlah lah dalam saingan kali ini. Ya, kita patut berbangga dan dengan kebanggaan itulah kita bagi sorakan kepada kepada beliau lah. Berita baik kita kena raikan tau. Jadi mudah-mudahan ini menjadi salah satu titik tolak juga, sebab beliau pun masih muda lagi, titik tolak untuk terus memangkin kejayaan pada hari muka lah pada masa depan ya. Jadi malam ni kita nak sambung lagi, kita nak sambung lagi ritma kita dengan lagu persembahan Gandingan bersama Dato' M. Nasir dan juga Spider, Mentera Semerah Padi. Lepas tu kita ada lagu Lesti yang memberi nafas baru kepada Zapin Melayu ya. Selekta 912 ritma kita.

0: Terengganu FM.
1: Ya, hanya di Terengganu FM boleh dengar lagu Roja yang dalam ritma kita menuju ke pukul 9.38 minit malam. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami. Walau di mana sahaja anda berada, yang menyapa Azra menerusi WhatsApp, terima kasih hadir ya. Ha, Kak Abah Dungun pun ada ni, Pok Mak ada juga ni, ha, Mak Losong, Pok Zali Kertih ni. Kalau boleh dia nak dengarkan lagu Uji Rashid ke Saloma, best juga dia katanya, ha, Pok Zali Kertih ni. InsyaAllah ya, kalau ada ruang kami akan siarkan eh. Ha, janji lagu tu menepatilah ritma kita sampai pukul 11 malam nanti ya. Kita teruskan ritma kita malam ini dengan gandingan daripada Datuk Awi dan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Cuba teka lagu apa. Dia punya clue dia, kalau kat depan. Tajuk dia. Kita mainkan teruslah ya. Kalau berkasih. Lepas tu ada lagu daripada Senario Cinta Berkarat. Untuk anda, ritma kita. Yeah.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Agak-agaknya macam mana gula batu rasa kelat tu ya? Rasanya gula batu ni ada juga manis-manis dia tu kan? Manis-manis lemak dia tu. 9.47 minit malam, jam yang pertama. Masih bertemankan saya AZRA Semangat Kental. Terima kasih untuk anda yang hadir. Dengarkan kami menerusi frekuensi radio masing-masing. Mana-mana tempat yang mendapat capaian frekuensi yang kadang tenggelam, kadang timbul. Orang Terengganu kata berong. Bolehlah WhatsApp kami ya. Kalau tak kami mana nak tahu kan. 0103446632. Yang berada di Dungun 97.7 yang baru nak masuk ke Lebuh Raya Pantai Timur 2 tu kan. Mesti masuk ke Maman dulu kan. 90.7. Frekuensi anda. Nanti bila dah masuk Hulu Terengganu, Marang dan Hulu Terengganu, Kuala Terengganu semua ni, mari bandar pula. 88.7 ya. Ada yang tengah nak menunggu bola ke? Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 belum lagi berakhir. Masih lagi dalam bulan Juni. Lambat lagi nak berakhir ya. Jadi semua orang tengah ni bersimpuh lah yang nak tunggu tengah malam nanti ni. Spain yang berentak dengan Saudi Arabia. Ini untuk kumpulan H lah ya. Untuk grup G nanti, Belgium akan lawan dengan Iran. Pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi. Belgium ya. Siapa yang nak sokong tu? Seterusnya 9 pagi besok ada lagi New Zealand lawan dengan Egypt ni. Lepas tu untuk peringkat pertama grup H pula, Uruguay lawan dengan Cabo Verde 11.30 minit pagi. Ini untuk hari esok lah ya. Sebab tengah hari tadi dah berakhir lah untuk jadual hari ni, 21 hari bulan kan. Jadi anda jangan lupa untuk terus saksikan menerusi RTM sebagai penyiar rasmi untuk sukan ya. Sukan apa? Bola sepak Piala Dunia FIFA lah. Berseriman langsung di RTM Click. Sukan Plus. Dapatkan dia menerusi MyTV. Siaran tu 111 pun dapat. 110 pun boleh tengok bola juga. Siaran percuma saja ya.

Dengan FM Mesra Ceria 10 malam, hadir lagi untuk berganjak ke jam yang kedua. Jam yang berikutnya bertemankan DJ Azra, ya. Saya on live TikTok sekarang ni. Terima kasih untuk Tok Dalang, Kak Mona, Alalaladu, Mek Juna Idahwa, Daini Sabun, Saiful Zaman. Lagi siapa lagi ada ni, ha? Namanya Nur Hayati. Waalaikumsalam kepada anda yang mengirimkan salam, ya. Kita ada Yukalang Ahmad. Terima kasih untuk semua yang menonton yang baru-baru singgah. Udeng pun ada juga. Okey, terima kasih hadir. Cengkih Emas adalah sebilangan daripada mereka yang mungkin tidur lambat sikit malam ni, ya. Tapi besok kerja tau, jangan lupa. Tidur yang cukup itu boleh membuatkan kita rasa lebih bersemangat ketika berada di tempat kerja, ya. Terutamanya bagi mereka yang mungkin ada kerja-kerja yang perlu mengendalikan mesin-mesin, chainsaw, excavator, jentera berat, macam-macam jenis mesin, ya. Dan peralatan-peralatan yang tajam misalnya. Kadang-kadang kalau tidur yang tak cukup tu, fokus boleh hilang dan berbahaya tau. Jadi sebab kita sayang, kita prihatin, makanya kita bagi pesanan lah, ya. Dapatkan tidur yang cukup. Kalau rasa diri tu mungkin berada, kita kadang-kadang bila tidur tak cukup, ataupun kita tak sihat, ataupun kita tidak boleh fokus, sebenarnya kita boleh cam, kan. Kita rasa macam tak bersemangat, asyik menguap, jalan pun tak berapa laju, malas nak melayan orang. Itu tanda-tandanya. Jadi kalau kita berada dalam situasi macam tu, kita perlu memaklumkan kepada penyelia, ya. Penyelia pula janganlah tegas, tak bertempat, ya. Kalau aduan-aduan macam tu, kita perlu ambil keutamaan jugalah, demi kebaikan bersama. Tak nak ada kemalangan-kemalangan yang boleh menggugat kesejahteraan pekerja kita, kan. Jadi kita teruskan ritma malam ini. Ritma kita malam ini dengan lagu gandingan Ezzat Lazim dan juga Syihah Zikir dengan lagu Pandang-Pandang Jeling-Jeling. Lagu ni pernah dinyanyikan tau, antara apa nama? Lupa pula, Datuk Seri Siti Nurhaliza bergandingan dengan Tan Sri SM Salim dulu. Pandang-Pandang Jeling-Jeling. Tapi ini diberi sentuhan barulah daripada Syihah Zikir dan juga Ezzat Lazim. Rasa-rasa Haziq Rosbi pun pernah nyanyi juga lagu ni. Begitulah kita kadang-kadang, kita bila minat dengan lagu tu, kan. Nyanyi profesional ke, nyanyi karaoke ke, karaoke singgit satu lagu pun kita sanggup nyanyi tau. Lepas tu ritma kita yang seterusnya nanti, ada lagu ni. Ni lagu best juga daripada Ramlah Ram ni. Tajuk dia Maharaja. Tapi kita layan dulu Pandang-Pandang Jeling-Jeling.

Itu dia Ramlah Ram dengan lagunya Maharaja. Hey, kalau tengok cerita Maharaja, siapa pernah tengok cerita Maharaja? Cerita Maharaja tu cerita-cerita dalam Bollywood lah ya. Biasa kita kupas cerita-cerita macam tu dalam Namaste hari Sabtu malam tadi kan. Bersama-sama dengan Awak Akan malam tadi. Nah, Namaste. Malam ni kita ada ritma kita lah sampai pukul 11 malam. Tepat pukul 10.11 minit malam. Terima kasih yang hadir yang menemani saya juga. Kita saling berteman lah malam ni ya. Yang menemani saya dekat ruangan TikTok live sekarang ni, terima kasih banyak-banyak ya. Yang dengarkan menerusi RTM Klik pun, terima kasih juga. Mana pergi semua orang, tak ramai sangat yang menyinggah. Ada yang masuk, ada yang keluar, ada orang lain pula yang masuk ya. Katanya Daini Sabun ni kata malam ni orang tengah makan durian agaknya tu. Harga murah sekarang ni. Kalau dulu-dulu kan, nak makan Musang King oh, bahan 60 hiar tu. 60 hiar sekilo. Sekarang ni kalau nak dapat RM6, RM7, ada RM10. Ada durian dia orang tumpuk yang campur IOI. Udang merah. Apa lagi? Yang kahwin. Dia campur lah dalam satu tumpuk tu. Serba satu. Serba satu spesies. Durian-durian hybrid semua tu. Semua ni tu. Kadang-kadang dia kata, kalau dia meniaga dalam apa, meniaga dalam TikTok pun boleh, boleh juga dia bagi promosi RM50, RM50 je setopok. Tapi macam-macam rasa boleh ada dalam tu. Bagi semua. Tapi itulah, terima kasih jugalah kepada peniaga-peniaga, pengusaha-pengusaha durian ni, jualan-jualan bawah kanopi semua tu, kerana mewujudkan mimpi indah kepada kita penggemar-penggemar durian ni kan. Tapi untungnya durian ni, kalaupun sekali pun banyaklah khasiat dia ya. Khasiat dia macam ada lemak sihat dan apa semua tu kan. Pada masa yang sama jugalah ada vitamin C, serat, kalium. Jangan pula kita makan tak ingat dunia. Takut nanti tumbang. Kita risau macam tu kan. Orang kita ni kalau dah hantu dia, bukan boleh percaya kan. Tambah-tambah kalau ada pula santan ya. Santan yang lemak-lemak manis, garam cukup. Lepas tu ricih-ricih pulak dengan menapa tu, nisang, apuluk mulut. Oi, janganlah.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Salah pula dah, kenapa nak rosakkan diri sendiri kerana dia tidak mengapa. Korban cinta lah ni. Kalau demi apa ni, demi cinta, lautan api sanggup ku redah. Alalalalah, tapi itulah kan, macam-macam lah cinta ni kadang-kadang membuatkan kita bersastra, hyperbola, metafora, semua keluar ya, untuk melambangkan dahsyatnya perasaan dalam dada. Begitulah dia, kancing suasa yang diberi rentak daripada pakde lah ya, pakde. Tapi sebenarnya lagu Kancing Suasa ni salah satu lagu Melayu klasik yang popular pada tahun 50-an, 60-an dulu ya. Lagu dia yang dikaitkan dengan R. Azmi lah, salah seorang penyanyi terkenal muzik Melayu asli. Pakai baju kancing lah suasa, pakai mari babalah Melaka. Saya tak menyanyi, kalau saya menyanyi lain jadinya nanti tu, saya risau. Okeylah, sebenarnya saya ni ada pengumuman malam ni. Pengumuman apa tu, dengar ya.

0: adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.
1: Okey, itulah pengumumannya sampai 17 hari bulan Julai nanti ya. Lama lagi tu, ada masa lagi untuk uji bakat bintang kecil 2026. Menuju ke pukul 10.24 minit malam, anda masih bersama-sama dengan DJ Azra untuk
2: terus layan ritma kita di Terengganu FM.
1: Ya, di Terengganu FM untuk anda terus layan ritma kita malam ni. Okey, sampai pukul 11 malam lah ya. Lebih kurang ada berapa minit sajalah. 35 minit lah lebih kurang ya. Jomlah kita layan lagi lah. Kita nak bagi gandingan suara Iwan dan juga Mehnis, Senada Cinta. Lagu ni lagu dandut lah sikit ya. Sesekali keluar lagu dandut yang pernah keluar dalam album biografi dulu ya. Masa ni tahun 2012 dah lebih kurang macam tu. I am from Malaysia and I am from India. Engkau dan aku satu di dalam lagu.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau

0: Rimah Kita.
1: Anda masih dengarkan Rimah Kita bersama dengan DJ Azra malam ini. Ya, di radio mana? Radio ni lah. Terengganu FM 6200 WhatsApp kat kita. Rosita ni ditunjukkan gambar mempelai yang bersanding tadi ya. Dia kata siang tadi saya hadiri kenduri dari Port Dickson, BD Port Dickson kan. Cantik mempelai bagai pinang dibelah dua, merpati dua sejoli. Dengan lengkap persalinan Melayu lama ya. Yang perempuan tu siap pakai gandik kat kepala. Sekarang ni jarang orang nak pakai tiara. Biasanya kalau orang pakai tiara ataupun crown tu kan, mahkota di kepala tu, dia akan sampingkan bersama dengan apa ni, pakaian macam gaun-gaun malam ke, gaun-gaun pengantin lah, gaun Cinderella. Tapi kalau baju baju persalinan klasik sekarang ni, suka letak gandik. Cantik juga gandik dekat apa ni, kepala perempuan tu kan. Cuma nak pakai dia tu kena ada gaya yang tertentulah. Nak cucuk-cucuk sebelah kiri kanan tengah tu kadang-kadang menyakitkan kulit kepala kan. Siapa-siapa yang ada pengalaman pakai tu tahulah ya, gandik. Tapi lawalah, menyerlahkan mempelai tu wajahnya ya. Apatah lagi kalau disandingkan bersama dengan sang lelaki, sang suami, siap bertanjak ya. Bertanjak-tanjak ni, pemakaian tanjak yang betul ni, dia tak boleh macam lilitan dia tu tinggi. Dia kena macam keliling kepala tu macam kita pakai songkok lah. Dia kena sama ya. Lepas tu ikatan dia mesti berada di apa ni, sebelah kepala lah, bukan di tengah, di belakang kepala tu. Dan kalau nak pilih tu, pilihlah gaya yang terbaik lah ya, yang paling sesuai. Sebab nanti kalau tanjak ni kalau tak kena gayanya, dia jadi lain juga kan. Jadi contoh lain tu, apabila apa ni, dia punya solek dia tu, solek tanjak tu, ada yang terlalu renek, tak ada langsung lipatan-lipatannya. Tapi sekarang ni kalau kita tengok ramai je yang telah pun disediakan di butik-butik pengantin dengan lilitan solek apa ni, solek tanjak dengan gaya lipatan yang macam-macam lah ya. Tak adalah harimau berantai ke, itu macam pendekar lah pula kan. Selamat malam daripada namanya Suriani Abdul Ghani. Tunjuk gambar malam ni, makan sup, mihun sup. Malam-malam sedap juga ya. Kalau tak perkena roti canai, makan macam mihun sup-sup-sup gitulah. Tom yam, benda-benda yang panas macam tu, yang berkuah-kuah macam tu kan. Malam-malam ni kalau perkena nasi minyak, dia jadi macam tak jadi sangat aduh. Okey, kita nak teruskan ritma kita malam ni dengan lagu daripada Ilusi, Inang Bujang dan Dara ni. Tangkap ikan haruan, dapat si ikan keli. Kalau salah haluan, cari Tok Guru belajarlah lagi. Lagu Inang Bujang dan Dara macam tu lah. Lagu ni ciptaan Datuk M. Nasir dulu. Oh, ini lagu dah lama dah ni. Saya kira lebih daripada 20 tahun lah. Lamanya ya. Lepas tu kita akan apa ni, bawakan juga Datuk Jamal malam ini. Bukan di Konti tapi dalam sistem kita lah, dengan lagu Samrah Mentari, lagu yang keluar pada tahun 1998. Tapi kita dengar dulu Inang Bujang dan Dara ni. Sedap juga lagu ni. Terus layan ritma kita.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Anda sedang mendengarkan Ritma Kita.
2: Ritma Kita.

Ya, Samrah Mentari daripada Datuk Jamal Abdillah baru saja menghiburkan kita. Terima kasih semua yang terus bersama-sama dengan kami untuk jam yang kedua ni. Dan habis dah ritma kita malam ni ya. Selepas ini menyusul pula lah utama 11 malam dari Angkasa Perikota Media. Dan insyaAllah untuk jam yang terakhir, Azra akan kembali lagi menemani anda. Kami tinggalkan anda untuk jam yang kedua ni dengan lagu daripada Nora Niza Idris, DK Putri, The Siti Nordiana dan Syura, Bakawali.

0: Sarawak memperkukuh kedudukan sebagai antara gergasi penting dalam beberapa bidang industri rantau ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan, keupayaan serta potensi negeri tersebut dalam membangunkan kekuatan industri amat membanggakan negara. Justeru, kelebihan tersebut perlu dimanfaatkan sepenuhnya bagi menyokong pembangunan negara.
1: Saya ambil sikap yang sedemikian untuk saling bantu dan rasa bangga. Saya sebut tadi kepada Premier, saya di Jepun beberapa minggu yang lalu atas undangan Perdana Menteri Jepun. Dan dalam perbincangan itu, bercakap soal energi, itu saya beri fokus kepada Sarawak dan juga high-tech, IT, quantum.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Menara Kidurong, Bintulu, Sarawak. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Kerajaan Sarawak mampu memperkukuh semangat persekutuan selain memperkasa hak dan kepentingan Sarawak selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Tambah beliau, sejak mengambil alih pentadbiran negara, kerajaan sentiasa berusaha menyelesaikan perkara-perkara yang tertangguh termasuk pelaksanaan MA63 melalui semangat kerjasama dan persefahaman antara kedua-dua pihak.
1: Tetapi sebaik saya ambil jawatan ini bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah, kita kata boleh tak kita guna naratif baru untuk build that trust, strong bond, working relationship between the federal and the state. Saya tentunya nasib baik kerana TPM Fadilah pembantu dan saya ada seorang sahabat yang boleh saya bicara secara terus terang hati ke hati sebagai Premier Sarawak. Jadi kita di antara perkara utama bulan November, Disember, saya ambil alih, di antara bulan-bulan awal terus kita katakan boleh tak kita senaraikan mengikut urutan keutamaan dalam menjamin hubungan baik di antara persekutuan dan negeri. Kita laksanakan apa yang sudah termeterai dalam perlembagaan dan juga dalam perjanjian MA63.
0: Dalam isu berasingan, perincian mengenai pelaksanaan subsidi diesel akan diumumkan kerajaan esok. Ia susulan pengumuman gembira Perdana Menteri berkaitan harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia yang akan diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Jelas beliau, penurunan harga itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan pendekatan yang telah dilaksanakan menerusi Budi 95.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak iaitu RM2.10 per liter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan lain, hasil positif menerusi lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdillah Sufian berkata, lawatan tersebut mampu memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang selain meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta mengeratkan kerjasama ekonomi strategik. Katanya pertemuan Datuk Seri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov turut membuktikan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia serta meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Skim pengembara bagi melindungi kira-kira 480,000 rakyat Malaysia yang berulang-alik bekerja di Singapura dijangka dapat dilaksanakan selewat-lewatnya Ogos ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri A. Ramanan berkata, skim tersebut akan dibentangkan dalam sidang parlimen yang akan bermula esok.
2: Immediately after it's done, everything is ready for us to take off. Dia tak ada apa-apa yang kita kena tunggu. Jadi memang perkeso

Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makta dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: Tak 9.12. 11.18 minit malam. Jom-jom kita ke udara malam ini. Taliannya memang terhad lah biasalah kan kita kurang satu jam lagi nak berhubung sama-sama. Pun begitu dua talian mesra kami dibuka malam ini untuk anda ya. Terutamanya untuk pendengar-pendengar baharu kalau ada kan malam ni. Rakan-rakan kita yang berada dalam ruangan TikTok tiba-tiba nak bercakap dengan DJ Azra malam ni kan. Boleh hubungi kita sekarang 0962353330. 0962383330. Halo, taliannya terputus, masuk kembali ya. Seperti nombor yang Azra hebahkan tadi. WhatsApp pun boleh juga di 0103446632. Kalau anda ada ucapan tertentu, ada apa-apa saja berita yang anda nak sampaikan, cerita ya. Boleh juga anda komen-komen di ruangan live TikTok kita sekarang ni ya. Selamat malam, siapa di sana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya.
1: Cik Azra yang comel tu.
0: Selalu
1: memang comel.
0: Yo, makan tak lagi benarnya ni?
1: Ha?
0: Makan tak lagi benarnya ni?
1: Tak roh.
0: Aha.
1: Tak roh dah makan dah malam Kak Roh habis lewat dalam setengah.
0: Itu yang kita nak dengar tu Kak Roh.
1: Kena jaga kesihatan.
0: Betul.
1: Muda-muda ni kena jaga kesihatan.
0: Bertambah muda, bertambah bertenaga, dia jaga kesihatan lagi cun.
1: Betul.
0: Ya, Kak Roh ingat kat siapa malam ni? Malam-malam telefon nak hebahkan satu radio ni.
1: Yang pertama ingat ke Azra lah. Tunggu sampai pukul 11.15 ni nak ambil buat talian. Berapa orang?
0: Berapa orang? Kita bagi seminit seorang.
1: Biarlah 5 orang dah eh.
0: Okey.
1: Yang pertama kepada Syah Goku tu, tidur tak pergi. Lepas tu kepada Izan dengan Mek Bung tu, siapa tak pergi balik kat Batu Tujuh tu. Semoga selamatlah perjalanan mereka tu. Yang ketiga untuk apa ni, Zoo Parker. Yang keempat kepada kakak di Sarawak tu.
0: Siapa nama dia kat Sarawak tu, siapa nama?
1: Nama apalah, ada yang selalu telefon tu.
0: Alah,
1: aku tak ingat dah nama dia tu. Tapi dia tahu kalau Kak Roh sebut kakak tu, dia tahulah memang Kak Roh buat ucapan ke dia lah.
0: Okey, baik. Kukuk dia ada kat TikTok malam ni kan?
1: Lepas tu yang ke lima untuk anak menantu Kak Roh lah. Selamat tidur lah. Lepas tu dengar DJ Azra yang comel tu.
0: Ada.
1: Selamat sampai kat rumah. Bye. I love you.
0: Terima kasih. Itu dia Kak Roh ya. Ada yang dah sampai ke bintang mimpinya. Nak tidur-tidur lainnya ni, jangan lupa WhatsApp-WhatsApp juga kita. Nanti kita baca selepas ni ya. 0103446632.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada yang...

0: Hello, menelpon ha.
1: Yang pertama ingat tu Azra lah.
0: Ya. Yeah.
1: Ya, yeah, yang kedua Mok Ngoh. Yang ketiga apa ni, Kak Leha.
0: Ya.
1: Yeah. Yang keempat apa ni, Mah.
0: Okey.
1: Mah Pak Belah. Yang kelima. Lima Johor. Sekarang aja lah. Orang lagi kini laki-laki.
0: Itu best friend Ayah Long lah tu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ceroh mata Ayah Long kata Ika Rosa dekat TikTok ni. Lepas tu Cik Mazuki pula dia bagi tahu nak telefon juga, tapi takut nak bercakap sekat-sekat. Nak bercakap dia kata semula-semula lah ya, kemudian-kemudian lah. Kenapa ni Cik Mazuki ni batuk-batuk katanya. Kalau boleh nak pergi ke klinik, itu yang terbaik ya. Selain buat petua-petua tu, dah kalau dah habis dah buat petua, minum madu, campur kicap lah, campur limau tak menjadi juga kan. Gula batu tak gula batu. Jumpa doktor lah, serah diri. Okey, Zee mana dengan ucapannya untuk Din? Syam ada Sokmah, Cik Mi, ada Jeff mana? Rina ke Mama dan untuk semua yang kenal dengan Zee Manir. Selamat malam, semoga berbahagia selalu ya. Cik Mi pun ada juga malam ni. Dia kata ucapan untuk sahabat yang kuhormati dunia akhirat insyaAllah. Abang Fadil rindu selalu. Mok Ngoh ya. Mok Ngoh sayang. Katanya tak lupa juga salam kasih untuk Abang Zai, Kimi isterinya, adik Syam, Kak Leha, Teh Ma, Zee Manir, Kak Nik, Taman Rahmat tu. Aduh, di Pulau Kerengga, Cik Hamid, Harun, Pak Zali, Pak Hashim dan semua-semua pendengar Terengganu FM yang tersayang. Terima kasih, semangat kental Azra tu. Balik nanti hati-hati insyaAllah ya. Sambil-sambil tu kita layan dua lagu sekejap. Layan mata, layan telinga, layan jiwa malam ni ya, bersama-sama dengan Azra. Selekta 912. Ini dia Fake 3 Malam Tanpa Bintang. Dan lepas tu kita ada Asila Maisa, Angkat Tangan.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Itu dia lontaran vokal pilu tapi padu daripada Asila Maisa dengan lagunya Angkat Tangan, baru saja membawakan kita 11.36 minit malam. Terus kita hadirkan pemanggil yang berikutnya malam ni. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Azra Fiza binti Ahmad.
0: Waalaikumsalam. Yang orang tanya musang lah ni.
1: Saya lah Azra, apa-apa?
0: Alhamdulillah, syukur nikmat.
1: Syukur.
0: Ya. Jadi Alif, Zul Alif malam ni ingat kat siapa ni?
1: Okey, terima kasih Azra. Okay, terima kasih nak ucapkan kepada Abang Fadil Kemasul di Pahang sana. Cakap sama hari bapa juga untuk dia.
0: Ya.
1: Semoga Abang Fadil sihat, bahagia di samping isteri, anak-anak semualah. Okey, seterusnya pada yang kedua pada Abang Amir Harun, pada Kak Zapaka, Pak Zali Kerti, dan terakhir sekali pada semua sekali lah sahabat-sahabat dan juga pendengar-pendengar setia Terengganu FM lah. Anda akan terus temani Azra Fiza binti Ahmad sehingga ke pukul 12 malam nanti untuk Azra juga. Hati-hati lah perjalanan balik Azra.
0: InsyaAllah, amin. Terima kasih banyak Zul Alif.
1: Selamat sampai kembali pada Azra di konti Terengganu FM semestinya mesra dan ceria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia Zul Alif, orang Tanjung Munsang, Kedah ya. Pemanggil yang seterusnya, halo.
2: Halo Zira.
0: Ya, suara siapa ni? Ala lembutnya suara dia.
2: Ni Osman Kubai.
0: Osman Kubai. Orang utara ramai masuk malam ni ya. Dalam TikTok pun ada juga tadi.
2: Ni sebab Azra ada.
0: Pasal Azra ada terus ada. Okey Osman. Ingat kat siapa tu?
2: Okeylah, ingat kat Azra lah. Selamat bertugas dan balik dengan selamatnya lah, didoakan lah. Okeylah, untuk Atta Harida dan juga tak lupa juga Linda di Sarawak. Linda, apa khabar? Rubia, Abang Fadil Kamasud, Pak Maksud Din Khairuddin, Puti Kiamah. Amir Harun, Zul Alif. Mas 10, Mas 14. Kak Ran dan Din Kidal.
0: Baik,
2: itu sajalah. Sudah sihat selalu,
0: alhamdulillah, insyaAllah. Terima kasih banyak Osman, goodbye. Okey, itu dia. Lagi kita ada rakan kita dekat TikTok ni, Kamal Kamaru Bahrin, dia bagi tahu dari Pangkalan Tentera Udara Gong Kedak Bukit Keluar ni, salam untuk semua orang Padang Luas Jertih. Ingatan dia ya. Terima kasih banyak orang Gong Kedak. Lagi kita ada juga Zupaka. Dia kata ucapan selamat malam untuk Magnati Kertih, Gang Cloud, Kimi, Abang Musa, Kak Roh, Zahara, Ichu pun ada juga, nama Din ya. Puteri Khaimah Abi, Pak Obed, Doraemon, Pak Lida, rakan-rakan ramai ni nak sebut ni. Pendek kata semua yang mengenali dengan Zupaka. Jangan lupa Zupaka ya. Mudah-mudahan ceria selalu. Terima kasih. Untuk Syam Blue Garden pun ada ucapan untuk kakak Cik Mi tersayang yang sentiasa ada. Rina Kemaman, Mas Puluh, Kak Anau Dungun, Kimi, Abang Father rindu selalu, Abang Zai dekat Leha, Teh Makertih, dan untuk DJ Azra juga, terima kasih. Puteri Khaimah pun ada malam ni, selamat hari bapa lah untuk Habiku. Selamat malam ya untuk Kimi, Osman, Gubai, Hajah, Halijah dan semua geng-geng Terengganu FM, terima kasih. Adik Khairuddin pun ada juga malam ni, salam mesra Zidaling, Manir, Ali Syawang, Semaju, Kuala Lumpur, Kimi, Osman, Gubai juga, Kak Linda. Tadi saya rasa orang pertama tadi yang bagi tahu nama kawan yang dilupa nak sebut tu dari Sarawak, mungkin Kak Linda lah aku kan. Untuk Puteri Khaimah juga, berbahagia selalulah hendaknya. Daripada Kimi pun sama juga, untuk rakan-rakan yang mengalami Kimi Batu Rakit, semoga bahagia damai selalu, itu ucapan daripada mereka. Untuk ketika ini dia Nurul dan Ajay, Aku Cinta Aku Rindu untuk anda. Selekta 9 dan 12. Ada yang rindu ke? Kalau rindu, WhatsApp-WhatsApp lah teman yang awak rindu tu. Jangan biarkan ya, ruangan WhatsApp ke, mesej ke, panggilan dibiarkan kosong saja.

0: Ya, malam bergerak pantas. Nampaknya kita menghampiri 11.45 minit malam sudah ni. Kita terima pemanggil yang terakhir malam ni. Halo, Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum Asra.
0: Ya, Waalaikumsalam. Suara siapa di talian?
1: Ya, apa-apa dia. Saya dah masa bentung, faham?
0: Oh, orang bentung. Sehatlah ke kau orang bentung?
1: Alhamdulillah.
0: So, Alhamdulillah. Hujan ya?
1: Hujan lah.
0: Itulah. Jadinya orang bentung ni ingat kat siapa malam ni ucapannya?
1: Okey, salam rindu dan salam kasih sayang. Semua buat Mas Puluh yang berada di Payung. Apa khabar Mas? Dan semua buat Cik Min, Cik Sadar ya. Terima kasih atas ucapan Dapam Tidak tadi. Dan tu lah. Terima kasih juga Usman Kupai dan Tuan Alif dia. Terima kasih. Abang Zain ada semua, terima kasih. Dan atas ucapan tadi. Dan semua buat Linda di Kota Sarawak, Hajah Hijah Selatan, dan Pak Mat Besut, dan Arif Kali buat Kak Imah di Kampung Pasu Hujan Kedah. Dan semualah Abang Fadil ucapkan.
0: Baik.
1: Alam.
0: Terima kasih banyak Abang Fadil.
1: Abang Azhar, balik kembali hati ya.
0: InsyaAllah, amin. Okey, itu dia orang bentung. Hujan awak ya. Main hujan lah. Tapi kalau malang ni, tak main hujan lah. Waalaikumsalam Iwan. Iwan dari kampung mana ni? Menerusi live TikTok Terengganu FM, mengirimkan salam. Terima kasih banyak yang hadir ya. Nak request lagu dah tak sempat dah. Kita dah nak beralih ke National FM dah tengah malam nanti. Harap maaf lah ya. Dan Chan Jian Hui dari Melaka mungkin. Ucapan selamat malam untuk yang kenal dengan Chan Jian Hui. Terima kasih semua ya. Minta maaf banyak-banyak lah. Kita tak berapa ada masa malam ni untuk apa ni? Untuk panggilan. Tapi kita masih ada masa untuk dengarkan satu lagi nyanyian. Ila Sabri.

Alah sedihnya lagu Kau Relakan Kau Pergi, tapi tajuk dia Kerana Muka Kasih daripada Ila Sabri. Terima kasih untuk anda yang bersama-sama dengan DJ Azra dalam ruangan Selekta 912 untuk edisi hari ini. Ucapan yang hujung-hujung ni daripada Izzah Dungun ya. Katanya nak buat ucapan kepada Kak Roh, I love you. Selamat malam. Terima kasih. 6750 Izwan Mirah. Dia kata nak minta lagu. Alamak, sayangnya dah tak ada kesempatan dah kita nak main-main lagu. Sebab apa, siaran kita Terengganu FM akan berakhir pada pukul 12 tengah malam. Sekejap je lagi ya. Dalam segmen apa segmen ini?

hujung-hujung ruangan selekta ni, ucapan akhir daripada Mazuki Mamat dekat TikTok. Dia kata, saya nak keluar dululah daripada TikTok ni. Selamat malam semua, selamat beristirahat. Dan untuk DJ Azra juga, selamat menghabiskan tugas. Dan terima kasih banyak Cik Mazuki dan semua-semua yang hadir. Ada yang hujung-hujung ni, bila kita nak tutup kedai ni kan, bila nak tutup siaran ni, RJ Azlan yang tadinya tak ada, ada. Ahmad Sabri dah timbul, adalah fans Reka yang tadinya tak ada, dah sekarang ada pula. Ya, Abah hati-hati kalau balik ya. Terima kasih orang Sarawak. Lagi kita juga ada siapa ni namanya, Kimi Paturakit hadir ya. Lambat sikit dia punch card hari ni, tapi tak apalah. Terima kasih kerana menyokong kami. Walaupun dalam TikTok ya, kita dah nak tutup pun tetap ada juga ya. Salam kemaafan daripada Azra jika ada salah dan silap. Keterlanjuran kata-kata dan bahasa sepanjang Azra mengendalikan tugasan untuk edisi hari ini. Dan insyaAllah jika ada kesempatan, kita akan bersua lagi di lain lembaran hari. Azra tinggalkan anda dengan persembahan Imran Ajmain di Kalung Kasihan ya. Terengganu FM. Bye-bye.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah, merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

Tanah Air dengan lagunya Semangat Zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih buat Aida Jia yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga pukul 6 pagi. National Game Buruh Hantu muncul lagi buat anda. Terima kasih kerana terus kekal setia memilih National FM sebagai teman hidup anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Dan kita mengharapkan hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah, memberikan kita satu sinar baharu. Sinar cahaya yang terang menderang. Sinar kebahagiaan untuk kita, mudah-mudahan. Semoga segala urusan kita akan dipermudahkan pada hari ini. Dan terus jaga kesihatan anda. Kesihatan untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pembidik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi, frekuensi nasional FM di seluruh negara, termasuklah di MyTV 701, di RTM Klik seantero dunia, juga menerusi frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya tahu ramai yang tengah berjaga waktu ini, mata tengok bola sepak Piala Dunia, telinga sedang mendengarkan National Game Buruh Hantu. Perlawanan tumpuan hari ini baru saja bermula pada minit ke-12 sekarang ini. Di antara pasukan Spanyol menentang Arab Saudi, satu lagi wakil Asia untuk kita kan. Dan ketika ini baru saja Spain mendahului dengan 1-0. Lamine Yamal pada minit ke-10 menjaringkan gol untuk Spain. Sukalah tu penyokong-penyokong Spain. Saya sokong Saudi Arabia ataupun Arab Saudi. Sebab apa? Sebab dia wakil Asia kan. Selepas kita melihatkan Qatar, wakil Asia kita tewas, Australia juga tewas, Korea Selatan juga tewas. Semalam Jepun mewakili Asia menang 4-0 menentang Tunisia. Dan kita harap wakil Asia kita untuk pertemuan dengan Spanyol, Arab Saudi, dapat mengimbangi perlawanan pada hari ini. Walaupun ketinggalan 1-0, tapi jangan lupa, comeback is real. Okay, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan National FM sampai pukul 6 pagi. Dah bersiap sedia belum? Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini. Dan untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda. Hiburan yang agak rancak, untuk kita kasih terang-terang mata kita dahulu ya. Sebab ramai yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja di tengah malam kan. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja untuk anda. Semoga segala amanah yang telah pun diberikan kepada kita, tugasan yang telah pun diberikan kepada kita, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jom saya nak bawa anda terbang ke Pantai Timur menerusi lagu Blues Terengganu kita. Kemudian kita ke selatan tanah air, kita ada lagu Tanjung Puteri, ke Johor kita. Tapi sebelum itu saya nak bawa anda terbang ke Sarawak dahulu menerusi lagu ini. Lagu daripada persembahan Ramlis Walter dengan Ayayay, lagu dalam versi Iban. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM.

dikategorikan sebagai negeri bahagia. Terengganu iklim dengan blues Terengganu kita membawa kita ke 12:30 tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan National Game Buruh Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Baik, selepas dikecam hebat oleh penyokong-penyokong Spanyol ketika perlawanan pertama kan, apabila mereka seri, sekadar seri saja, kini di perlawanan kedua nampaknya Spanyol tak relax, melancarkan banyak serangan-serangan ke pintu gol Arab Saudi. Dan memasuki minit ke-29, Spanyol 3 Arab Saudi 0. Apa dah jadi Arab Saudi? Lamine Yamal menjadikan Spanyol 1-0 pada minit ke-10. Kemudian Mikel Oyarzabal pada minit ke-21 dan selang 3 minit kemudian pada minit ke-24, sekali lagi Mikel Oyarzabal menggandakan gol untuk Spanyol 3-0 pada waktu ini. Bangkit Arab Saudi, bangkit. Nampak macam tak tak settle down lagi Arab Saudi kan. Okay, di manakah geng-geng buruh hantu semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi tau. Jadi janji dengan saya untuk kita terus teman berteman. Keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Pokok Sena, Padang Teram, Pendang dan juga Sik, di Perak pula di Batang Padang dan juga Mualim, Kelantan di jajahan Jeli, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai, Terengganu di Kemaman, Pahang, di seluruh negeri Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Lumpur, Kuala Langat,

Langat dan juga Sepang, termasuk dah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, seluruh Negeri Sembilan, seluruh Negeri Melaka, Johor ditangkap, Muar, Batu Pahat dan juga Pontian, Sarawak di Miri dan juga Limbang, Sabah di pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu dan juga Tuaran, Sandakan dan juga Kudat, termasuk dari Pitas serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu ciptaan asalnya adalah Atan Ahmad, Abot dengan Penawar Rindu. Sebuah lagu lama tapi diberi rentak baru oleh Abot. Dan kita layan lagu-lagu yang agak rancak sehingga jam 1.30 pagi.

Khalifah dengan Si Jantung Hati. Ada yang termenung jauh mengingatkan si jantung hati yang jauh di mata tapi dekat di hati ganda. Betul, ada juga yang walaupun dah berumah tangga tapi jarak memisahkan mereka. Ada yang terpaksa bekerja di utara, isteri pula di selatan kan, PJJ kan. Bila PJJ ni, yang paling penting kepercayaan tu, saling memahami antara satu sama lain. Kalau tidak memang asyik nak bergaduh je. 12.45 minit tengah malam. Baik-baik, berita baiknya kepada pengguna-pengguna kenderaan yang menggunakan diesel lah ya. Kerana kerajaan Madani akan menurunkan harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia kepada RM2.10 seliter mulai Julai 2026, kata Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ianya dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel selaras dengan pendekatan yang digunakan melalui program Budi Madani RON 95, iaitu Budi 95 dengan pengesahan melalui MyCard. Jadi hari ini insyaAllah Isnin, dijangka Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan akan memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan harga baru diesel bersubsidi ini kepada media di Kuala Lumpur ataupun di Ibu Negara nanti ya. Alhamdulillah turun juga minyak diesel kan. Dapatlah kata orang tu, sebelum ini ramai yang mengeluh apabila harga diesel akibat ketidakketentuan ekonomi global akibat konflik yang berlaku di Asia Barat. Okey, di manakah geng-geng buruhan tu? Cik Burger dan juga rakan-rakannya, Saril Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Ita Chot dari Ipoh, Nenek Ani Asna Surani, Salam Ukuah dari Jerantut katanya Nur Azila, Abang JJ Gemas tetap layan Rang Rodong, baru mendarat di Sungai Buloh katanya. Amirul Abadi, kita ada Muhammad Nazrin Fikri Abdullah, Princess Su, Syaputra Mesin Johor, Razak Balangi, Rohatun Atun. Ada juga Zana Abbas katanya selamat hari bapa. Oh ya kan, semalam selamat hari bapa kan. Selamat hari bapa. Jasmizi Abdullah katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur sambil layan GBH. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Nazri Yahya, Masna Loso, Ros Merah dari Pasir Putih Kelantan, Izzah KBE dari Kuantan, Intan Hamid. Kita ada Lin Roslinda, Zainal Marina. Dia kata menanti lagu-lagu menangis tapi bujuk kata sabar, sabar. Ada Zabidi Ahmad, kita ada Juria Jafar, Albiana Rosiliana. Dia katanya selamat bersemah tugas konti DJ Abang Manis. Itu kata Bidayu. Okey, kata saya pula tomo arigato. Itu kata Jepun. Maksudnya Sanawi, Aina Sofia, Mama Ilah Labu. Kita ada Muhammad Nuzri ataupun Abin Nas dari Kuantan, Hala ke Pulau Indah. Pon pon pon, trek basah, hati-hati. Biar-biar Sadong Jaya, Samarahan Sarawak, Lisan Liu dari Tasik Kesuma, Beranang, Nolia Ramli, Lia Anak Anton dari Kudat, Sabah, Ila and Request juga hadir, Ramlahdin, Junaida Ilyas, Awan Hitam, Abdul Jalil Tahir, Janet Zai, Mami Zaida, Bidi Abdullah, UPS dari Terengganu, Marsa Salih, Muhammad Muhaimin. Itu antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Geng-geng TikTok, mana geng-geng TikTok? Tak nampak lagi pun anda masuk dalam TikTok. Masuklah kan, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Okay, semua okey lagi ya, alhamdulillah. Juga terus berhati-hati di jalan raya, pemandu-pemandu se-Malaysia, termasuklah mereka yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pan-pan-pan untuk geng buruhan tu. Terus layan lagi. Ini dia Moose dan kumpulan Wings dengan Blues Ular Sawah. Ini biasa baru lepas, kalau lepas makan kan, tak berat je badan nak bangun. Itu macam ular sawah lah tu. Loncat sampai pukul 6 pagi. Nasional Gimburuhan tu.

lagu daripada persembahan ekspedisi Senapang Patah. Bawa kita ke 1.3 minit pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Bukan jam ketiga, tapi jam yang kedua. Nasun akhir berantau. Macam cepat sangat nak balik. Jam manis kan, jam, tiba-tiba dah jam yang ketiga. Belum lagi, belum lagi. Baru jam yang kedua. Lagi separuh masa pertama dah pun tamat antara Spanyol dan juga Arab Saudi. Spanyol di depan dengan 3 gol kosong. Lamine Yamal pada minit ke-10 menjadikan Spanyol 1. Kemudian 2 gol daripada Mikel Oyarzabal pada minit ke-21 dan juga ke-24. Menjadikan Spanyol unggul di depan. Apakah mampu Arab Saudi akan bangkit di separuh masa kedua? Sama-sama kita tonton nanti. Sambil tonton bola sepak di dunia, sambil telinga mendengarkan National Game Buruhantu. Mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan untuk anda sepanjang pertemuan kita di ruang udara National FM. Baik, ramai yang pergi kerja ulang alik ke Singapura kan. Dan satu skim, iaitu skim pengembara, bakal melindungi kira-kira 480,000 rakyat Malaysia yang sering berulang alik bekerja di Singapura. Dijangka dapat dilaksanakan selewat-lewatnya Ogos ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan menyatakan skim tersebut akan dibentangkan dalam sidang parlimen yang akan bermulanya hari ini, Isnin 22 Jun. Jadi sejurus perkara ini selesai, semuanya sudah pun bersedia untuk dilaksanakan, kerana tak ada apa-apa lagi yang perlu ditunggu, kerana perkeso ataupun pertubuhan keselamatan sosial sudah pun berada dalam kesiapsiagaan untuk bertindak serta-merta secara bersama. Namun kita perlu mendapatkan kelulusan daripada Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Sumber Manusia. Kita kena ada satu skim lah dalam hidup kan. Nak bekerja pun ada skim perlindungan. Di tempat kerja pun kena ada skim perlindungan. Sebab kita tahu malang itu tidak berbau. Malang itu boleh jadi bila-bila masa saja. Kemalangan di tempat kerja, kemalangan ketika pergi bekerja juga boleh berlaku bila-bila masa. Tapi apapun, saya doakan semoga yang mencari rezeki untuk keluarga terus diberikan kesihatan yang baik demi keluarga anda ya. Ajib 8189 melaporkan diri bersama dengan saya, Virginia Vanessa. Ada Is, ada Idah Khairi juga tengah kemas dapur katanya. Nur Cahaya juga masih belum tidur. Kupu-kupu beracun, kita ada Rosnani Ani, ada Ina, Yo Kalang, Anissa, Manaf, Miza dari Tol Bentong. Akak Tol Bentong kita, mantap. Jangan tidur ya, Tol Bentong. Akak Tol Bentong, Vicky 92, ada Ita Chot, Alan Burger, Geni, Corner Pulau Pinang, Ijam, Afiz Zainal, Rosila Ramli, Zulu Black Yan, kita ada siapa lagi? Rasak apa lagi? Niza Ati 80, Esting, Truckers Jalanan, Paman, kasih horn satu kali. Manja Zarina Ina, IIPHY, ada Sudin Taiping, Bintang 98D, Helmi, Hema Sri Bunga. Ini kakak rela kita. Selamat bertugas kakak rela. Mai Raihan, Creation, ada Boogeyman, Miss Kayoy, Maria Mazilan, Zalina Zek, yang melaporkan diri bersama dengan saya, yang melaporkan diri dekat live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih turbo satu kali. Cik Zan kata happy konti Mr. DJ. Ya, selamat mendengarkan suami B, Abang Grab hadir.

ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini. Selamat menjamu selera. Ada yang katanya baru balik kerja bang, ni baru nak sempat nak makan. Alhamdulillah, makanlah, makanlah. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam perut kita itu, dalam tubuh badan kita, adalah rezeki yang sangat-sangat berkat yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala ya. The Queen of Smoking juga terus bersama-sama. Ada Joe dalam Dusun Durian. Esting, mantap. Kasih dua biji je abang, abang manis nak durian Mosang King. Tapi jangan tapi anda yang jaga kebun durian, jangan jadi musang pula eh. Fear of invisible guy. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu. Hiburan agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tepi bucuk katil. Persembahan Dato' Roslan Madun, lemak manis. Anda yang berlemak, saya yang manis. Terus luncur.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik, paduan suara Abhijit bersama dengan Alka Yanik menerusi lagunya Curi-Curi Sapono Main. 1.25 minit pagi. Baik, apa sudah jadi dengan Arab Saudi? Ketinggalan dengan 4-0 kepada Sepanyol. Gol yang keempat dijaringkan oleh Hassan Al-Tambakti. Ini gol sendiri namanya. Pada minit ke-49. Sepanyol 4, Saudi Arabia ataupun Arab Saudi 0. Sukar untuk Arab Saudi bangkit nampaknya. Kalau kita lihatkan statistik perlawanan pun dikuasai sepenuhnya oleh Sepanyol dengan 71% berbanding 29% oleh Arab Saudi. 19 percubaan.

kini mereka menunjukkan kualiti yang sebenar mendahului Arab Saudi dengan 4-0. Wei, semua okey lagi ke? Ramai yang menyatakan ataupun menyambut baik keputusan kerajaan apabila menurunkan harga diesel yang bersubsidi ya, kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini, yang disifatkan mampu sebenarnya mengurangkan beban kos bahan api serta mampu mengimbangi perbelanjaan harian mereka. Jadi bagi golongan yang bergantung sepenuhnya kepada kenderaan diesel untuk urusan harian dan juga perjalanan jarak jauh, kos bahan api merupakan antara komitmen bulanan terbesar mereka sebelum ini. Jadi penyelarasan harga itu sebenarnya menguntungkan rakyat dan juga memberikan kelegaan khususnya dalam mengatur kembali perbelanjaan isi rumah. Alhamdulillah, syukur ya. Ramai yang gembira, ramai yang gunakan 4x4, ada yang menggunakan macam-macam lagi kenderaan yang menggunakan diesel, melahirkan rasa gembira. Hamba Allah Jajah 83 Fitri, ada Khairul Azli Nizam, Ana juga melaporkan diri, Aura Zali Putri, Humaira, Traffic Light, Daklina, Ruzi Escort, ada Otai Rock, ada Rahmat, ada Adik Lakosti, okay, Putri Lilin, Lady Heda, Hana, Gazibo Negeri 9, Syukri Lek, Faizal, ada AG 12345 dari Brunei, Zul The Red Warrior katanya shift pagi ini ni bang, tapi layan dulu GBH sebelum tidur. Okey, Jumaat Ikram, Ikram, ada Sue My Heart, Mrs. Vario, Yuswa MC, auto luncur terus sampai pagi, Kurma Jingga, ada Rose, ada E, ramai-ramai yang melaporkan diri, mantap semua. Pudin Burger Station, waalaikumsalam. Bad SB masuk, pan pan pan, Abang Glory, pilot-pilot darat Jamal 67, mana lagi pilot darat ni, ramai yang belum lagi melaporkan diri bersama dengan saya. DJ Rahman, ok, pilot darat juga. Macam gitulah, sambil-sambil memandu, sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik menjadi peneman perjalanan anda. Azaz Nur, selamat pagi. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dan memasuki 1.30 minit pagi. Seperti biasa, kita bertukar mood kita. Bukan bertukar menjadi Ultraman, tidak. Saya tak suruh anda bertukar menjadi Spiderman ataupun Superman atau apa saja, bertukar jadi Gaban, tidak. Tapi jiwa kita, hati kita, dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan untuk kita bersama kan, lagu-lagu kenangan, mungkin lagu itu dapat mengimbau kenangan manis pahit anda, lagu-lagu yang menjadi peneman anda dari dulu sampai ke saat ini, lagu yang menjadikan kenangan kita boleh tersenyum seorang-seorang, boleh menangis seorang-seorang, teringatkan kenangan. Tapi apapun, kena sabar dalam kehidupan. Ya betul, sabar itu pahit. Sabar itu pahit. Jujur itu pahit. Dan ikhlas itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu semuanya adalah apa dia? Adalah untuk menyembuhkan segala macam-macam penyakit. Jadi kena bersabar selalu ya. Abang Sam, siapa lagi? Mat 80. Terima kasih melaporkan diri. Hashtagnya Sehar Mawar, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu dari ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Juwit dan juga Adit Obi, persembahan daripada Inka Kristi dengan Nafas Cinta. Terus dengarkan, terus layan Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Lagu ciptaan Lan Lagu lirik oleh Jui Sting dengan Adakah Kau Sedia. Adakah anda terus setia bertemankan Nasional FM, terutamanya bertemankan dengan Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini. Jadi terus kekal setia sampai pukul 6 pagi. Saya tuntut kesetiaan anda. Tapi ramailah, ramai sejak dari dulu sampai sekarang pendengar-pendengar Nasional FM, termasuklah terutamanya pendengar Nasional Game Buruh Hantu, sememangnya kekal setia. Bertahun-tahun anda mendengarkan pemilik suara ini. Harap tak jemu tau. Ada yang jemu ke? Alah, jangan gitu. Percayalah, saya ikhlas untuk menghiburkan anda semua. Adakah kau setia? Harap-harap anda terus kekal setia ya. Kalau kita cakap soal cinta ni, cinta ni sukar tau. Sukar untuk kita memahami memahami apa makna cinta. Tapi yang saya tahu, cinta itu tidak mengenal paksaan. Cinta tak ada paksaan tau. Ia selalu menjadi misteri dalam hidup kita. Memang misteri lah. Datang dan pergi begitu saja. Datang tak diundang, pergi pun kadang-kadang kita tak duga. Tapi yang pastinya, bila ianya pergi, ianya akan meninggalkan satu kenangan. Kenangan yang begitu sulit untuk kita lupakan. 1:55 minit pagi. Minit ke 93. Bukan masih lagi. Tapi Spain ataupun Spanyol menggandakan gol pada ketika ini, 5-0. Gol pada minit ke 92 oleh Ferran Torres. Apa dah jadi dengan Arab Saudi? Satu lagi wakil Asia kalah lah. Pada saya, kalau dah masuk ke minit 93 ni, memang kalah lah. Dah 5-0, macam mana nak kejar kan? Satu lagi wakil Asia kalah selepas Qatar, Korea Selatan, Australia. Nasib baiklah Jepun menang. Tapi pukul 3 pagi nanti, satu lagi wakil Asia, Iran akan turun menentang Belgium. Jadi sama-sama kita sokong ni. Pukul 3 pagi nanti, wakil Asia, Iran akan bertemu dengan Belgium. Okey, Azura Bakri melaporkan diri bersama dengan saya. Wang Spawi juga turut hadir. Kita ada Rohani, Wati 77, Pencinta 981, Donny Lim, Rosara Raiz, Nurul Huda, Zainal, Merlimau, Rogayah Makno. Katanya mata mengantuk tapi tak boleh nak tidur juga ni bang. Tergolik sana, tergolik sini. Yelah, tak boleh nak tidur, nak buat macam mana? Terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Ariana Yana, Soraya Hada, Nolin Taiko. Kita ada Vitang, Zaketin juga turut hadir. My Lover. Kita ada siapa lagi? Baby Emma, Mizi 85, Fiza Riza turut bersama sama. Mantap. Derimba malam. Semoga Abang Manis sihat selalu. Amin. Saya juga sering mendoakan kesihatan anda semua. Saya doakan semua pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng Buruh Hantu berada dalam keadaan sihat, sejahtera, hidup dalam aman, bahagia. Abdullah. Kita ada siapa lagi? Azhar. Okey. Su Azizan dari Perhentian. Dari Perhentian, Pulau Perhentian ke? Ani Sarbini juga hadir. Okey, jom kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Ini dia lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Dato' Sri Siti Nurhaliza. Kesilapanku keegoanmu. Ini biasanya perempuan lah, perempuan eh. Dia mengaku silap tapi ada je macam-macam alasan. Jangan marah saya tahu.

0: bicara mungkin berguna.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar.

persembahan kumpulan Iklim dengan Bukan Niatku. Ya, bukan niat saya juga untuk mengganggu tidur anda di waktu tengah malam sampai pukul 6 pagi. Bukan niat saya. Tapi percayalah, saya niat untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan dapat menghiburkan hati anda. Ada hati yang tengah resah pada waktu ini. Ada hati yang tengah bersedih. Ada hati yang memang tengah tak sedap je hatinya tu. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan sedikit ketegangan dalam hati anda. Mudah-mudahan lah ya. Jadi walau apa pun, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia. 2.26 minit pagi waktu ini. Sekejap lagi pertemuan Belgium menentang Iran. Saya nak tanya geng-geng buruhantu lah, prediction anda, jangkaan anda pertemuan Belgium dan juga Iran, apakah keputusannya akan memihak kepada Belgium ataupun ianya akan kata orang tu satu lagi perlawanan seri bakal kita kata orang tu bakal kita saksikan nanti. Ada yang prediction Belgium 3 Iran 1. Asang katanya Belgium. Musang berbulu serigala bukan niatku hadir bang. Pam pam pam. Tapi abang-abang lori, pilot-pilot darat semua wajib tahu kalau tengah-tengah malam tengah memandu layan geng buruh hantu. Dia bukan jadi harus lagi, jadi wajib dah.

Macam sahaja bagi membantu usahawan mikro mendapatkan modal pusingan dengan segera. Menterinya Steven Sim Chee Keong menyatakan langkah proaktif itu kini sedang melalui fasa projek rintis dan juga dijangka akan dilancarkan secara rasmi dalam tempoh 2 hingga 3 bulan lagi bagi memudahkan urusan peniaga kecil tanpa perlu menunggu lama. Beliau memaklumkan juga bahawa tempoh proses permohonan pembiayaan tekun nasional bagi nilai sehingga RM100,000 juga telah pun dipendekkan kepada hanya 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Ya, jadi mudah-mudahan dengan pelaksanaan ini akan membantu usahawan-usahawan mikro, terutamanya usahawan-usahawan kecil. Kadang-kadang nak pusing modal tiap-tiap bulan pun pening kepala tau. Kadang-kadang perniagaan okey, perniagaan tak okey kan. Nama pun perniagaan ada pasang ada surutnya. Tapi apapun, saya doakan semua perniagaan anda berjalan dengan lancar, maju jaya. Peniaga-peniaga yang meniaga kedai makan, ya, terima kasih peniaga kedai makan, toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran yang bersama-sama dengan National FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang makan tu sambil-sambil tonton bola, ya. Juga saya doakan, selain daripada itu, saya doakan juga peniaga-peniaga yang buat kuih tu, peniaga-peniaga yang masak nasi lemak, semoga peniagaan anda laris, kuih anda laris, buat kuih sedap-sedap tau. Yang Yunus ataupun Alang katanya dalam perjalanan ke on the way JB, on the way JB ke Ipoh. Okey, selamat, semoga selamat dalam perjalanan eh. Syarifah katanya selalu bertemankan dengan lagu di radio. Sekarang sorang-sorang berteman air mata. Kenapa pula gitu Syarifah? Kenapa bertemankan air mata? Kalau boleh bertemankan dengan buruh hantu. Bertemankan dengan Abang Manis. Marina dari Dungun Lapu Diri. Lavender Girl. Siapa lagi? Ana 78. Ada Ain. Ada Sang Ruminan Empire. Ada Alan Bahau, Encik Azmi Asang, by Lina Rose dari Kota Baru, Remy 78, Tia Akila Suhana Angah. Kita ada Man BM, Bunga Februari, Linda. Kita ada Junaida Kamarin, Fazali, Linda Kitchen, Dewi 78, Wani, Hazri Zabaha, Miss Azi, Azlan Abdul Wahid, Atok Truckers, Rose Ellis. Ramai ya melaporkan diri. Mantap semua. Yang lapor di TikTok jangan lupa tepi-tepi like-nya. Kasih lajulah, kasih lajulah. Junaidah katanya, terima kasih Abang Manis kerana doakan kami. Saya sering mendoakan anda semua, terutamanya pendengar Nasional FM walau di mana cuaca anda berada. Doakan kebahagiaan anda. Mudah-mudahan anda mengucap kebahagiaan berpanjangan sampai ke akhir hayat. So, Liza juga hadir. Lizzie 85 nak sambung perjalanan, nak pulang ke Puchong katanya dari Kelantan ya. Mudah-mudahan selamat sampai. Jangan lupa pemandu-pemandu Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Kalau anda sedang memandu, anda bertanggungjawab terhadap diri anda dan juga keselamatan pengguna-pengguna yang lain. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ini. Lagu lontaran suara Nadia. Lagu dan lirik ciptaan beliau. Salam untuk kekasih. Salam juga untuk semua pendengar Nasional FM. Untuk geng buruh hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

Ini lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali. Aku berhenti jangan kau yang tak mengerti. Banyak perkara yang kita tidak mengerti dalam hidup ini kan. Banyak perkara yang kita tak mengerti. Kita dengan pasangan kita pun kita tak mengerti perasaan dia, perangai dia, walaupun dah bertahun-tahun bersama. Sungguh. Ada yang bersama lebih daripada 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Sampai sekarang pun kita tak faham lagi perangai dia. Tiba-tiba je berubah kan. Tiba-tiba je naik angin. Apa kita salah cakap ke? Apa perbuatan kita yang menyinggung perasaan dia ke? Tiba-tiba je kan. Tak faham kadang-kadang kan. Itulah hidup. Nama pun kehidupan. Banyak yang kita tidak mengerti tentang kehidupan. Tapi apapun saya doakan, semoga kehidupan yang baik-baik saja anda lalui. 2.57 minit pagi, kita menghampiri jam 3 pagi untuk berada di jam yang keempat untuk National Game Buruhan tu. Peminat-peminat bola sepak tanah air sedang menantikan sekejap saja lagi sepak mula antara pasukan Belgium menentang Iran. Ada yang memilih pasukan Belgium memenangi perlawanan ini. Ada yang kata Iran memenangi perlawanan ini. Bagi saya, saya memilih Iran. Sebab apa? Sebab dia wakil Asia. Malaysia kan letak ni duduk dalam Asia. Jadi wakil Asia, saya harapkan ada kejutan yang berlaku. Walaupun kita tahu kedudukan Belgium dalam bola sepak dunia ni sangat-sangat baik kan. Tapi bola itu bulat. Kejutan boleh berlaku bila-bila masa saja. Dan saya jangkakan pada edisi Piala Dunia 2026 ini, banyak kejutan-kejutan akan berlaku oleh pasukan-pasukan yang dilabelkan sebagai pasukan underdog tau. Kita nak tengok keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi, Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut berpetir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di daerah Manjung, Kintan dan juga Perak Tengah, termasuklah di Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim, Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan juga Kuantan, Selangor, di Sabak, Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Port Dickson, di seluruh negeri Melaka, di sebelah Borneo, di Sarawak, di Miri, Marudi dan juga Limbang, Sabah di pedalaman, di sempitan Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat pula di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Tawau, Sandakan, Tongod, Telupit, Beluran dan juga Kudat serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pak Usu masih lepak lagi di Mamak Rafi, Seksyen 9. Seksyen 9 dekat mana ni? Dekat Shah Alam dengan kawan-kawan. Mantap Pak Usu. Kian salam kawan-kawan ya. Cakap dengan kawan-kawan, tengok bola, tengok bola juga sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Ijal Lori hadir pam-pam-pam. Dan 6979 juga turut bersama-sama melaporkan diri. Hasham, Miana, Cikgu Fiza, Azlina Mansur, Kak Ai, Ensah, Saharudin, ada Maznah, Jun Harith, Wan Haya Busa, kita ada siapa lagi? Mama Mira, okay, pencinta kedamaian, Izian Syukur, Nur Ati, Kak Ya, Eliza Eli, Mawar, Kasih Latifah bersama, dari Singapura, bersama dengan Haji Yusof dan juga Puan Nur Kamariah ya. Ada Kak Yah juga. Abang tanker oksigen panjat Cameron ni, hati-hati abang tanker oksigen Cameron eh. Oh lama, ajaklah saya sekali. Cik Pon Amin juga turun hadir. Mantap pilot-pilot darat. Saya tabik spring lah dengan pilot-pilot darat ni kan. Bersengkang mata. Ingat senang ke? Kata orang tu, alah senang je, bawa lori, bawa teksi, bawa ni, bawa lah. Tak ada pekerjaan yang mudah dalam dunia ni. Nak makan pun susah tau. Nak makan kena cari rezeki dulu, kena cari duit, kemudian beli barang-barang ikan ke, ayam ke, sayur ke, dah bawa balik rumah, bukan boleh terus makan tau. Kena masak lagi kan. Dah siap masak tu kena hidangkan. Lepas hidangkan barulah kita dapat masuk ke dalam mulut. Itu pun kalau masuk dalam mulut. Tapi kena ingat, kalau bukan rezeki kita, kita tolak dalam mulut pun boleh terjatuh ke bawah tau. Jadi bukan mudah sebenarnya. Tak ada pekerjaan yang mudah. Jadi apa pun pekerjaan yang anda lakukan, yang penting halal, yang penting dapat keberkatan hidup. Itu yang paling penting. Rezeki yang halal, rezeki yang berkat, itu yang kita cari dalam hidup kita.
Okey, jom sambung lagi lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Hashtagnya dengan bukan Sahara Mawar tapi Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ini kan, lagu daripada persembahan Ella, lagu ciptaan Dato' M. Nasir, diri oleh Nur Bisa, Kabus dan Sirna, lagu kenangan anda semua. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu di National FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

percaya anda pernah menonton filem Isabella. Kemudian lagu Isabella juga menjadi satu OST dalam filem Fenomena. Fenomena lakonan Amy Search bersama dengan kumpulan Search, dan juga heroinnya pada waktu itu adalah Ramona Rahman. Filem yang saya boleh katakan banyak berlakon di negeri Terengganu, ya. Fenomena Isabella. 3:28 minit pagi waktu ini. Kita nak tengok dulu minit ke berapa? Oh, masih lagi 0-0. Minit ke 28. Belgium 0, Iran masih lagi 0. Perlawanan agak seimbang pada waktu ini sebenarnya. Ada serangan dari kedua-dua pasukan, namun kelebihan kepada Belgium. Kalau lihatkan setakat ini, 7 percubaan, 2 shoot on target. Berbanding Iran dengan 2 percubaan, 1 on target. Suana Angah katanya, yes, Terengganu kita negeri bahagia kan? Siti Khalijah memberikan salam. Ada juga Nuri yang bersama-sama. Ada Bro Man, Intan Payung, Rino Hara, Lima Jaafar, Ana Umi, Kak Nurifa, ada Kak Pa dari Sarawak, ya. Zaid Kemboja, kita ada siapa lagi? Lini Polik, Suhailan Nizam, Zeri Muhammad, Siti Zaliha, Ejen White Gruta Horse. Ada yang tengah bekerja waktu ini, katanya, bang, mata saya ni layu je bang, nak habiskan shift pagi pukul 7 pagi. Kerja kilang kan. Saya pernah merasai kerja kilang tahun 90-an dulu. Saya pun pernah jadi mat kilang sebelum saya bergelar jadi penyampai radio. Saya pun pernah jadi mat kilang. Kerja 3 shift, shift pagi, shift petang, shift malam. Tapi yang kerja kilang tu jangan tidur celah kotak, ya. Saya bercakap ni berdasarkan pengalaman. Sebab saya pernah kerja kilang, saya tidur celah kotak. Sebab itu saya cakap jangan tidur celah kotak. Pengalaman banyak mengajar saya tentang erti kehidupan. Okey, Fira, selamat pagi untuk anda. Ada juga Tiger Aini, juga selamat pagi untuk anda yang terus kekal setia. Mantap semua. Lizzie katanya dah sampai lokasi, alhamdulillah. Pemandu-pemandu se-Malaysia di seluruh negara dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi, alhamdulillah. Ucap alhamdulillah, syukur dah sampai. Yang belum sampai, macam biasa, kalau mata mengantuk tu, carilah kawasan rehat dan rawat. Jangan dibiarkan ataupun jangan terus saja memandu dalam keadaan yang mengantuk. Itu sangat-sangat berbahaya. Microsleep boleh berlaku bila-bila masa. Saya bercakap juga berdasarkan pengalaman. Saya pernah mengalami perkara seumpama itu. Saya rasa saya macam celik je biji mata ni. Mata saya macam, saya ni masih okey lagi ni. Mata celik, rupanya saya dalam celik itu, saya dah tertidur tau. Tiba-tiba saya berlaku kemalangan. Dan saya tak nak perkara itu berlaku pada anda semua. Indah Putera hadir dari Kota Kemuning, Shah Alam, Selangor. Bunga Larangan juga hadir dari Gemas. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Untuk setengah jam ini, saya belanja anda menerusi lagu-lagu koleksi 80-an. Kita hentikan seketika menangis tepi pucuk katil. Kita berikan lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Tentunya anda akan terimbau kenangan itu. Ini lagu daripada ciptaan Suria Boti, lirik oleh YZ Ismail. Datuk Sheila Majid menerusi lagunya Pengemis Muda, memulakan koleksi 80-an sampai pukul 4 pagi nanti.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

Saya sangat setuju tentang lirik lagu ini. Kita mampu merancang, Tuhan yang menentukan. Ya, betul. Kita merancanglah apa sahaja. Betul, kita ada perancangan dalam hidup. Tetapi percayalah, perancangan Allah untuk kita adalah yang terbaik. Lagu ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Kumpulan Headwind dengan segalanya mungkin. Dan segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Apa saja pun boleh berlaku, sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, itu bergantung kepada diri kita. Bagaimana kita menghadapi situasi sesuatu perkara yang di luar jangka. Tapi apapun, saya mengharapkan anda terus kekal positif. Saya percaya rakyat Malaysia ramai yang berfikiran positif. Positif tentang kehidupan kita, ketabahan kita, kesabaran kita. Semua itu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Sudah terimbau kenangan melalui lagu koleksi 80-an. Saya percaya ramai yang sudah pun terimbau. Saya sendiri pun bila mendengarkan lagu-lagu seumpama ini, terimbau kenangan-kenangan lalu, kan. Kenangan-kenangan di zaman waktu muda remaja lah. Dulu saya pun pernah muda macam anda, tahu. Muda remaja, bermain dengan kawan-kawan. Tapi kadang-kadang kita terfikir juga, di manakah kawan-kawan kita sekarang ini, kan? Kawan-kawan kita yang sama-sama membesar dengan kita, sama-sama sekolah dengan kita, di manakah mereka sekarang? Masing-masing sudah pun ada kehidupan masing-masing, kan? Tapi kadang-kadang bila berjumpa tu, kata kita kadang-kadang ingat-ingat lupa, tau. Ini Samad, kan? Ini Nazar, kan? Lain benar lah rupa, kan? Yalah, dulu rambut panjang, sekarang rambut dah tak berapa nak ada, kan? Almaklumlah, dah berusia. Dulu badannya macam kasang kancil, sekali tiba-tiba jumpa dah macam gajah, kan? Perubahan fizikal. Tapi apapun, semoga kawan-kawan kita tu, kita doakan terus kekal sihat, bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Tepat jam 4 pagi waktu ini untuk kita melangkah di jam yang kelima. Baik, separuh masa pertama telah pun tamat antara Belgium dan juga Iran. 0-0. Tadi ada yang kata, Iran tadi kan dah gol, kenapa tak dikira? Tak dikira sebab offside, kan? Iran masih lagi 0, Belgium masih lagi 0. Tapi apapun, saya sokong Iran. Ada yang sokong Belgium? Terpulang kepada anda. Saya sokong pasukan Asia Tenggara. Siapa yang sokong Iran? Okey, kopi manis katanya, dulu muda sekarang dah tua. Bukan dah tua. Sekarang bukan dah tua. Sekarang remaja purba. Sekarang pun masih remaja, tau. Tapi remaja purba. Mariana Zinon, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri. Noliana, Yong Iza, Zulaika Azurin, Sweet September, ada Syah, ada Abi Hashim, Indra Putra, Iris Chome, ada Dato' Fila, siapa lagi, Ain Noraini, Syam 7937, Helfi 85, Duan, ada siapa lagi, Abang Jeb dari Kuching. Ui, dia kata layan di sepanjang perjalanan Pan Borneo. Mantap. Okey, jom kita nak sambung lagi pula. Sambung kembali menangis tepi bucu katil. Tapi sebelum itu, saya nak sampaikan mengenai perkara ini. Jangan lupa ikuti 4:10 minit petang nanti, ya. Kita nak bincangkan mengenai di sebalik ketabahan seorang lelaki. Di sebalik ketabahan seorang lelaki, ada emosi dan juga cabaran yang kadangkala dipendam sendirian. Dan ikuti sesi temu bual bersama Encik Matno Saiman, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kesejahteraan Keluarga LPPKN, yang akan mengupas isu kesejahteraan emosi lelaki serta kepentingan sokongan sosial dan juga komunikasi yang sihat. Ini sempena Hari Bapa 2026. Betul, di sebalik ketabahan seorang lelaki, ada emosi dan juga cabaran yang kadangkala dipendam sendirian. Dan biasanya lelaki akan menangis sendirian tanpa ada ditemani sesiapa. Nampak je, lelaki ni kuat. Tetapi bila dia menangis sorang-sorang, tak ada siapa yang tahu di sebalik kepayahan. Okey, Dahan Reput hadir. Pam-pam-pam. Abang Lori, ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati.
kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang seperti biasa. Ke mana kalau bukan ke Bollywood? Ke Bollywood, ke Kashmir seketika, menerusi lagu paduan suara Udi.

Perhimpunan Bumi Putra Rockers menerusi lagunya Dari Sinar Mata. 4.30 minit pagi, sama pagi untuk anda yang baru bangun, sama pagi untuk anda yang baru bersama dengan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Nadim, saya Alif. Kita berteman sampai pukul 6 pagi nanti, menerusi Nasional Game Berhantu dengan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda. Baik, sebelum masuk kedua, memasuki minit ke-65, Belgium nampaknya menguasai hampir keseluruhan permainan tu dengan 80% penguasaan untuk Belgium. Belgium menggandakan asakan dengan 17 shoot on target. Tapi Iran masih lagi mampu bertahan. 0-0 setakat ini. Belgium 0, Iran 0. Tapi kalau kita lihatkan perlawanan yang macam berat sebelah je kan, sebab dikuasai oleh Belgium. Saya sokong Iran, saya sokong Iran. Anda sokong mana? Ada yang kata sokong Belgium, tapi bagi saya sokong Iran sebab dia pasukan Asia. Okey, selepas perlawanan Iran hari ini pukul 6 pagi nanti, ini pun juga satu perlawanan yang cukup menarik, iaitu Uruguay akan menentang Cape Verde. Penjaga gol Cape Verde jadi fenomena kan baru-baru ini kan. Sebab apa? Sebab sebelum bermulanya sepak mula, pengikut dia dekat Instagram hanya bawah 20,000 je. Tapi lepas itu, satu malam saja pengikut dia mencecah 10 juta. Satu fenomena. Apakah Cape Verde akan mampu menahan asakan? Ini pun Uruguay antara pasukan yang terkuat jugalah dari Amerika Latin kan. Purple dari Brunei, selamat pagi untuk anda berdengar kita di Brunei. Terima kasih banyak-banyak. Putri Fiona, kita ada Ina, kita ada Zahida, Rifa, ada Mai, ada Ainul Jaafar, kita ada siapa lagi? Azhar Ari, ada Zu. Mantap. Oh no, geng-geng berhantu ya. Yeah. Mata tengok bola, telinga duk mendengarkan Nasional Game Berhantu. But SB katanya baru siap kerja. Dah siap kerja, apalagi waktu tu begini, pergi cari kedai mamak, cari sarapan pagi. Carilah kopi O panas-panas kan, sementara nak rehatkan badan. Badan kita letih, kita jangan terus tidur, jangan terus ni. Kita relax, tenang dulu. Kena kopi O ke, kena Nescafe tarik kan. Mungkin kena roti canai. Lepas tu baru berehat sambil tidur. Okey, jangan lupa

terus dengarkan National Game. Bukan saja National Game Buruh Hantu, sebab kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun kan. 24 jam itu dengan segmen, macam-macam segmen yang ada dekat National FM ini. Semuanya adalah segmen-segmen yang menarik. Dan yang paling menarik adalah hiburan-hiburan yang terbaik yang kami berikan untuk anda. Kena ingat bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. 80 tahun kami bersiaran, 80 tahun kami bersama dengan rakyat Malaysia, 80 tahun jugalah kami memahami kehendak rakyat Malaysia. Ada kawasan yang dilanda hujan waktu ini. Oh, sejuk je katanya. Bang, kawasan saya ni hujan ni bang, sejuknya. Sejuk tarik selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur, tak boleh nak tidur, layan lagu. Sambung lagi menangis tapi bujuk katil, menerusi lagu ini pula. Lagu dengan hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Harry Khalifah, lirik oleh Afiq Hamid. Persembahan daripada Damia dengan Pasrah. Kita pasrah apa saja yang berlaku kan. Kita semua adalah kehendak ilahi. Apapun kita doa yang terbaik, mudah-mudahan perkara-perkara yang baik je berlaku dalam hidup kita. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik sutera kumpulan EYE. Kau tetap di jendela kenanganku, menutup tirai menangis tepi bujuk hati, membawa kita 5-2 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mantap. Saya nak ucap selamat pagilah untuk anda yang baru bertemankan National FM ataupun yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Brother Sam DZ hadir dengan kereta apinya. Jom kita pergi Thailand. Mantap. Bila nak pergi? Saya pun dah lama tak bercuti ke Thailand kan. Kita ada Lin juga, Kasut Buruk. Kita ada Liana Cik Putih, Aminah Budiman, Siti Aisyah, Izaham Ibrahim. Ada Mo Iti juga, Z1K, Erin Erina. Ada Zai Jeff, Nun 68, Azah Zin dari Melbourne, Australia. Mantap. Datang Melbourne juga. InsyaAllah saya datang Melbourne. Saya datang Melbourne, jangan lupa belanja makan ya. Jadi selamat pagi lah untuk kita pagi ni. Kita bersyukur dengan nikmat Allah SWT. Kita bersabar dengan apa jua keadaan kita. Sabar itu indah. Semoga Allah memudahkan urusan kita pagi ini. Pagi yang indah, pagi yang penuh berkat, insyaAllah.

untuk kita semua ya. Saya doakan salam sihat untuk pagi di pagi hari ini. Kena sihat-sihat selalu, badan kena sihat, kerana itu yang paling penting. Kerana nikmat sihat ini adalah antara nikmat yang paling utama dalam hidup kita. Dia selepas keimanan dalam jiwa kita, dalam diri kita, nikmat sihat adalah perkara yang nombor dua. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.49 pagi. Labuan pula 4.53 pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 pagi. Manakala Kuantan Pahang 5.47 pagi. Kota Baru Kelantan 5.44. Johor Bahru Johor 5.46, Bandar Raya Melaka 5.51, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.52 pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.53 pagi, Alustar Kedah 5.51 pagi, Kangar Perlis pula 5.50 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Mudah-mudahan segala ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ya, sama-sama kita doakan. Raudah pula akan menyusul seperti biasa. Raudah 5.15 pagi akan saya bawakan raudah yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Hassan Al-Fadil Abdul Rahman, dengan tajuknya Membina Adab Dalam Era Digital bahagian yang kedua. Ya, dalam era digital, dalam platform media sosial pun kita kena beradab tau. Ini jangan pula kita tabur fitnah, kita macam-macam lah perkara-perkara yang kurang baik kita lakukan di media sosial. Kena ada adab. Walaupun ke mana kita pergi, adab sopan itu kena ada. Rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kota Media. Kompang Warisan memberikan salam. Waalaikumsalam. Mak Bedah pun hadir, selamat pagi ya. Ini semua geng-geng burung merpati ni. Emma Asma memberikan salam. Alhamdulillah, ramai yang dah bangun pagi. Ucap syukur ya. Bila kita bangun pagi tu, kita ucap syukur. Terima kasih ya Allah ya Tuhanku, memberikan kita nafas di muka bumi ini untuk kita terus lakukan kebaikan. Bukan lakukan kejahatan, lakukan kebaikan ya. Tok Dalang juga hadir, Yuyu juga terus bersama-sama. Muzan dari Bumi Madinah, kirim salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah ya. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam hati anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mungkin memberikan kita sedikit kesedaran, memberikan kita ketenangan. Kerana lagu-lagu yang saya akan putarkan ini adalah lagu-lagu yang sangat-sangat mendalam maksudnya. Kalau dikaji balik, ini adalah lagu-lagu berbentuk ketuhanan, berbentuk nasihat, berbentuk kedamaian dalam jiwa kita. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan lagu daripada komposernya Is, persembahan kumpulan Wow, dengan Kau Yang Satu.

جهزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Tengok panduan yang Allah tunjuk. Wahai orang yang beriman, janganlah suatu kaum lelaki mencemuh kaum lelaki yang lain, kerana boleh jadi mereka yang dicemuh lebih baik daripada mereka yang mencemuh. Dan jangan pula perempuan mencemuh perempuan yang lain, kerana boleh jadi perempuan yang dicemuh lebih baik daripada perempuan yang mencemuh. Janganlah kamu saling mencela antara satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nampak? Maknanya Islam mengajar kita menghormati di atas satu sama lain. Ya, kita kena menganggap ada orang lebih baik pada kita. Apabila kita menganggap orang lain lebih buruk pada kita, kita akan suka memburuk, kita menghina dia. Ya, kita tak tahu kelebihan daripada diri dia. Sepatutnya kita ambil yang Allah ajar kita. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Maknanya setiap manusia itu ada kelebihan masing-masing. Kita cari kebaikan, bukan cari keburukan. Kita suka cari keburukan. Memang kalau kita membicarakan, kita bercakap tentang kebaikan, dia cepat habis modal. Ya, kalau bercakap tentang keburukan, dia ada je modal. Orang pendiam pun suku akunya, ya, dengan orang mengumpat je. Si itu dia memang rajin, orangnya handsome, tapi itulah selalu datang pejabat lewat. Betul. Ada yang menyokong, tapi kebaikan ada orang nak puji. Ya, itu masalah kita. Islam bukan ajar gitu. Makna yang buruknya kita pasal kita tak ikut betul-betul ajaran. Ya, sepatutnya idola kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasulullah ni banyak ada ujian dia cukup banyak. Ya. Dia berjiran dengan orang bukan Islam. Rasulullah hanya tunjuk contoh bilhal, dipanggil dakwah bilhal. Orang buruk macam mana pun, dia buang sampah depan rumah dia. Tak agak dia kutip, ya, buang lagi setiap hari. Tiba-tiba satu hari tengok sampah tak ada. Rasulullah kata, padang muka, tak ada. Rasulullah tak sebut begitu. Rasulullah tanya heran, pasal apa orang sebelah hari ni tak buang sampah depan rumah aku? Sakit kot. Dia pergi ziarah, betul sakit. Jadi jiran sebelah kata, ya Muhammad, siapa yang beritahu yang aku ni sakit? Tak ada seorang yang beritahu pun. Aku agak-agak pasal apa tersampah tak ada depan rumah aku. Dengan sebab itu tak perlu ceramah panjang. Tunggu ucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bukan manusia biasa, betul ni Rasul ni. Orang buat apa saja, tak ada nak marah pun. Ziarah lagi. Ya. Itu. Inilah yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Orang buat apa, siapa orang kata kita, kita sabar aja. Cuma kalau orang menghina Islam, kita kena bangkit. Pasal agama Islam itu adalah agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah hanya Islam. Dan ayat-ayat sebut, wa may yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbal min wa huwa fil akhirati min khasirin. Siapa yang mencari serupa Islam, maka dia termasuk orang rugi, dan dari akhlak kelak dia akan masuk neraka lah. Hanya Islam saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kita kena
Untuk diri kita, okey, kita sabar aja. Ya, yang Allah ajar kita, wa man lam yashkur li ni'mai wa man lam yasbir li bala'i wa man lam yarda li ridai falyakhruj min tahti sama'il ardi wal yatlub rabban siwa'i. Siapa yang bersyukur dengan nikmatku, siapa yang sabar dengan balaku, dengan ujianku, dan siapa yang redha dengan hukumku, kata Allah Subhanahu taala, maka siapa yang tidak bersyukur, ha ni sebut, wa man lam, siapa yang tidak syukur dengan nikmatku, siapa yang tidak sabar dengan ujianku, dengan balaku, dan siapa yang tidak redha dengan hukumku, kata Allah taala, keluarlah daripada bumi aku dan carilah Tuhan lain. Agak kasar, tapi Allah boleh bercakap begitu kerana Allah menjadikan kita. Kita bukan maha kuasa, kita tak boleh cakap begitu. Ya, jadi hadirin, hadirat dan sidang pendengar sekalian, jadi di awal tahun 1448, marilah sama-sama kita mengubah diri kita kerana hijrah yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW, hijrah pada Mekah ke Madinah, tak berlaku dah. Yang berlaku ialah jihadun nafs, jihad lawan hawa nafsu. Kita ubah daripada kekurangan yang ada pada diri kita, kita lebih ubah, jaga lidah kita. Ya, lidah kita cukup penting. Kalau kita tengoklah hadis, kemuncak Islam ialah pada lidah. Ya, maknanya tak kira dari segi kita menggunakan cyber, semua itu ya boleh mendatangkan kesan yang baik kalau kita guna kepada perkara yang baik. Mana tindakan kita betul, maka kita akan dapat pahala. Tapi kalau tindakan kita tak betul, kita menyebarkan berita-berita yang bercanggah ataupun yang tak betul, maka kita menanggung akibatnya. Sebab itulah sebagaimana saya sebut dalam hadis tadi, lebih baik kita

0: Kita duduk diam kalau kita tak tahu. Jangan kita mencelah di bidang dalam bidang yang kita tak faham, ya. Boleh berlaku keadaan yang lebih buruk lagi, ya. Lebih baik kita diam.
1: Allahumma

Asmira dengan lagunya Wardah membawa kita ke 5.38 minit pagi. Jadi terima kasih untuk anda selamat pagi semua. Ada yang nak ke tempat kerja, berhati-hati ya. Dah panaskan enjin kereta, enjin motor tu. Jadi berhati-hati sampai ke tempat kerja. Mudah-mudahan pagi ini kita dipermudahkan segala urusan kita, segala kehidupan kita. Hari ini hari Isnin 22 Jun 2026. Jadi selamat bertugas untuk yang nak memulakan tugas pagi ini. Jadi semangat-semangat terus dalam hidup ya. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Saya terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. 5.40 minit pagi, kurang lebih 20 minit saya bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Dan pukul 6 pagi jangan lupa terus bersama dengan Nasional FM. Kerana Nasional Pagi akan muncul bersama dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara nanti. Akan berkongsi dengan anda macam-macam perkongsian, termasuklah cerita-cerita bola sepak Piala Dunia 2026. Pukul 6 pagi nanti perlawanan antara Uruguay menentang Cape Verde bertempat jam 6 pagi. Jangan lupa terus bersama dengan RTM. RTM untuk edisi kali ini membawakan 104 perlawanan secara keseluruhannya. Kami bawakan secara langsung menerusi saluran TV OK dan juga saluran Sukan RTM. Kerana kami mahu memberikan anda kepuasan tidur bola, makan bola, cerita bola. Pagi-pagi dekat office pun cerita bola. Dan keputusan malam tadi, bagi mereka yang baru bangun tidur, yang tak tahu lagi, malam tadi Spanyol menang 4-0 kepada lawannya iaitu Arab Saudi. Belgium dan juga Iran terikat 0-0 sehingga tamat perlawanan. Pagi ini pukul 6 pagi ada dua perlawanan, iaitu Uruguay dan juga Cape Verde. Dan pukul 9 pagi nanti New Zealand akan menentang Mesir ataupun Egypt. Jadi terus bersama-sama dengan RTM. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja, hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat apa dia? Mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Jangan lupa waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan yang telah pun masuk waktu subuh. Salam subuh semua. Jangan lupa berhibur-berhibur juga. Solat jangan tinggal. Nah, semoga pagi ini kita terus diberikan kesihatan yang baik dalam kita mengharungi kehidupan sehari-hari ya. Semoga hari ini berlakunya perkara baik-baik je lah. Kita sentiasa fikir yang baik-baik, kita cakap yang baik-baik je, kita minta yang baik-baik je, kita sangka ataupun hati kita jangan prasangka buruk lah, kita sangka yang baik-baik. InsyaAllah nanti yang datang pun perkara-perkara yang baik kepada kita. Sentiasa berfikiran positif. Jangan kata orang tu sentiasa jangan berfikir negatif lah. Nanti takut yang negatif datang pada kita. Okey, sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Orang yang sabar itu, ini cerita mengenai sabar lah. Kita kena sentiasa sabar. Kerana orang yang sabar itu memiliki satu kekuatan tau, yang dapat membuatkan kita mampu bertahan dalam keadaan apa jua sekalipun. Jadi selamat pagi untuk anda semua. Pemilik suara ini Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan, itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin.

hamba Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN Klik. Yang penting maknanya percuma je, maknanya ha, jadi senang sama learning.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Kita masih lagi berbicara, masih bercakap tentang sifat suka memaafkan kesalahan orang lain. Ini sifat yang jarang-jaranglah ada pada orang. Jarang. Barangkali tak ada kepada saya, barangkali tak ada pada tuan-tuan, barangkali ada pada orang lain. Tapi kita nak supaya sifat ini, benda yang macam ini, kerja macam ini yang sentiasa ada dan diri orang Muslim yang lain. Dan ini kerja yang baik, ini kerja yang bagus, kerja digalak oleh Allah SWT. Dalam Al-Quran contohnya Surah Al-A'raf ayat 199, Allah Ta'ala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, khuzil afwa wa'mur bil wa'ruf bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah engkau lakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik serta berpalinglah, itu jangan dihiraukan, jangan dikisahkan tentang orang-orang yang jahil yang degil dengan kejahilan mereka. Ini pesanan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Khuzil afwa, mana khuzil afwa ni, terimalah apa yang mudah engkau lakukan, artinya beri maaf pada dia, suruh dia buat baik, jangan kamu berpalinglah, jangan dihiraukan sangat. Wa'arid an jahilin, yang pedulikan orang-orang jahil itu yang suka mengata kita, yang suka mengkeji, yang suka berbagai-bagai. Digalakkan oleh Islam, disuruh oleh Allah Subhanahu Taala untuk kita melakukan perkara macam ini. Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada dalam kisah yang lain contohnya, ya, dalam hadis dia sebutkan bahawa Jibril pernah berkata, beritahu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril kata, innallaha ta'ala ya'muruka an ta'fu amman zalamaka wa tasilu man qata'aka wa ta'ti man haramaka. Sesungguhnya Allah Subhanahu taala menyuruh kamu untuk memberi maaf kepada semua orang, kepada orang-orang yang menghinamu, dan Allah taala suruh kamu menyambung silaturahim, dan Allah Subhanahu taala suruh kamu menyambung silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim denganmu, dan memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mahu memberikan kepadamu. Tiga benda, tiga perkara yang digalakkan, yang diajar, yang disebut dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah ini, bagaimana Jibril alaihi salam pernah datang beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala ya'muruka an ta'fu amman zalamaka. Allah taala suruh memberi maaf pada orang yang menghinanya. Baik itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang menghinanya dia memang dia tak balas. Kita bertemu lagi lah pada hari lain insyaallah, dan renung-renungkanlah ayat Al-Quran tadi, moga-moga kita akan mendapat syafaat.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Selamat pagi untuk anda semua yang dengarkan kami berdua Ila bersama dengan Sidi untuk hari ini.
0: Jadi, hari ini kita dah edisi hari yang kedua dalam minggu ni.
1: Hari Isnin
0: 22 Jun 2026. Kita dah pun 6 Muharram 1448 Hijrah.
1: Ya, yeah, dan apa pun di awal tahun bulan Islam ni, ada yang rasa sekejapnya hari ni dah pun 6 Muharram. Rasa berdebar-debar gitu eh.
0: Yelah, berdebar-debar tu di dalam keadaan kita pagi-pagi ni mungkin ada yang keluar cari rezeki. Berdebar-debar takutnya rezeki yang kita harapkan tidak kita dapat, kita perolehi kan.
1: Apa pun yakin lah eh. Seperti mana kita berdua selalu cakap, kalau kita set fikiran kita, kita kemas kini kan fikiran kita setiap pagi dengan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang positif, insyaAllah sehingga ke petang, sehingga ke malamnya nanti,
0: insyaAllah. Tapi itulah apa yang kita harapkan adalah rezeki Allah bagi pada kita ni dengan tubuh badan yang sihat. Sihat walafiat setiap hari. Sebab ada orang tu katanya rezekinya mempunyai keluarga yang sentiasa menyokong.
1: Betul.
0: Pun rezeki juga.
1: Anak-anak yang bijak pandai.
0: Pun rezeki juga.
1: Kenderaan yang okey.
0: Tu dia.
1: Keadaan yang tenang setiap hari.
0: Itulah yang kita inginkan.
1: Walaupun kadang-kadang tak dapat nak lelap mata
0: Tak apalah. Tapi walaupun macam mana pun kita tetap kena
1: bersyukur.
0: Bersyukur
1: kan? Alhamdulillah. Apa-apa pun segala-galanya adalah bersyukur. Itu kata dalam Al-Quran juga kan.
0: Baik. Jadi pagi ni juga kita nak cerita tentang ada satu kejadian di negeri Terengganu ni. Terengganu
1: sana sini.
0: Ini berkenaan dengan ada dua beradik ni yang juga menggunakan satu taktik yang menjadikan rumah pusaka peninggalan orang tua mereka di Duyung Besar sebagai lokasi transit dan penyimpanan bunga ganja. Ini terbongkar selepas premis itu diserbu polis pada 14 Jun yang lalu ni.
1: Dan serbuan itu melibatkan satu operasi kira-kira jam 3.30 minit petang, dan dua beradik itu yang berusia antara 39 dan juga 50 tahun telah pun ditahan dengan polis turut juga merampas 22 kg bunga ganja dianggarkan bernilai 1.76 juta.
0: Jadi Ketua Polis Terengganu Datuk Muhammad Khairi Khairuddin kata dia, dalam serbuan pertama polis merampas dadah yang dipercayai disimpan ni sementara di rumah berkenaan sebelum diseluruh

0: redup ke pasaran antarabangsa.
1: Dan itu serbuan yang pertama dan serbuan kedua pula katanya dilakukan di hadapan sebuah rumah di lokasi sama membabitkan suspek kedua, namun perinsaan tidak menemui sebarang barang yang salah.
0: Jadi itu yang boleh kita kongsikan pada waktu ini. Dan yang dikatakan lagi, rumah dipercayai menjadi lokasi transit itu menyimpan bekalan bunga ganja itu dipercayai diseludup masuk melalui laluan laut tau. Ini sebelum dihantar ke pasaran antarabangsa.
1: Ya, itu dia antara yang dapat dikongsikan melalui berita lah pagi ni kan.
0: Sungai Nusa dan Sini kita pada pagi ini. Terus kekal bersama-sama dengan kami,
1: Sungai FM.

bukan saja di udara, kami ada di mana-mana. Ikut kami di Facebook Terengganu FM, Instagram terengganufm.rtm dan TikTok Terengganu FM _. Sama-sama kita eratkan silaturahim di media sosial Terengganu FM.

0: dan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda.
2: 6.45 minit pagi, masih lagi kekal bersama-sama dengan kami. Saya Sidi Isam, mantap jiwa Sidi Licious.
3: Dan saya juga DJ Ila, menemani anda untuk pagi ini. Okay. Berdua
2: Jadi pagi ini juga kita kena segar-segarkan diri anda. Walaupun mood dia ke laut. Jadi kita bawa diri kita ke darat balik.
3: Ada yang dah bersarapan ke di awal pagi ini?
2: Kalau sarapan tu jangan tinggal tau.
3: Jangan tinggal
2: kan? Jangan ditinggalkan. Sebab ada satu kajian yang menyatakan kalau kita meninggalkan sarapan pagi, maknanya kita tidak dapat lagi untuk peratusan 30% tambahan untuk tenaga kita di awal pagi dan sepanjang hari itu.
3: Ada rakan saya dekat Kelantan lah. Dia bersarapan selesai sahaja solat subuh.
2: Okay.
3: Dia akan makan nasi budu siap-siap selepas solat subuh.
2: Awalnya
3: kita rasa macam awalnya dia cakap memang itu daripada muda sehingga ke dia umur 50-an.
2: Nasi budu
3: siap ulam. Itu
2: Allah,
3: makanan breakfast dia, dan dia tak akan makan sehingga ke waktu petang. Dia punya cara dia lah. Mungkin kita tak boleh nak telan kot pagi-pagi kan. Tapi ada cara orang bersarapan tu ambil terus makan makanan berat.
2: Tapi macam di Terengganu pun sama juga. Kita pun menjadikan agenda nasi tu sebagai menu utama kan.
3: Tapi dekat Terengganu ni lah nampak nasi minyak. Nasi dagang lagi. Nasi dagang tu jatuh hati.
2: Nasi kuning.
3: Nasi kuning belum.
2: Belum lagi.
3: Nasi lemak kukus. Nasi lemak. Ada ikan. Itu je lah.
2: Itu makan dah.
3: Makan dah. Okay. Cuba dah.
2: Kena cuba belakalah. Sebagai ia menjadikan satu sebuah kenangan yang istimewa di negeri Terengganu ni kan.
3: Betul sangat kan. Nanti rindu-rinduan.
2: Rindu-rinduan jadi kenang-kenangan. Okey, kita nak sentuh juga ada satu cerita dan juga berita dalam waktu ini dalam semasa luar negara.
4: Semasa luar negara.
3: Ini berkenaan dengan pusingan pertama rundingan Iran AS selesai.
2: Dan ceritanya di pusingan pertama rundingan 4, pihak membabitkan Iran dan Amerika Syarikat dengan penghantaran Qatar dan Pakistan berakhir di Switzerland. Ini lapor Anadolu Agency yang memetik agensi berita separa rasmi Iran, Far News Agency.
3: Dan memetik sumber tersebut yang mengetahui mana mengenai pasukan perunding Iran, laporan itu menyatakan pusingan awal rundingan yang dihoskan Switzerland itu selesai.
2: Dan mesyuarat berkenaan ditangguh selepas kira-kira 80 minit rundingan. Ini bagi membolehkan delegasi yang terbabit mengadakan rundingan dalaman pula.
3: Dan sebenarnya terdahulu pada hari yang sama juga, Qatar mengumumkan permulaan rundingan AS Iran di Switzerland dengan penyertaan perantara dari Qatar dan Pakistan bagi membincangkan pelaksanaan syarat perjanjian interim antara kedua-dua pihak.
2: Jadi delegasi AS dan juga Iran ini tiba lebih awal di Switzerland dan untuk rundingan teknikal di bawah memorandum persefahaman yang ditandatangani pada hari Rabu dan menamatkan konflik Asia Barat. Ini yang berlarutan selama beberapa bulan serta membuka semula Selat Hormuz ni.
3: Apapun kita doakan yang terbaik lah untuk kedua-dua negara. Dan apapun itu berkenaan dengan semasa dalam negara.
2: Luar negara. Tak apa, kita kena makan nasi budu. Cari nasi budu ke? Ceria Pagi
3: Terengganu FM.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dan ini baru betul-betul dalam negara.
1: Ya, ini betul-betul dalam negara. Ini bukan cubaan-cubaan.
0: Wake up.
1: Dia tak apa tau, kadang-kadang tu pagi-pagi macam ni biasalah. Yeah,
0: kan? Kalau tak salah, kita tak lalui pengalaman.
1: Ya, yeah, kan? Tapi kalau boleh di jalan raya tu, kita kena patuh undang-undang.
0: Ya, yeah, yang itu tak boleh.
1: Jangan kita, salah langgar api merah.
0: Jangan buat salah gitu lah.
1: Depan tu pula, salah pula.
0: Sebab apa? Sebab orang belakang nanti susah hati. Dia orang pun nak cepat juga.
1: Lepas tu dah jalan-jalan naik kereta, nak berhenti isi minyak.
0: Tiba
1: ceritanya. Dan satu perkabaran yang cukup positif dan juga baik, ini harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia akan diturunkan kepada RM2.10 seliter mulai Julai depan.
0: Dan ini berkenaan dengan harga diesel lah, bersubsidi untuk rakyat Malaysia akan diturunkan kepada RM2.10 seliter mulai Julai depan. Dan perkara ini diumumkan Perdana Menteri kita lah, Datuk Seri Anwar Ibrahim, pada satu majlis di Bintulu, Sarawak. Dengan penurunan harga ini akan dilaksanakan melalui pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard seperti dilaksanakan melalui program Budi Madani RON 95.
1: Dan Kementerian Kewangan melalui kenyataan media ada maklumkan ini melalui pembaharuan, rakyat Malaysia akan menikmati harga yang sama dan cara yang sama di seluruh negara ini termasuk Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan.
0: Dan subsidi diesel ini katanya akan disalurkan terus kepada rakyat Malaysia melalui pengesah MyCard. Manakala bukan warga negara pula dan pihak yang tidak layak perlu membeli diesel pada harga tanpa subsidi.
1: Dan dengan pembaharuan penyasaran subsidi diesel, harga runcit bahan api itu di Sabah dan Sarawak akan diselaraskan dengan

0: dan harga runcit di Semenanjung Malaysia. Dengan itu, bukan warga negara tidak lagi menikmati subsidi.
1: Ikut peraturan lah kan. Nombor satu boleh. Kalau ada my card biru tu boleh.
0: Itu dia. Untung menjadi rakyat Malaysia ni sebenarnya.
1: Alhamdulillah. Kan? Terima kasih untuk kerajaan, bagi kerajaan persekutuan bagi kita semua. Dapat kemudahan yang lebih baik.
0: Memudah cara sebenarnya. Baik, pukul 7 pagi nanti kita nak dengarkan utama 7 pagi dari Wisma Vita ITM Kuala Lumpur, Angkasa Puri Kota Media.
1: Dan terus bersama dengan kami di segmen Ceria Pagi.
0: Cekan FM.

22 Jun 2014. Pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: 10 temani anda.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
2: Buat sekejap yang kedua di Cekana FM pada pagi ini, saya Sidi dan juga
3: bersama dengan saya Ila di Cekana FM.
2: Dan pagi ini kalau anda yang dah pun memulakan perjalanan untuk ke tempat kerja, hantar anak ke sekolah dan sebagainya ni, kita doakan supaya semuanya berada dalam keadaan yang terbaik dan juga selamat sampai nanti.
3: Ya, dan ada ke di antara kita mak ayah yang lupa bagi duit sekolah? Duit saku, duit sekolah, duit bekal, duit apa lagi ya?
2: Duit belanja. Tapi sekarang ni dah inovatif yang kita boleh dapatkan buat pembelian sekarang ni menerusi bank, kad bank pun dah ada.
3: Itu yang sekolah menengah eh?
2: Sekolah menengah. Jadi tak apalah, kita top up je lah.
3: Tambah-tambah lah. Itulah ayahnya sporting top up. Maknya top up juga.
2: Maknya yang top up. Okeylah. Jadi apa pun, pagi ni kita nak kongsikan antara yang menarik yang dimuatkan menerusi akhbar dalam talian kita pada pagi ini. Kita mulakan dengan paparan utama. Ini ruangan mutakhir berjaya usaha ladang tiram dan pelbagai kaum di Sarawak membentuk masyarakat hibrid unik. Pemandu e-hailing wanita digoda penumpang dan KPDN salur bantuan program Ihsan Food Bank UPNM Perkasa GPS. Dan kita beralih untuk paparan ataupun aksi aksukan ini dalam kolom sukan. Seri umpama menang bagi Iran dan Piala Dunia, saksi detik istimewa Mbappe. Belgium gagal pecah benteng Iran, Senegal sanggup mati demi Afrika dan Spanyol buktikan mereka masih pencabar gelaran. Kita rentas ke ruangan luar negara. 7 maut, ini puluhan cedera akibat kebocoran gas amonia di India. Pusingan pertama rundingan Iran Amerika Syarikat berakhir di Switzerland. Trump dakwa PM Britain stammer yang akan letak jawatan. Dan kita intai-intai pula cerita tentang artis pada pagi ini. Bukan setakat kejar likes, populariti. Ini babak rusam dalam jiwa seorang pentasub cetus pendebatan. Dan Yoni Boy rancang tukar penampilan imej segar.
3: Okey, baik, seterusnya DJ Lah nak kongsikan juga paparan utama menerusi akhbar dalam talian. Kita berita nasional, Petronas Petros hampiri persetujuan muktamad demi kemajuan ekonomi negara oleh PM kita lah. Dan seterusnya PM ucap tahniah kepada Hakim Danish Munca juara GP. Dan seterusnya kita nak ke berita dunia, sama juga tadi, 7 maut puluhan cedera gas amonia bocor di India. Dan berkenaan dengan rundingan AS, Iran tumpu laksana peruntukan memorandum persefahaman. Dan seterusnya berkenaan dengan sukan, Belgium 0, Iran 0. Dan juga sukan, gol awal Yamal jejaskan Arab Saudi. Dan kita intai juga untuk artis, kolumnya Mona Allen belum bersedia kembali berlakon. Dan yang terakhir, Warren Shamila lancar naskah buku sulung. Itu saja yang dapat dikongsikan menerusi paparan utama menerusi akhbar dalam talian.
2: Baik, pukul 7.30 minit pagi nanti kita akan mengaminkan bacaan doa harian kita pada pagi ini. Terus kekal bersama-sama dengan kami di Cekan FM.
3: Mesra ceria.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Positif Pagi.
1: Cemburu yang melampau, jadi dendam. Cemburu yang melampau jadi dendam. Ikut kajian saya, kadang anak-anak yang terlampau cemburu dengan adik-beradiknya. Sejak kecil dia nampak mak ayah macam pilih kasih. Kadang anak nombor dua, kadang anak sulung, kadang anak bongsu, tak kisahlah ya. Dia cemburu yang melampau sejak kecil. Akhirnya masa dah tua, dah umur dah 20-an, dah 30-an pun, bila jumpa saya, saya memang benci kat abang saya. Sejak kecil saya benci kat dia sebab mak sentiasa lebihkan dia. Bila saya kaji, rupanya telah timbul dendam kepada abang sendiri sebab cemburu yang melampaui batas sejak kecil. Ini ada kes-kes yang saya sempat jumpa dan kaunsel. Yang ketiga, kenapa kita dendam? Kita dipermalukan, terutama dipermalukan di khalayak ramai. Itu sebabnya sahabat Rasulullah SAW, Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita kecuali dosa memalukan orang di khalayak ramai. Itu maksud mahum satu hadis. Ya? Jadi kalau kita nak menebus dosa memalukan orang di khalayak ramai, kita juga kena meminta maaf di khalayak ramai. Nampak tak? Be careful ya. Kena berhati-hati. Nombor tiga. Nombor empat. Kenapa kita dendam? Kita dianiaya. Kita teraniaya, dianiaya. Kita rasa dendam. Ya? Dan yang kelima untuk kita rasa dianaktirikan.

0: kita di pejabat kadang rasa dia anak tirikan, bos kita nampak macam lebih sayang atau melebihkan pekerja-pekerja tertentu, ya. Kadang anak murid rasa dia anak tirikan, cikgu sayang pelajar-pelajar duduk kat depan saja, kita yang duduk kat belakang ni. Sebab kita duduk kat belakang sebab kita badan kita besar. Badan kita besar, cikgu suruh duduk kat belakang. Lepas tu cikgu tak kisah, kita rasa dia anak tirikan. Akhirnya ada rasa dendam. Tapi untuk pelajar-pelajar ya, jangan sampai dendam. Mak bapak pesankan anak, jangan ada dendam. Bila hati kita rasa ada dendam, hati kita jadi kotor. Bila hati kita kotor, takut-takut doa kita tidak makbul. So, untuk pagi ni, salam motivasi, ya, salam hormat, salam sayang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Sini pagi dengan FM 7.46 minit pagi.
1: Ada ke yang kali kedua DJ lah tanya dah bersarapan ke?
0: Kenapa kalau belum sarapan lagi, kenapa tak ambil sarapan awal-awal?
1: Ada yang sarapan sebab nak jaga kesihatan tubuh badan, nak ambil sarapan awal lah kan. Tapi ada juga CD yang memang jaga pemakanan atau pengambilan makanan tu, dia makan ikut masa kan, buat IF mula pukul 12 tengah hari, selesai makan pukul 7 malam.
0: Sebab bila dia nak buat macam tu sebenarnya, kebiasaan nanti bila dah lama-lama dia akan jadi okey. Awal-awal je dia akan rasa terganggu sikit kan.
1: Kan,
0: tapi kalau yang dah biasalah bersarapan, dah ambil makanan sebelum-sebelum ni di awal-awal pagi, jangan skip tau.
1: Kalau kita skip kadang-kadang okey lah kot kan. Tapi kalau skip selalu tu, dia akan kepada kalau orang Kelantan kata dia sakit medu. Medu.
0: Dia main yanging lah.
1: Medu medan.
0: Medu medang. Medang. Medang.
1: Tambah je tu.
0: Medu medang.
1: Medu lah.
0: Ingatkan kan. Medang tu medu.
1: Kan. Tapi apapun, jagalah kaedah diet yang boleh anda atur waktu makan dan juga waktu puasa lah kan. Kata IF kan. Makan dan juga puasa di waktu-waktu yang tertentu untuk meningkatkan kesihatan badan.
0: Okay.
1: CD buat IF tak?
0: Saya tak ada. Saya
1: ke AF.
0: AF. Itu zaman bila AF tu. Tapi okay, kita jagalah. Bila dah kita meningkat usia macam ni, macam umur sekarang ni dah 23 tahun.
1: 23.
0: Betul lalu. Nampak betul menawaknya. Jadi sekarang ni kita jagalah gula ataupun manis-manis dalam makanan tu, kita kurangkan dalam minuman.
1: Ada yang jaga. Cakap bukan tak ambil terus manis, tapi ambil juga cuma kawal kan. Kalau dah minum sekali manis tu, udah-udahlah kan, tukar kepada air kosong.
0: Betul. Itulah sebenarnya yang kita perlu gunakan kesempatan ni, dan juga dalam peluang kita nak menjaga kesihatan juga ni, ada sebenarnya pelbagai yang kita boleh dapatkan. Ada juga menurut kajian yang mengatakan juga kalau kita makan awal-awal pagi ni, jangan skip, sebab apa, ia boleh membantu membekalkan tenaga kepada tubuh selepas kita berpuasa sepanjang malam. Jadi kita ambil juga di awal pagi tu, makan tetapi kurang manis, less sweet,
1: Lebihkan protein.
0: Betul.
1: Kan, ada yang suka makan telur pagi-pagi, bagus tu protein. Dan tapi sebenarnya untuk IF ni, untuk yang jaga makan atau jaga diet ni, tidak boleh kepada yang ada penyakit diabetes lah kan. Memang kena makan, tak boleh elak-elak sangat kan.
0: Betul.
1: Lepas tu yang ibu hamil ataupun menyusukan anak kan, kena ikut juga lah tata cara pemakanan.
0: Okay. Baik, pagi ni jangan stres-stres. Ya, tenang. Ha, pagi ni. Sebab apa, kita nak bermain permainan makna saat ni. Let's go.
1: Jom.
2: Makna saat ni. Cakap benda panjang-panjang. Tengok.
3: Sekali pagi di Terengganu FM.
0: Okey, perkataan yang kita nak kongsi kepada anda pagi ni adalah cering.
1: Cering.
0: Cering.
1: Sebutan dia tu, ia ada sak dia sikit. Cering.
0: Cering. Jadi, cering ni bermaksud kalau kita tepik dalam keadaan yang nyaring lah.
1: Halus suara dia.
0: Itulah. Pacering. Okey, jadi anda boleh sertai kami pagi ni. 6235330 ataupun 6238330. Dan juga yang nak hantar secara kiriman di WhatsApp boleh 010-3446-632. Di TikTok pun boleh. Ada. Okey, kita nak dapatkan pemanggil kita yang pertama ni.
1: Hello, assalamualaikum.
4: Hello, waalaikumsalam. Ya,
1: selamat,
0: selamat pagi.
4: Ya, Mas 14 kat sini.
0: Okey, Mas 14.
1: Mas okey, Mas?
4: Okey.
0: Okey.
4: Okey.
0: Saya
4: tengah bersiap nak pergi kelas
0: ini. Okey, salam ke Encik Fauzi tu ya.
4: InsyaAllah.
0: Okey. Okey, macam mana ayat kita ni?
4: Okey, ayatnya begini. Mu ni lah sebab buka kuat dengan radio. Lepas cering aku dengar bising bangor.
0: Lepas cering aku dengar bising bangor. Wow. apa gitu eh? Ha, mu nak dengar ke? Ha, mu nak dengar ke tepek radio tu kat telinga dia? Ha, gitu. Terima kasih Mas.
1: Itu yang pertama eh.
0: Waalaikumsalam. Okey.
1: Ada lagi?
0: Ada seorang lagi ni.
1: Okey, hello. Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Ladi.
0: Ya. Ni Ayu Haji ke?
5: Ya.
1: Yeah. Oh, okay.
0: Ayah Haji pagi ni dia menggunakan nada agak cering jugalah pagi-pagi gelap-gelap hari ni.
1: Cering ke gitu tu?
5: Tak bercering.
0: Tak bercering man.
1: Sila-sila.
0: Kan ayat kita Ayah Haji.
5: Allah cucu amba ya cering pagi ni kuat-kuat sungguh malah nak mandi nak pergi sekolah.
0: Dah ya nak mandi anak ke siapa tu?
5: Cucu
0: je nak mandi dengan atuk dia lah tu. Dengan atuk dia tu. Atuk buat lagi mandi.
5: Dia manja tak si. Takkan nak ceri.
1: Manja dengan siapa?
0: Dengan Tok Ki. Tak apalah. Sebab tu apalah. Tok Ki mandilah dia dulu. Dah Tok Ki mandi dah lagi. Terima kasih ya Toki.
1: Okay. Sia ya Haji tau dapat soalan cepat cemas. Okay, Kak Badungun CD. Salam DJ berdua tu CD dan Mek Ila. Kak Ba nak terabur ayat ganu. Bapa kuat ceri macam serigala jadian.
0: Macam serigala jadian. Serigala jadian dia. Gitu.
1: Ceri ke tu?
0: Boleh lah tu ceri jugalah tu.
1: Boleh lah Kak Ba.
0: Okey, lepas tu kita tengok kita ni ada suara Syahrul. Syahrul dia kata gini, "Mana yang ceri molek suara CD pagi ni?" Semalam duk sorok tengok bola ke? Yelah. Tapi belum sampai lagi.
1: CD ceri molek.
0: Tapi belum sampai lagi ke perlawanan my favorite team lagi belum lagi. Hok baru ni seri. Okey,
1: dia dah guna aura ceri dia di tontonan bola. Baik, kita baca WhatsApp CD. Zapaka. Mu ni asal cakap je ceri selalu bunyi tu kat telinga aku, tahu tak?
0: Dia tak ada ceri-ceri ingat pagi-pagi ni.
1: Bising tu kat telinga. Lagi? Kalau cering lah. Kalau cering. Cakap cering tu.
0: Tepik nyaring gitu
1: lah. Tepik nyaring tu.
0: Okay. Jadi kita ada Sopaka pula ni. Dia katanya mana ni? Dok wani jauh okay, radio. Dengar radio. Cering molek. Perik. Sopaka perik.
1: Perik. Baguslah anak-anak murid pagi ni.
0: Ya. Bagus ya. Semua boleh dapat bintang pagi ni ya.
1: Keri meraga beris. Kejut makmu ingat puan mana ada dapur kejutan tengok. Pok mu tu bik. Cering puan tengok lipas terbang.
0: Ada je tau. Orang lelaki takut lipas ada tau.
1: Ada. Munasabah.
0: Munasabah. Tu dia. Kita ada Yoke Alastor. Dia kata gini, cakap ke cering, bising bango.
1: Bising bango tu macam perik jugalah.
0: Perik. Bising bango, tapi cering ni boleh ke, dia boleh jadi migraine kalau orang biasa dengar.
1: Okay. Itu efek kepada cering.
0: Efek dia, kesang dia tu.
1: Encik Rahman, Abel Rok Mamang, guana kereta demo real, bunyi cering je, perik nak pitih tu.
0: Biasa timing back lah. Okay, kita ada seorang lagi memanggil kita ni. Hello.
6: Hello, DJ yang handsome tu. DJ yang comel tu pagi ni.
1: Ada.
0: Ni Kak Roh ke ni? Kak Roh
6: lah. Kalau puji-puji ni Kak Roh.
1: Tapi suara Kak Roh tak cering pagi ni.
6: Suara ni tak cering sebab minum air masuk
0: je tak ada. Alhamdulillah. Bagus ni Kak Roh ni. Amalkan kesihatan.
6: Kalau nak molek sikit tu, DJ dua orang tu, kita petik dengan garang sikit tu atas lidah. Baru minum air masuk.
0: Selawat lu sekali tau.
6: Sebelum berkomor lah.
0: Sebelum berkomor.
1: Letak garam, Mek.
6: Sikit je, ambil sikit je,
1: tek
6: sikit atas
1: lidah. Tak kisahlah halus ke kasar ni.
0: Ambil sikit je.
1: Sikit je.
0: Ya kabur, ilah. Jangan ambil sesudu.
6: Sesudu tu, nak
1: guna lidah. Satu hari pergi.
0: Kak Roh, kena ni ayat kita ni?
6: Ayat ceringnya. Itu Kak Roh kena marah Kak Roh. Cering habis-habis rain, sakit dingin.
1: Cucu juga ni. Sama dengan Ayah Haji ni.
6: Apa ni buah sangat?
0: Yelah, tak apalah tu.
1: Sakit linga-linga.
0: Cucu tu pun.
6: DJ
1: Tomek
6: tu, I love you.
1: I love you too.
0: Bye.
1: Nasib dia bagi tahu DJ lah. I love you too. Okay. Baik, Kamarul Kemaman. Budak mana cering kuat ngat malam?
0: Okay. Terima kasih banyak-banyak. Budak mana eh? Budak sebelah rumah lah tu. Biasanya. Okey, di live TikTok kita ada Isa Dungung. Dia katanya, mu ngosek benda ke budak tu. Dia tepik sampai cering bunyi. Kena kosek budak dah. Pagi gelap-gelap ni.
1: Mekna Bukit Diman ni. Cering pagi ni start engine kereta. Buat apa tau? Steering rack kali.
0: Oh, steering rack? Steering rack bunyi cering ke?
1: Mungkin. Mungkin kot. Kan dia kan jangkit-jangkit kereta ni.
0: Yelah. Dia jangan ada masalah major problem lah.
1: Kan minor tu okey lagi. Tapi buat apa? Okey lah.
0: Semoga dipermudahkan. Dan kita ada seorang lagi ni. Ini so yang satu-satunya kita nampak dalam live Facebook kita.
1: Ya.
0: Dia katanya daripada Fakri Jusoh, sungguh ti cering pak kecing.
1: Itu efek juga tu, efek kepada cering.
0: Okeylah, jadi itulah masa kita ada. Terima kasih yang mana orang tu dah apa semula. Nanti esok-esok ada lagi.
1: Tapi kita nak ucapkan tahniah sebab anda bagi jawapan yang semuanya tepat.
0: Dan jawapan anda semuanya bijak dan betul. Tahniah. Okey, pukul 8 pagi nanti kita nak dengarkan Buletin Pagi dari Cengkana FM.